boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejua. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti ngomel kupiong.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bagus betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Circle bonding untuk tajuk kita di pagi Isnin tu, berkenaan dengan kerja suka berkumpulan ataupun kita suka kerja solo. Baik, apa-apa aja penyelesaian lah. Cerita tu sebenarnya kita buka sebab yang selalu menjadi tular ataupun perkongsian netizen di media sosial tu, bila bab polis tangkap penjenayah. Kami ada baru-barunya keluar dalam wall Facebook kami tadi. Wall kami tadi dalam Facebook page Johan Media kan nama page tu. Sidak tu sebenarnya ada tangkapan di KL, di Semenanjung. Tangkapan tiba-tiba lari daripada pihak polis. Bila lari daripada polis, nya keluar, lepas keluar daripada kereta, si polis tu si dapat nak cuma tangkapkan Sidak tu. Cuba nak lari daripada polis. Tiba-tiba orang kami nyerebu dekat kawasan ni, cuba nangkap penjenayah yang tadi. Sama semua mua nangkap penjenayah.
0: Aduh.
1: Ya je tukang e-hailing je, tukang papak grab juga ngantar tu. Ya je orang yang mak motosikal berhenti nolong nangkap.
0: Semua nolong.
1: Semua mua bertolong tertangkap.
0: Bagus juga macam
1: ni. Maksudnya berkumpulan menyelesaikan sikit perkara ya. Rindu hati kita nak nangkap.
0: Walaupun kita tahu ya memang tugas kita orang tadi pihak berkuasa polis tapi atas rasa macam mudah mengganggu ketenteraman awam.
1: Yes.
0: Orang awam pun turut membantulah.
1: Bila malah macam ni, satunya nyawa jaya jalan jam. Kita tahu lah KL macam ni nak. Lepas ya, dan kau game malah hal macam ni. Memang orang orang mahal lah. Kan kau lari lagi. Memang naik lah darah lepas ya.
0: Oh ya,
1: yang sudah. Baik. Ya, cerita kita untuk hari tu. Jadi apa pengalaman kita berkenaan dengan circle bonding tu? Penyelesaian mungkin dalam kumpulan lah kita nak kongsikan untuk pagi tu nak ataupun kita lebih suka menyelesaikan secara solo. Jadi apa kata kita berkenaan dengan tajuk tu? Kita ada beberapa komen yang kita dah terima yang terawal di live Facebook untuk pagi tu. Kita ada Zahra Jici di situ. Untuk topik kita dua pagi tu tanya bagi Kak Zahra, ada masa Kak Zahra perlu berkumpulan melakukan sesuatu tugasan dan ada masanya perlu bersendirian melakukan sesuatu yang perlu dilakukan sendirilah. Tapi bila berkumpulan, ada waktunya kita mudah membuat keputusan atau tugasan ikut pasangan atau fakta atau maknanya kita atau apa fakna kita yang berpendapat katanya mana. Oh, macam ya maksud Kak Zahrati. Okey, terima kasih.
0: Baik, kita ada Kak JJ kita. Dia madah bagi saya secara jujurnya lebih selesa mula kerja tanpa gangguan. Hasilnya memuaskan hati orang yang beri amanah. Kadang-kadang kita perlu juga mula kerja berkumpulan. Masing-masing ada tugas harus diselesai tetap pada waktu dan program berjalan dengan lancar. Nak nama program kita ni si adanya dapat kerja seseorang. Walaupun teknya dah selesai, semua puas hati. Kadang-kadang dapat penghargaan daripada ketua.
1: Okey, kita ada juga kami Azwar Syifa juga situ. Kami lebih suka kerja sendiri. Mun berkumpulan tu kadang susah. Ada yang mau ikut, ada yang nisi katanya madah. Ada yang menin pala. Bagus sendiri, tak penin pala katanya madah. Awaklah pendapat daripada Kak kami Azwar Syifa tu.
0: Baik, kita boleh hantarkan lagi komen berkenaan dengan topik pagi tu. Adakah kita jenis yang suka kerja solo ataupun berkumpulan? Kita berkelakar tentang bonding.
1: Ya. Yeah. Okay, terus bersama Andy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita berkongsi dengan kita macam dia mengelakkan makanan basi. Antara caranya adalah dengan menyejukkan makanan sepenuhnya sebelum ditutup atau disimpan dalam peti sejuk, mengelakkan penggunaan sudu basah atau tangan ketika mencedok, serta memanaskan lauk berkuah sehingga mendidih. Teknik penyimpanan dan penyejukkan. Biarkan sejuk. Simpan di peti sejuk. Asingkan makanan. Kebersihan semasa memasak dan menghidang. Guna sudu kering. Jangan guna tangan. Asingkan senduk. Pengurusan lauk baki. Panaskan semula. Buang wap nasi. Dengan mengikut tips ini, lauk pauk, terutama makanan bersantan dan berkuah, dapat disimpan lebih lama dan selamat dimakan. Cubalah hari ini, Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aktifkan diri, ceriakan.

0: Selamat pagi untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak. Andy dan Lin masih menemani kita semua untuk pagi Isnin tu. Bila kita mula revision ataupun backward sikit lah apa yang dibentangkan pada belanjawan 2027 pada Jumaat lepas, Lino, banyak sebenarnya buah tangan baru yang diberikan oleh kerajaan badani kita tu. Antaranya inisiatif yang sedikit meringankan beban rakyat kita tu, terutamanya bagi peminjam PT-PTN tu. Jadi sedatuk sebenarnya diberikan insentif bayaran balik secara teratur dan menikmati diskaun 10% bermula 2027. Jadi inisiatif tu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Dan inisiatif tu juga dilaksanakan pada 2027 tu bagi tujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan mengurangkan risiko tunggakan pinjaman lah. Jadi kerajaan menyediakan inisiatif penanggungan bayaran balik peminjam PT-PTN pada 2027 yang akan memanfaatkan lebih 400,000 peminjam dan bayaran balik minimum RM50 sebulan bagi peminjam berpendapatan rendah.
1: Untunglah kan? Yang belum mendak bayar sampai habis ya adalah rezeki kita orang lah.
0: Betul.
1: Dapat 10% ya kan? Yang dah habis bayar ya, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Yang belum menyelesaikannya boleh kita berurusan dengan pihak PT-PTN. Dan kini itu kerajaan pun dah mengumumkan dah boleh start maya RM50 sebulan.
1: Si banyak serendah boleh,
0: si banyak boleh jual sikit kata kita nak. Macam ya lah, lama-lama beransur jauh rupanya. Jangannya kekal macam ya aja.
1: Kan. Jangan si dibayar terus. Macam tip pagi tadi. Betul. Mana apa orang pagi tadi, mana utang itu wajib dibayar.
0: Betul. Si banyak kita sikit pun memadai. Cukup lidah lah. Sikit lah peramatik kata kita. Kita pun bebanan kita tu ditanggung kita selama lama tu mungkin kadang si cukup. Kini tu bila kerajaan madani dah mikir berdapat di pola. Syukur alhamdulillah untuk kita orang semua. Okey. Jadi ia adalah inisiatif yang di bawah belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita pada Jumaat lepas. Okey. Jadi apapun banyak sebenarnya perkongsian kami Dr. Lin untuk cerita kita hari itu. Dan tajuk kita hari itu berkenaan dengan circle bonding. Apa ceritanya? Terus komen di live Facebook Sarawak FM untuk cerita kita di Selamat Pagi Sarawak
1: #geng pagi kita.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Circle bonding untuk tajuk kita di pagi Isnin tu. Apa kata kita berkenaan dengan tajuk tu? Boleh ajak kongsikan bersama kami dua di live Facebook Sarawak FM. Kita nak sambung lagi antara beberapa komen untuk cerita kita di pagi tu. Yang mana Nani-Nani pun ada ceritanya di situ. Kacak topik kita dua pagi tu katanya. Bagi kami lah. Kami lebih suka kerja dengan kami lebih suka kerja seorang diri. Mula kerja berkumpulan tu kadang-kadang sakit palak juga lah. Biasalah. Faham-faham ajak lah katanya Madah. Ya ajak komen kami. Ni atau bukan jenis orang yang bekerja dapat kerja berkebulan.
2: Nah, alright, kita juga ada perkongsian dari Sujamia. Bagi kami yang suka bekerja seorang dua. Mun berkumpulan banyak gila kerena. Mun seorang cepat je rasanya. Tapi mun dah berkumpulan bagus juga lah, yang berat diringankan. Biarlah.
1: Kan nolanya amai pun ada juga cerita di situ. Mun kami lah seorang lebih suka kerja seorang. Si bisin mun benda kecil mun macam makan hole tu nak. Mun kerja nikah si dapat kerja seorang-seorang mau jua lah berkumpulan katanya Mada. Awaklah perkongsian daripada Nurani Amrin tu.
2: Baik, boleh hantarkan lagi komen kita berkenaan dengan topik hari tu. Kita lebih suka kerja solo ataupun berkumpulan.
1: Ya, tajuk kita untuk pagi Isnin tu. Terus bersama kami dua Lindy. Semestinya selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: 88.1 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Miri. Terima kasih warga Miri yang terus layan Sarawak FM untuk pagi Isnin tu. Bila kita berkelakar main dengan Belanjawan 2027 yang diumumkan oleh Perdana Menteri Jemat Tete, sebenarnya nak ditunggu-tunggu kita si semestinya si ada lain. Kadang-kadang kita nunggu STR, saranya, bantuan tu, bantuannya, dan segala-galanya lah. Sebenarnya ada sikit lagi sebenarnya kita perlu cakna juga dengan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, iaitu jualan agro madani. Bila benda tu di dianjurkan oleh pihak peramati, pihak Famam pun, kita sebenarnya jangan terlepas peluang. Sebab apa? Bila kita pergi beli barang di jualan peramati, jualan peramati ramah desa madani apa semua, sebenarnya murah. 30%, 30%, 40% murah nong. Ya, segala minyak ada, manok ada, dan segala buah kau ada, dan segala sayur kau ada, segala-galanya ada. Jadi nya one stop center. Nya semuanya ada di SIA. Jadi ya juga diumumkan pada Belanjawan 2027 yang lepas, yang mana 5000 jualan agro madani tawar hasil tani lebih murah bersempena dengan Belanjawan Malaysia 2027. Yang mana itu adalah merangkumi pelbagai makanan yang biasa kita beli untuk kegunaan harian, termasuk ikan, manok, sayur-sayuran dan juga buah-buahan lah. Bagi si rumah yang perlu menguruskan bajet bulanan, tawaran macam itu boleh membantu kita orang sebenarnya mengurangkan kos pembelian bahan mentah bergantung pada barangan yang tersedia dan harga di lokasi. Bagaimanapun, pengguna disarankan membandingkan harga terlebih dahulu bagi mengetahui jumlah penjimatan sebenar sebelum membuat pembelian.
1: Ya, dan satu lagi ni kita nak tambah berkenaan dengan Tok semalam saya dan Nangga Menteri Komunikasi kita ada update berkenaan dengan kita boleh melayari Madani apa aplikasi. Yes, memang dah ada. Dan di dalam aplikasi ya, kita boleh tahu bila dan di sini tempat ada jualan-jualan rahmah.
0: Ya. Jadi sebenarnya yang memudahkan kita sebenarnya. Tapi yang benar lah, bila aja ada macam peramat penganjuran acara-acara daripada kerajaan pun, kita akan selitkan juga jualan rahmah di SIA, jualan madani di SIA. Bila ada jualan macam ni, mestilah kita akan dapat peluang, bermacam-macam peluang. Telur seteri yang mulanya kita beli di pasar RM17-18. Di SIA kau boleh dapat RM12.
1: Betul. Sebabnya ada 30% dalam 20-30%. Nah, contohlah katalah, andai kata kita kena jadi pengguna yang bijak, walaupun kata kontek si semestinya, kata konteknya dalam sebulan, hari-hari si lah.
0: Betul.
1: Tapi kita fikir juga, kita ambil cara bagus, kita dah tahu bulan tu kita nak beli barang. Untuk khusus untuk beli barang secara bulan. SIA tak target pergi ke tempat yang asal mau tahan, kata orang tadi, bersusun je lah.
0: Senang, sekejap aja pun. Kan?
1: Jadi boleh ngintik-ngintik.
0: Benar, dah segala manuk, dah segala ikan, dah segala sayur, semua ada one stop center.
1: Tepung.
0: Kan? Bangan asas lah. Yang kita perlu, yang kita perlu pakai hari-hari kan. Jadi sedikit sebanyak memudahkan urusan kita. Okey, ya, antara sedikitlah kita nak recap balik sebenarnya antara inisiatif yang dibawa ataupun dibentangkan pada Belanjawan 2027 tu kelak. Jadi apapun, 9 pagi kita akan ikuti berita utama 9 pagi, lepas kembali lagi bersama Andy dan Lin untuk jam yang terakhir kelak dengan pelbagai lagi pengisian dan juga lagu-lagu yang menarik menanti kita semua. Sepertinya selamat pagi Sarawak,
1: #geng pagi kita.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi ADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku pembalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak RM636.9 juta kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk RM380.2 juta melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira RM900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada RM600 juta.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum kopi.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Circle bonding. Kita lebih suka kerja berpasukan, kerja berkumpulan ataupun kerja seorangan. Ya, tajuk kita untuk pagi Isnin tu. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita orang semua. Tengah makan ke tu? Ada orang post tadi ada makan sambal belacan awal pagi, no?
3: Makan, ada sambal belacan, ada makan koyong di apa? Koyong dimasaknya lemak.
1: Masak lemak. Ya, Rabi. Awal pagi lah tu.
3: Kau siang pagi baru bah.
1: Tapi mungkin seleranya lah. Ni lah kita lama dah apa nak seleranya.
3: Sekiranya lah apapun menu kita pagi tu, selamat bersarapan tu kita semua.
1: Okay, hari tu kita nak kongsikan lagi antara komen-komen daripada rakan-rakan kita di Facebook untuk pagi tu. Kita ada Leha Manja. Bagi kami suka kerja berkumpulan DJ, tapi dalam circle yang kecil, dalam 2-3 orang je lah. Mun rami-rami lebih dari 4-5, lalu banyak jadi mando dan menghabiskan boreh je kata orang, kata non Nogori. Okay,
3: kita ada Makni Asal Sabri. Bagi kami mau ada kerja gotong royong, misalnya lah, kami lebih suka kerja berkumpulan. Mau kerja sorang-sorang, kami akan rasa ngantok DJ.
1: Oh, padu.
3: Sebab ya, katanya mun kami kerja sorang-sorang di rumah, kami suka buka volume radio nyerin-nyerin.
1: Ya, habis.
3: Untuk ngilang rasa boring. Apalagi
1: bak-bak, ngalah suara terdua dia rumah
3: tu. Ya, iyalah bunyinya. Apalagi katanya dengar suara riuh kita DJ-DJ. Jadi banyak cerita menarik, perhatian dan pengetahuan kami pun dapat.
1: Itu ke dia. Meriah je menjadi rumah. Ingat tiap kami menjadi rumah pada radio dibukanya paduhal.
3: Kita dua ajak blow ya paduhal.
1: Okey, kita nak Manik Asia Sabri. Di situ bagi kami kerja gotong royong lebih suka
3: Dah.
1: Okay.
3: Alright. Kita ada juga Rogayah AJ. Nyamadah bagi kami lah DJ. Kadang baik je kerja seorang sebab kita tahu apa nak dipola kita. Siap puas hati lah dari kerja berdengan. Yang tertentu nak kerja dengan si tahu apa tugas dengan kerja. Apa yang penting, apa yang dipola dengan niat yang bagus dan berkat, kita Nyamadah sentiasa diberikan kesihatan yang baik aja lah. Baik.
1: Itu dia antara komen-komen daripada kita semua untuk cerita kita hari itu. Circle bonding dalam skop kerja lah. Jadi apa kata kita? Jangan kita akan kongsikan lagi untuk tajuk kita pagi itu. Lepas itu seperti biasa, teruskan berhibur dengan lagu terbaik hanya di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Ai, Man, make face mask kau, Man.
4: Iyalah.
0: Demam benar apa gaya kau tu, Man?
4: Kan saja-saja nak make face mask tu.
0: Oh, ya.
4: Make melindung kita orang juga. Berjangkit.
0: Soha kau pun lain juga. Terukkah demam kau tu, Man?
1: Oh.
0: Okeykah kau ya?
4: Si amannya wah, asal untuk Siti. Pa.
0: Demam berair kah pa kau? Nak dikata aku je rebu. Si juga nak pa?
1: Oh, betul.
0: Dah, dah okey sikit. Dua tiga hari tu nak pa?
1: Dah okey dah.
0: Si lah teruk gila pa dua tiga hari tu tak diatku.
4: Yalah, ada masa kita tak sehat. Ada masa kita si sehat, Siti, pa.
0: Benar-benar.
4: Aku tak si juga mau. Kita doa berjangkit. Biar aku je yang sakit. Nah, silah aku tahu kena pandai demam-demam gitu ngejut.
0: Jadi macam rasa tu, kau apa dia rasa?
4: Okey aja. Pagi tu tiba-tiba tekak kesatrit, bergegar oyong, nak muntah. Aduh.
0: Oh, muntah tekak perit tu. Mau minum air banyak lah kau, mana?
1: Oh, ya. Macam ni rasa kita tu, Bang Man, bergegar oyong, nak muntah.
4: Ya, rasa-rasa nak demam tu.
1: Selalu orang madah nak bila demam macam macam tu nak adalah nak pandai nak.
4: Yalah, insyaAllah.
1: Tapi kita jangan tentem macam tu, Bang Man. Dah agak doktor sih kita tu. Mbak berehat dulu, Bang Man. Tidur kita.
4: Udah aku ke klinik tak, Pa. Terima kasih jangan kau ambil berat sikit. Ada ubat nak diberi doktor tu.
1: Dah makan belum?
4: Dah aku makan ubat tu, sejuk juga aku tu, Pa. Bergegar sama badan ku, Pa. Jambi aku baju sejuk kau, Pa.
1: Ambil tu.
4: Baju tebal kau dun, bersangkut tepi pintu ya. Jambi kan aku lo.
1: Aku mau kumbuk sekali.
4: Boleh juga pun ada.
1: Katuk beri kumbuk sekali
0: dah
1: dengan baju sejuk.
0: Aku nangganya, Pa. Dah ya, mun kau dah tahu kau demam, Tek Man. Kenapa kena lah kau berjalan ke rumah siapa tu, Ai?
1: Yalah,
0: diam dah lah kau di rumah kau, berehat.
4: Si, aku tak. Si lah, mau nak berketum banyak di rumah, Siti. Nak demam-demam macam tu. Mau juga aku nak ambil angin juga. Berjalan sikit-sikit. Yalah, aku ke rumah siapa tu tadi. Ada juga dengan aku beloya. Dari aku nendong apa dinding rumah aja.
0: Tapi ku rasa mana kau tu belum minum pagi nak, Man.
1: Benar nak.
0: Kosong kali perut kau tu, Kanina. Kau mau aku mula mie sup kah?
4: Kau nak mula, boleh juga.
1: Ya Allah, nyaman ni. Positif, mie sup.
0: Wah, demam-demam mie sup tu nyaman.
1: Mie sup panok. Kali makan pagi-pagi macam tu.
0: Ui.
1: Mun aku, Kak, beri toge lebih, Kak.
0: Macam kau gig yang si nyaman nyawa tu, Japa. Maka aku tek nak mulah dengan mana jak kata aku tek kau. Kau makan di kedai je lah, apa apa.
4: Biar senang si zaman benar jawab aku kita dua. Pi, Siti, zaman benar pun kau nak mulah misuk tu. Mun benar kau nak mulah, bagus juga lah, Siti. Tok, aku ada sikit duit tu, ambil kau. Beli kau apa bahan-bahan makin molah misup ya. Aku rasa nak gurin dulu atas atas nun. Mundah masak gerak je aku pula. Ambil je kau duit tu dulu.
0: Mas tu.
4: Toknya.
0: Okey.
4: Cukup sih.
0: Cukup tu. Nah. Apa.
1: Berapa ya tak kasi tu?
0: Kau duit tu, Pa. Ambil kau lho, Pa.
1: Baik tu.
0: Ambil kau duit tu lho, Pa. Mu nak makan nyaman. Beli kau bahan-bahan tu, Pa.
1: Dah list barang tu, Tek? Semua tu, Tek?
0: Nah, aku dah ngelist tok barang tu, Tek. Lah WhatsApp kau cek lah.
1: WhatsApp tu? Okey. Sekali dengan aku juga, Tek, nak?
0: Ya, awak katuk mulanya sekali. Pergi beli lok bahannya. Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Terima kasih untuk kita semua yang terus kekal bersama Andy dan Lin untuk pagi Isnin tu. Dan kita nak kongsikan berkenaan dengan yang berlaku di luar negara berkenaan dengan susulan serangan di dua lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Jadi kadang-kadang kita risau nak, terutamanya anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar kita yang sedang menunduki pengajian di negara Arab ya, ataupun di kawasan-kawasan Timur Tengah nun lah. Kini itu sebenarnya kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi mengesahkan tiada keperluan setakat itu untuk membawa pulang penutup Malaysia yang berada di Arab Saudi.
1: Betul.
0: Susulan insiden serangan di dua lapangan terbang antarabangsa di negara berkenaan. Jadi keputusannya dibuat memandangkan majoriti penutup Malaysia berada jauh dari lokasi serangan, selain laporan semasa mendapati semua rakyat Malaysia berada dalam keadaan yang selamat. Jadi KPT juga dan Kementerian Luar sentiasa melakukan pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan mereka terus terjamin.
1: Ya. Alright. Okay. Ya, apa sedikit sebanyak kita nak berkongsi berkenaan dengan keadaan semasa di
0: betul,
1: sini lah.
0: Betul, betul.
1: Dan ada juga sebenarnya bapa serangan saya kan ada jumadahnya macam macam ni, nya bukannya serangan yang macam dulu yang kerap gila. Nya macam ada satu puak tu dengan puak tu lepas ya dalam mungkin dalam masa sebulannya ada sekali dua letupan berbunyi.
0: Dia sebab mungkin masa ya kena cun-cun juga kena dengan masa
1: cun kena pada masa ya, sebab ialah kerajaan Malaysia mana saya ada keperluan untuk membawa
0: betul, pulang betul betul nya bukan macam berlarutan kan
1: betul nya bukannya kerap gila
0: betul betul okeylah jadi kita doakan semoga semua rakyat Malaysia berada di Arab Saudi betul-betul terutamanya yang mungkin dalam perjalanan ke umrah juga pada masa tu pun kita doakan semoga selamat pulang selamat pergi dan pulang lah menjalani ibadah umrah di tanah suci Mekah apa semua ya perkembangan yang kita boleh kongsikan untuk pagi tu. Jadi apapun banyak lagi cerita kita untuk jam-jam ataupun minit-minit terakhir tu terus bersama Eddie dan Lin. Selamat pagi Sarawak. #gang

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh, PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Kita nak sambung lagi antara beberapa komen untuk tajuk kita di pagi Isnin tu tadi berkenaan dengan bonding ataupun circle bonding tu lah. Jadi kita ada komen yang kita terima juga daripada Zira Izora di situ. Selamat bekerja Andy dan Lin, katanya Madau. Terima kasih. Circle bonding bagi kami 50-50. Sometimes ada yang perlu kerja berkumpulan dan sometimes perlu seorang. Mostly kami prefer seorang sebab fokus. Si Saru mula kerja yang direct kuat kita mena, katanya awak lah mena jua. Setuju je dengan daripada Zira Izora tu.
2: Baik. Okey, kita ada Muda Azam. Bagi kami ada part kami suka kerja seorang. Bila ada menu tertentu nak dipolah, jangan sesekali nak ngaco kah, nak mandi-mandi ngubah resepi aku. Resepi gue, katanya. Kena telan kita orang gelap.
1: Kau nak je cetok ko.
2: Mun ada yang perlu kerja kumpulan, kami suka yang tahu molah kerja masing-masing. Katanya kan, isi perlu bersuruh, ya paling kami sukalah. Jangannya banyak kadi mando dari orang bekerja. Lekat ya makan, bahkan apa tu, dekat ya makan bala ya nombor satu, katanya. Kau rasa ada nampak ada happy?
1: Sabar ya, sabar dulu, bertenang dulu, bertenang.
2: Adik
1: ya,
2: ni apa ya adik ni?
1: Bertenang dulu, bertenang. Okey, kita ada Jelina Ahmad ada di situ, katanya. Mun kami suka mula kerja solo, mun dalam rumah lah. Pasang radio, kami besarkan get volume radio. Nyaman jiran juga dengar, kata kelak jiran happy. Awak lah, bak-bak lah seorang main online di rumah kena itu. Rumah.
2: Dan yang terakhir lah ya, untuk apa nama tu, perkongsian pagi tu kita ada dari Arisa. Buat kerja berkumpulan tu okey kalau melibatkan kerja gotong royong. Kerja yang dibuat jadi ringan, cepat jadi selesaikan. Dan ada kelecehan lah katanya buat kerja berkumpulan. Ada jenis yang ambil kesempatan jadi bos tanpa melakukan apa-apa. Ada juga macam ya. Betul. Ni dah si hal kawan aku dah mula. Nya senang lah. Pendek cerita, kita nak menggambarkannya adalah assignment group.
1: Betul.
2: Bila diberi, okey, lecturer dah beri tok kerja kita tok
1: berkumpulan.
2: Berkumpulan lah nak.
1: Berkumpulan.
2: Kelaknya adanya kelak numpang markah aja.
1: Nyumbang ke tidak? Mulanya nyuruh menyumbang untuk presentation punya si mau.
2: Kan? Tulak.
1: Kan time kita viva kata kita nak. Zaman-zaman belajar narik nak. Okey, kita dah digili, okey. Si sanok tok kau kelak cari bahan A. Si
2: nyetok
1: bahan B. Tok C, tok D sampailah selesai kesimpulan. Okey, si sanok tu kelak kau kelak mula viva. Bila dah belah bila pat mula viva nyatet lalu nak ngunsung diri. Nak aku mau.
2: Selalunya yang tidak menyumbang apa-apa di dalam assignment group, orangnya yang akan menjadi orang yang present pada hari kejadian.
1: Nang macam ya.
2: Kau
1: saya dah lah. Kau apa nak? Kau present gelak.
2: Aku pernah selalu. Kau saya dah nyumbang apa-apa nak. Aku rasa macam bukan bidang kita IT.
1: Betul.
2: Kau saya dah nyumbang. Okey, nak ya kau yang akan present. Okeylah, apapun kita nak simpulkan dia.
1: Topik
2: tu, circle bonding tu penting. Si semestinya semua orang perlu kumpulan besar.
1: Benar?
2: Hubungan sosial yang berkualiti boleh memberikan sokongan emosi, rasa dimiliki dan peluang untuk kita rasa berkembang. Masa bersendirian pun boleh juga meri ketenangan, kebebasan dan ruang untuk kita memahami kita pun.
1: Betul.
2: Jadi keseimbangan terbaiklah. Apabila kita mampu menikmati kebersamaan tanpa hilang identiti kita pun, mampu bersendirian tanpa perlu rasa terputus daripada dunia. Jadi balance lah dua-dua. Anda kata tebak munnya kerja bergrup, kita menyumbang juga lah. Ada juga bagusnya pakai meringan apa job masing-masing lah. Ada orang suka kerja solo. Mungkinnya rasa macam mungkin orang siapa nak rentak aku cara aku. Jadi aku nyaman bekerja sendiri.
1: Benar. Sehingga juga bila kita tu bekerja berkumpulan sebenarnya, bila ada kerja yang memerlukan orang yang lebih daripada seorang, kerja tu lebih ringan. Satu, yang keduanya, pendapat kita boleh diterima pakai. Diterima pakai. Contohnya mungkin si sanok tu pendapat A, pendapat B, pendapat C.
2: Kepelbagaian.
1: Jadi kita ada menang juga bagus ke pakai. Menang kata kau. Macam tu. Jadi benarnya ada pelbagai solusi ataupun pelbagai cara untuk diselesaikan.
2: Ya, jadi macam brainstorm lah.
1: Macam ya. Lebih-lebih lagi zaman dah semakin cepat dan pantas kini itu. Mulanya memang memerlukan banyak pala. Song palat boleh, tak ada masalah. Tapi banyak berfikir. Ya ceritanya. Okey, kita sambung lagi antara keparamatik tajuk-tajuk kita yang lain untuk hari kita yang seterusnya.
2: Kamis. Kita akan ke udara lagi.
1: Ya, insyaAllah. Mungkin tajuk-tajuk kita yang lain, okey? Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama kami, Dolin, untuk edisi hari Isnin tu, menyumbang para mati sedikit sebanyak lah apa yang tajuk kita untuk hari itu. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk hari Kamis kelak, okey? Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye.
1: Bye.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Selamat pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: dengan Everton.
1: Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di Lita Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di Lita antarabangsa Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
3: Kandiri ceriakan.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan memikirkan prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Berita. Dah download API and klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini je kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Jom ikuti ekspresi di Sarawak FM secara langsung di radio, RTM Klik dan Facebook Sarawak FM 10 pagi hingga 2 petang. Setiap hari, himpunan lagu terkini dan sensasi maklumat hiburan, infotainment, ekspresi, warnai hari anda. Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
3: Baiklah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang melewati 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM dan juga yang menyaksikan secara langsung menerusi penstreaman Facebook Sarawak FM pada waktu itu. Hari itu Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 jam di awal 1448 Hijriah. Dan saya percaya seperti hari biasa juga setiap hari Isnin, Sarawak FM akan bersama dengan rakan kita di Sri Aman FM untuk info ekspresi Sarawak FM dan juga info bersama rakan kita di Sri Aman FM. Rakan kita Izzah di Sri Aman FM. Assalamualaikum Izzah.
4: Waalaikumsalam Azhar.
3: Apa khabar? Sihat ya?
4: Alhamdulillah sihat.
3: Harapan kita juga agar rakan-rakan Facebook Sri Aman FM turut bersama kita menyaksikan secara langsung dari sekarang hingga pada pukul 11 pagi kelak Izzah. Ya, kalau kita saksikan dalam penstreaman Facebook pada waktu itu di Sri FM dan juga Sri Aman FM, Izzah tak kesewangan. Ada dua kumbang bersama dengan Izzah pada waktu itu. Boleh kita perkenalkan tetamu kita tu Izzah?
4: Okey, untuk tetamu kita di Konti Sri Aman FM pagi tu, kita bersama dengan Encik Abang Samsul Zainuri bin Abang Sapini dan juga Encik Muhammad Isra bin Ismail, penolong pegawai belia dan sukan bahagia Sri Aman Azaz.
3: Ya, assalamualaikum Encik Abang Samsul Zainuri dan juga Encik Muhammad Isra. Apa khabar?
5: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah sihat.
3: Semuanya memadah sihat, ceria, bersemangat pada pagi tu.
5: Ya, ya betul.
3: Bukannya apa tu Izzah, dengar topiknya tadi tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman ah.
4: Betul Azaz.
3: Jadi insyaAllah kejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita dua orang tu akan memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman bersama kita pegawai belia dan sukan bahagian Sri Aman tu, iaitu Encik Abang Samsul Zainuri bin Abang Sapini dan juga Encik Muhammad Isra bin Ismail. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita Izzah, jom kita berhibur seketika, kita ceriakan diri kita dengan lagu dari Sri Aman FM. Silakan Izzah.
4: Okey, kita dengarkan terlebih dahulu lagu Wahai Gadis Penjual Bunga.
3: Ya,
4: untuk anda dia. Pagi itu hanya di Spectra 912.
6: Ya cik, nak beli bunga apa ya? Dekat sini ada macam-macam jenis bunga.

0: Okey, Azan.
1: Ya. Ha, gadis penjual bunga.
0: Wahai gadis penjual bunga.
1: Ha, almaklumlah Izan dikelilingi oleh dua tiga ekor kumbang pada hari itu.
0: Kumbang.
1: Ha, ni nak mula.
0: Oh, ni nak mula.
1: Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita nak memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sepi Aman. Abang kata Izan tadi tetamu kita iaitu Encik Abang Syamsul Zainuri bin Abang Saipini, Pegawai Belia dan Sukan bahagian Sepi Aman, dan juga Encik Muhammad Isra bin Ismail, juga Pegawai Belia dan Sukan bahagian Sri Aman. Tajuknya Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman. Jom kita nak kongsikan bersama dengan pendengar di Sri FM, Sri Aman FM, dan juga yang mengikuti siaran kita menerusi penstreaman Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM. Izzah, silakan.
0: Okey, seperti yang kita sudah maklum ya, Hari Sukan Negara peringkat peringkat Sri Aman akan diadakan bermula 16 dan 18 Oktober 2026 bertempat di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Sri Aman. Dan mungkin boleh kongsikan sikit apakah objektif utama, temanya, konsepnya yang diketengahkan dalam sambutan Hari Sukan Negara 2026 di bahagian Sri Aman.
1: Silakan.
2: Okey, terima kasih Sri Aman FM, juga kepada DJ Iza yang sudi menjemput Pejabat Belia dan Sukan bahagian Sri Aman ke konti untuk berkongsi berkenaan sambutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sri Aman tahun 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Okey, pertama sekali untuk makluman para pendengar Sri Aman FM, Sarawak FM yang juga berada di Facebook Live, konsep yang diketengahkan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk HSN 2026 ni adalah bertemakan sukan dan teknologi AI. Jadi kenapnya sukan dan teknologi AI? Mungkin DJ pun boleh mikir kenapnya sukan dan teknologi. Okey, mengikut kini tu kita bukan berada lagi di era sukan yang tradisional. Ambil contoh, orang nak jogging, dia mesti akan mikir kasut mau berspring, mau berspan, jam mesti ada GPS, ada boleh ngira heart rate semua. Jadi benda-benda macamnya kita aplikasikanlah dalam sukan. Jadi untuk objektif ya, untuk HSN 2026, KBS Malaysia telah menggariskan 5 objektif lah, iaitu pengiktirafan kepada rakyat Malaysia untuk membangunkan sukan di peringkat grassroots lah. Yang keduanya meningkatkan pengetahuan di kalangan rakyat Malaysia berkenaan dengan sukan, kesedaran di kalangan rakyat Malaysia untuk membudayakan sukan dan betapa pentingnya sukan dalam kehidupan seharian. Yang kelima, kita punya objektif adalah untuk menyemarakkan dan memupuk perpaduan di kalangan rakyat melalui medium sukan. Yang terakhirnya adalah untuk menggalakkan pembangunan industri sukan selaras untuk pembangunan ekonomi negara. Okay, DJ.
0: Okay. Antara aktiviti utama yang akan diadakan, yang disediakan untuk masyarakat setempat pada tahun itu.
3: Okey, terima kasih DJ. Untuk aktiviti utama sempena program Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sri Aman kelak, iaitu pada 17 Oktober nanti di Stadium Tertutup Sri Aman, kita ada beberapa aktiviti menarik lah. Antaranya adalah aktiviti Senarobik Malaysia Aktif, Breeze Walk Madani, pertandingan aerobikton, pertandingan street soccer, pot healing rakan muda santai, dan beberapa siri cabutan bertuah lah. Dan pada masa yang sama juga, pada 17 hari bulan nanti, berlangsung juga larian Madani Gamang Fun Run yang akan berlangsung di SMK Sri Aman lah, sebagai kita pun rakan strategik penganjuran pada tahun ini. Itu antara beberapa aktiviti utama. Namun saya nak kongsikan juga di sini beberapa aktiviti sepanjang bulan ataupun sepanjang dari 1 hingga 18 Oktober nanti, iaitu program yang kita daftarkan sebagai program-program di bawah Hari Sukan Negara lah untuk peringkat bahagian Sri Aman. Antaranya adalah pertandingan pickleball, pertandingan Mobile Legend, Netball Challenge, Madani Gamang Panran, Street Soccer, Port Healing Rakan Muda, Malaysia Cergas at Wisma Persekutuan, dan juga kita ada beberapa aktiviti yang disokong oleh agensi-agensi kerajaan lain lah, seperti jabatan ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah program Satu Murid Satu Sukan, Satu Sukan Satu Tabika Perpaduan, dan juga ada juga program Satu Sukan Satu Tabika Kemas, dan juga ada beberapa lah aktiviti lagi yang kita telah rancang bersama-sama dengan agensi-agensi yang kita kena pasti sebagai rakan strategik kita lah sempena penganjuran HSN peringkat bahagian Sia Aman pada tahun ini.
1: Jadinya bermula pada awal bulan Oktober ini ya, Encik siapa tadi? Encik Muhammad Isra.
3: Bermula. Ya, betul.
1: Dan kemuncaknya pada 17 dan juga 18 bulan.
3: Ya, betul. Lupa saya nak sebutkan ada satu lagi program pada 18 hari bulan, ada di mana kita sebagai penyokong lah kepada program Aerobic Day, yang di mana program ini sebenarnya adalah program amal yang kita kerjasamalah dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak, yang akan berlangsung di Waterfront Seri Aman.
1: Okey. Jadi siapakah antara sasaran mereka yang dijemput ataupun yang terlibat dalam semua aktiviti yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Seri Aman tu?
2: Okey, DJ, untuk kita punya kumpulan sasaran, program HSN 2026 ni kita terbuka kepada semua. Kita inklusif lah. Sikit lelaki, perempuan, tua muda, kanak-kanak, golongan warga emas, dan juga termasuk dengan golongan orang kurang upaya. Kita jemput semua warga untuk hadir ke sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat bahagian Sleman.
1: Jadi kalau yang terbuka tu boleh datang pada hari yang sama untuk senarobik ke aerobik dan sebagainya, ataupun kena daftar dahulu ni, Encik Abang Syamsul Zainuri tu.
2: Okey, untuk datang ya, boleh datang. Kita boleh kita buka dua apa? Pendaftaran secara walk-in.
1: Okey.
2: Khas untuk majlis perasmian dan sambutannya lah untuk 17 hari bulan.
0: Okey. Ada lagi nak tanya Azaz?
1: Saya nak tanya juga. Kerana tadi ada melibatkan mereka yang orang kurang upaya. Jadi adakah aktiviti dengan orang tu dapat diselaraskan dengan keupayaan dengan orang tu kelak?
2: Okey, untuk golongan kurang upaya tu, dia boleh join macam program yang Breeze Walk. Mungkin kita boleh support tidak, tidak boleh join sama-sama lah.
1: Yeah.
2: Macam yang senam aerobik ya, mungkin tidak dapat terhad pergerakan. Jadi setakat yang mampu tidak dapat bola, boleh juga. Tidak ada masalah.
1: Senam aerobik bermula pukul apa tu Encik Syamsul Zainuri?
2: Okey, untuk senam aerobik tu kita akan bermula seawal jam 7.
1: 7 pagi. Oh, okey, okey.
2: 7 pagi. Jadi mun nak datang awal, boleh register awal, jadi ada berpeluang lah untuk menang lucky draw.
1: Oh. Ha. Iza, saya pergi ke Iza.
0: InsyaAllah saya akan pergi Azaz. Mungkin saya pergi Azaz. Saya bukan apa, saya nanggap ada cabutan bertuah. Ni tahu nak bertuah saya hari ya. Sampai-sampai kita bersenang, ikut aktiviti yang disediakan, dapat mbak pulang tadi cabutan bertuah. Induk hati Azaz.
1: Tempatnya tadi di Stadium Tertutup Seri Aman bermula pada 16 hingga 18. Betul, 3 hari ya.
2: Mengikut tarikh sambutannya 16-18, tapi
1: 16-18
2: 17.
1: Okay.
3: 17 tu adalah tarikh kemuncak lah untuk sambutan Hari Sukan Negara di peringkat bahagian Seri Aman.
1: Okay.
0: Okay. Dan macam ni dengan apa nama ni berkenaan dengan Port Healing Rakan Muda tu, mungkin boleh kongsikan sikit nak apa ya Port Healing Rakan Muda tu mun di dekat situ yang ada pengisian aktiviti tertentu.
2: Okey, untuk Port Healing Rakan Muda tu sebenarnya adalah salah satu aktiviti yang diturunkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Pengisiannya adalah yang pentingnya pengisiannya adalah untuk kempen anti-bully di kalangan budak sekolah lah.
1: Oh.
2: Sebab kita tahu, kes bully agak meningkat di Malaysia. Dan salah satu caranya kita ngembak program pot healing tu lah. Kita nak berkumpul dengan biak-biak sekolah dan kita ngembak penceramah untuk bukan beri ceramah lah, macam sharing kan Sida. Mungkin Sida tu ada masalah apa, boleh sharing macam cara nak mengatasi. Selain daripada ya, kita mula macam ada pot pakai Sida apa untuk karaoke santai. Karaoke berantai, bukan karaoke santai.
1: Apa maksudnya berantai tu? Kena berlagu bersama-sambung.
2: Lagu bersama-sambung.
3: Lagu bersama-sambung lah.
2: Macam metek lagu Dayang Bintang. Kami starting dekat ya, si Is sambung.
3: Sekali nanti kelak disambung oleh DJ Azaz.
1: Boleh, boleh. Saya menarik saya kelak.
2: Tapi yalah, kita pasal mau apa lagu
0: lah. Adakah lagu yang disediakan ataupun dipilih secara rawak ke ataupun macam ni?
2: Better random lah. Kelak punya tahu awal kelak.
0: Awal yang hafal lah.
2: Awal yang hafal tahu menang. Okay, selain itu kita ada Sukaneka Berkumpulan. Yalah, yang last tadi ya, segmen kesihatan mental, hentikan buli.
1: Saya pun nak menggambarkan keadaan di stadium tertutup Sri Aman tu kepada pegawai kita tu. Macam ni gambarannya di siak lah. Adakah yang melibatkan juga agensi-agensi lain ke? Adapun jualan-jualan ke? Pameran pun ada di siak dua ke lah? Di stadium tertutup ke lah? Macam ni kah?
2: Okay, untuk nak imagine lah.
1: Nak imagine tu.
2: Sambutan. Kita imagine lah sambutan Hari Sukan Negara. Kita akan start dengan apa?
3: Pagi ya kita akan start dulu dengan senarobik, and then lepas senarobik tu kita akan adakan breeze walk lah bersama dengan pemimpin-pemimpin tempatan kita.
1: Sininya pun laluannya kelak, breeze walk ya kelak.
3: Laluannya pun kita ambil yang mudah lah dan terkawal, iaitu kita menggunakan sepenuhnya kawasan kompleks sukan Sri Aman tu kelak.
1: Okey. Azaz? Ya, kita nak berehat seketika. InsyaAllah selepas tu kita akan kongsikan semula tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman yang akan berlangsung di stadium tertutup Sri Aman ya. Okey, Izzah dan juga tetamu. Kalau tadi Izzah dengan lagunya apa tadi? Gadis Penjual Bunga.
0: Wahai gadis penjual bunga.
1: Kali itu kita bersama dengan Rahimah Rahim pula dengan lagunya Gadis dan Bunga. Kita berhibur seketika.

0: Ya, itu dia daripada Rahim Rahim dengan lagunya Gadis dan Bunga, membawa kita pada detik sekarang menghampiri 10.38 minit pagi. Kita kembali bersiaran dalam Info Ekspresi Sri FM dan juga Sri Aman FM, Azaz dan juga Iza bersama tetamu kita dari Kementerian Belia dan Sukan memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Sri Aman. Silakan Iza dan juga tetamu kita.
1: Okey, Encik Samsul. Okey. Mungkin ada kelainan untuk tahun tu yang dibawakan ataupun mungkin aktiviti yang mungkin yang menjadi tarikan utama untuk Hari Sukan Negara bagi kali tu.
2: Okey, kelainan dan tarikan HSN 2026 berbanding sambutan tahun-tahun sebelumnya lah. Okey, untuk tahun tu seperti yang first kali Mek Madah tadi, temanya berteraskan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. Menampak promo-promo di Facebook ataupun sosmed yang di apa social media, banyak KBS pun promo net tu semua makin nak apa, saya dah makin model orang benar lah. Semua yang macam macam teknologi lah, macam masa depan pun lah. Okay, yang keduanya adalah untuk tahun tu KBS menyasarkan penyertaan terbesar lah di seluruh negara sebanyak 5.3 juta rakyat Malaysia untuk Hari Sukan Negara merentasi daerah negeri kebangsaan termasuk di kampung-kampung. Mungkin tak kampung nak mula Hari Sukan Negara, apalah je, register kami orang, masuklah dalam list.
1: Faham.
2: Okey. Okey, untuk tahun tu fokus utama bukan sekadar penganjuran tahunan. Kita pun fokus adalah lebih kepada untuk mengubah statistik kesihatan bagi memerangi obesiti lah, dan memudahkan sukan sebagai rutin. Bukannya bulan bulan 10 tu Hari Sukan Negara, time dia ajak sukan.
1: Bulan lain saya dah.
2: Bulan lain, hari lain, asyik ada, asyik bersukan.
1: Lalu, saya dah kasut sukan lahnya. Kena tu alasannya je rebu.
2: Tapi di rumah dapat.
1: Di rumah dapat, tapi di rumah kena banyak gangguan.
2: Siapa boleh orang wadah, boleh mula apa, exercise statik. Okay, selainnya kita pun aktiviti yang lebih pelbagai dan inklusif lah. Kan kita melibatkan semua golongan, setiap golongan yang terpinggir. Seperti adalah kanak-kanak, wanita, warga emas, sampai golongan orang kurang upaya lah.
1: Semua kata orang boleh turut serta lah untuk
2: Munan family nak ambak baby pun
1: boleh.
2: Boleh. Tapi ialah kita melihat keadaan.
1: Betul.
2: Menjebut kita ambil langkah-langkah keselamatan.
1: Betul. Okey, setakat tu bagi aktiviti yang kata orang tadi untuk penyertaan, banyak juga yang saya dengar tadi yang dah tutup penyertaan sebab dah penuh.
0: Sangat khabarnya kalau saya buka tu portal untuk Jabatan Belia dan Sukan Sri Aman tu, ada e-poster di sedia tu Iza. Macam-macam lah, termasuklah street soccer tournament untuk di gelanggang futsal Sri Aman. Ada juga pelbagai acara yang turut dilangsungkan. Boleh buka lah Jabatan Belia dan Sukan Sri Aman tu untuk nangga dengan lebih terperinci antara program-program yang akan dilaksanakan tu. Okey, ya, kita teruskan.
1: Okey, dan untuk hari pelancaran pada 17 Oktober kelak, mungkin ada tetamu VIP yang turut hadir, Encik?
2: Okey, untuk rasmi kita pada HSN 2026 peringkat Bahagian Seremban adalah Tuan Mahara bin Saleh lah, Presiden Bahagian Seremban, dan Tuan Syarif bin Mujang, pegawai daerah Seremban, bersama dengan ketua-ketua masyarakat, ketua kampung dan ketua-ketua jabatan serta agensi di Bahagian Seremban.
1: Okey. Azad, mungkin ada lagi nak ditanya dengan tetamu kita bagi tu?
0: Saya sebenarnya tengah memati tu. Facebook dan orang tu nak e-poster. Ada banyak sebenarnya Hari Sukan Negara, street soccer lah, pertandingan karaoke, kemudian apa tu, sukan nikah berkumpulan tu. Sukan nikah berkumpulan tu nya untuk 10 orang dan pasukan lah terhad untuk 5 penyertaan. Tu menarik tu. Mungkin saya dengan Iza pun boleh satu grup tu Iza.
1: Boleh. Tapi apa Encik Isyrak tadi madah sudah tertutup.
0: Dah tutup dah.
1: Nak ajar tak tadi azan.
3: Yang tadi yang apa tadi sekanekan tu masih terbuka.
0: Masih
1: masih boleh lah.
3: Betul-betul. Dia di bawah pot healing tadi. Pot healing anak muda tadi.
1: So maknanya satu kumpulan 10 orang.
3: 10 orang.
0: 10 orang.
3: Si kira umur, si kira Argentina. Hanya campur-campur. Masa saya pun kita nak berkumpul, masa saya boleh juga.
0: Saya nak gambar tu Iza. Gambar belakang dalam guni tu.
1: Oh. Ya, zaman-zaman kita dulu mari ya, Azan. Masa suka nikah di sekolah nak.
0: Kerana saya tertarik dengan mungkin acara-acara petik yang berunsurkan tradisi. Belakang dalam guni. Macam-macam lagi nak.
3: Ya, betul-betul.
1: Selain pada yang tadi, aktiviti untuk suka nikah tadi mungkin boleh kongsi sikit-sikit apa juga selain pada macam Azhar tadi berlari langguni ni, tahu ada aktiviti apa yang mungkin ada sukan zaman kita dulu mari di Mbak ke hari yang kelak
3: kita mengetengahkan sukan tradisional lah. Macam selain daripada sukan lari dalam guni, beberapa sukan macam yang tradisional yang pernah kita buat sebelum-sebelum ini, seperti apa ni, bawa apa sudu apa bawa bola pingpong dan
0: sudu
3: dan beberapa beberapa acara yang saya fikir memang menarik lah untuk disertai,
1: mengambil balik lah
3: memori kita, terutama macam kini tu viral apa 80-an kita cuba tarik balik lah nostalgia seperti
1: ya mungkin biar zaman tu si pernah lalui, si pernah apa kata si pernah tahu Azaz, tapi kita mbak balik memori ya, nostalgia ya, ada kali tu untuk sama-sama kita perkataan tadi mencipta memori bersama
3: jadi generasi baru kita ni boleh merasai apa yang kita buat sebelum-sebelum tu. Macam ni kita bersukan dulu-dulu nak.
1: Tanpa gadget nak.
3: Kita dulu si ada gadget pun boleh temu, boleh main bersama. Macam
1: Jalah. Mungkin untuk pesanan kepada pendengar kita di luar Nun yang mungkin yang nak datang hujung minggu tu.
2: Okey, pihak pejabat belia dan sukan bahagian Seri Aman menyeru kepada semua warga Seri Aman untuk turut serta turun padang. Mbak ahli keluarga dengan kanak-kanak lah bersama-sama menyamarakkan budaya hidup aktif dan cergas dan sama-sama memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat bahagian Seri Aman pada 17 Oktober hari Sabtu di stadium tertutup Kompleks Sukan Seri Aman.
0: Pakaian bebas ke pakaian sukan tu?
2: Pakaian sukan.
0: Pakaian sukan.
2: Semuanya pakaian sukan dah.
1: Seawal pukul 7 pagi?
2: Dapat datang awal.
0: Datang awal.
1: Awal gila.
2: Selepas subuh lah.
1: Anak semangat benar.
2: Dia tahunya nak apa? Nak awal-awal dah? Warm up dulu ke?
1: Mana yang si ada aktiviti nak dipola hujung minggu tu 17 bulan tu, boleh mbak anak-anak pergi apa join aktiviti Hari Sukan Negara tu. Saya rindu dengan apa, saya rasa saya nak ikut yang madan apa berjalan Ria Madania besok ya.
0: Saya pun nak tanya juga tu nak, apabila kita dengan mbak ahli keluarga, mbak anak-anak dan sebagainya, ada bubuh jualan ke lah di sini ke?
2: Jualan?
3: Setakat ni kita tak ada buat jualan lah semasa di venue nanti. Tapi kita ada menyediakan beberapa kemudahan macam menyediakan air, minuman untuk para peserta lah. Sekiranya setidaknya datang nantilah.
1: Percuma?
3: Tak percuma ya. Datang memang percuma. Datang saja.
1: Okey Azaz.
0: Ya, rasanya itu saja kita bersama dengan tetamu kita Iza.
1: Setakat tu ajak lah pertemuan kita dengan tetamu kita.
0: InsyaAllah kita akan bersama dengan Iza lepas tu. Kita pun nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook Seri FM dan juga Seri Aman FM. Apapun, kita ucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada tetamu kita yang memperkatakan tentang Hari Sukan Negara 2026 peringkat Seri Aman yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Seri Aman ya, pada 16 hingga 18, 17 kemuncaknya. Tetamu kita siapa tadi Iza? Boleh kita perkenalkan sekali lagi sebelum kita mengakhiri bersama dengan tetamu kita.
1: Encik Encik Abang Samsul Zainuri bin Abang Sapini, Pegawai Belia dan Sukan Bahagia Seri Ahmadan. Encik Mama Isra bin Ismail, Penolong Pegawai Belia dan Sukan Bahagia Seri Ahmad. Terima
0: Semoga
1: kasih.
0: Maju jaya.
1: Terima kasih sudi datang. Okey Azan.
0: Ya, kita berhibur bersama lagu yang disiarkan dari Seri Ahmad Izzah. Silakan.
1: Okey, kita dengarkan dahulu lagu ini.

0: All right. Okay,
1: Gara Hello Husaini dan Mimi Fly.
0: Ya, waktu sekarang 10.51 minit pagi. Jangan lupa, lagu terakhir akan disiarkan dari Surat FM. Berbaki lebih kurang 5 minit setengah lagi, Iza. Jom kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surat FM dan juga Sri Aman FM. Saya nak mulakan dari Surat FM dulu. Boleh, Iza?
1: Boleh, silakan.
0: Ya, kita daripada Ahmad Syafi'i tu. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Cuaca mendung pada pagi tu. Salamnya buat semua pendengar setia Surat FM. Ucapannya saat pagi, semoga terhibur hendaknya. Terima kasih kepada rakan pertama kita dari Surat FM, iaitu Ahmad Syafi'i. Okey, Iza, silakan.
1: Okey, kita ada WK Baja pagi tu. Selamat pagi dan selamat petugas DJ. Cuaca selalu baik, cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Okey. Dan kita juga ada Dayang Jegak. Selamat pagi DJ, selamat petugas. Salam ceria di pagi Isnin. Terima kasih katanya.
0: Ya, sama-sama. Di Surat FM kita ada sahabat yang berikutnya, iaitu Salmah Maharuf. Assalamualaikum buat DJ. Cuaca di Oyak Mukah pada pagi tu, alhamdulillah, baik-baik je. Panas mendung you, katanya. Nya santai sambil tersenyum dengan cerita DJ pada hari tu. Dan selamat pagi buat semua warga Senang Oyak. Semoga sentiasa sihat selalu dan senyum selalu hendaknya. Lagi daripada Noraini Amrin tu. Salamnya yang sedang menonton pada pagi tu. Facebook kita. Semoga sihat selalu hendaknya. Itu antara yang sempat saya kongsikan dari Surat FM, Iza. InsyaAllah yang selebihnya saya akan kongsikan lagi dalam penyisian 11 hinggalah pada pukul 2 petang kelak dalam Sembah Ekspresi. Masih lagi bertemankan saya, Azaz Azmi. Okey, berbakikan 4 minit. Jom, Iza. Apa lagi yang boleh kita kongsikan? Mungkin Iza nak baca lagi komen rakan-rakan kita.
1: Okey, kita nak bacakan lagi komen daripada Mak Su kita pagi tu. Selamat pagi dan selamat bertugas untuk DJ. Kita dua lah ya, Azaz. Ya, okey. Pada pagi tu, salam ekspresi katanya. Okey, kita juga ada Jaitun S. Selamat bersiaran. Selamat bertugas buat DJ katanya. Dan kita nak menyapa Ujuh Caung tu tadi. Nak minta mainkan lagu, katanya lagu Nora, Dendam Dalam Diam. Buat rakan-rakan dan TikTok, terima kasih katanya. InsyaAllah.
0: Ya, Iza akan siarkan kelak lah. Kerana saya tu lagu bertukar rentak tau. Lepas ke 11 tau, lagu irama Malaysia.
1: Siapa kelak saya kena ianya.
0: Okey, Iza, kabarnya nak di Sri Amanah pada hujung bulan Oktober tu, ada satu program yang akan berlangsung. Program besar peringkat Sarawak tu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sedang kata orang, kita nak bagi siapa-siapa yang datang ke Bandar Simanggang. Nampaknya di kompleks apa kata orang tadi, di kompleks sukan di Padang Siadah, kata orang tadi dah rancak persiapannya.
0: Dah pasang keropi ke?
1: Dah pasang.
0: Oh, awal ya.
1: Dah berdiri penuh di apa kata orang, di tengah padang ya. Apa untuk kata orang tadi, untuk apa hujung aktiviti pada hujung bulan tok kelak. Dalam 2-3 hari tu tadi dah siap terpasang kenopinya. Bagi siapa-siapa kita nak menjemput lah. Mun saya dah apa-apa nak dipolah hujung bulan untuk kelak, beramilah kita di Sri Aman. Azaz pun dijemput juga datang ke
0: Sri Aman. InsyaAllah. Kerana dulu saya dah pergi ke yang sebelum tu teh di Mukah. Saya berada di Mukah untuk Sarawak ku sayang. Kali tu di Sri Aman lah. Pada 30.
1: Ramilah, macam-macam lah aktiviti kelak. Kita akan berkampung di Sia, Azaz. Apa kata orang tadi, setelah bahagian-bahagian lain dah kenik tu hujung bulan tu kelak, bahagian Sri Aman dan seterusnya, bahagian lain lagi, dan di antara aktiviti
0: itu merupakan program Sarawak Ku Sayang yang ke-9 kalau silapnya, kerana muka yang ke-8 kerana kita ada 12 lokasi. Selepas tu kita akan berkampung di Sri Aman, selepasnya di Serian, Semarahan dan juga Kuching. 12 lokasi secara keseluruhannya untuk program Sarawak Ku Sayang 2026. Jangan lupa temu janji kita bermula pada 30 Oktober atau kelak lah untuk Sarawak Ku Sayang 2026 peringkat Sri Aman pula. Bermula 30 hingga 2 ya. 2 November 2 November nak.
1: 1 Azal.
0: Hingga 1. Ya. Mau nanggar kalender dulu. Tapi ni hujung bulan tu. Mula.
1: Oh, benar.
0: Ya. Okey, berbakikan satu minit lagi Iza. Apa yang boleh kita kongsikan bersama ataupun kita ada kata-kata terakhir pada Iza, khasnya kepada yang mendengar siaran kita pada waktu itu.
1: Okey, untuk pendengar kita khususnya di Bahagian Seraman di Bandar Simanggang pagi tu, kata orang pun jangan lupa sama-sama kita berami hujung minggu tu untuk Hari Sukan Negara peringkat Seri Aman. Sama-sama kita membawa keluarga kita, anak-anak kita untuk mengikuti aktiviti tu untuk kesihatan kita bersama juga. Sambil-sambil ya kita apa kata orang tadi Azaz, dapat meluangkan masa yang yang berkualiti lah dengan keluarga kita.
0: Ya, untuk Hari
1: jaga
0: Sukan
1: kesihatan
0: Negara
1: yang paling penting, jaga kesihatan yang paling penting, ya jadilah Hazaz.
0: Ya, okey, saya akan akhiri program kita tu Info Ekspresi Seri FM dan juga Seri Aman FM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin depan ya Iza. Jumpa lagi Iza. Ya, okay. Kita bersama dengan Amar Haikal dengan lagunya Gila Bayang. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Okey, bye-bye.

0: Sananto dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi pada anda yang masih lagi setia bersama kami di Surah FM. Anda masih lagi bersama saya, Azaz Azmi. Dalam pengisian sekarang tu, kita bertukar rentak dari info ekspresi tadi. Kali tu, pada detik sekarang menghampiri 11.04 minit pagi, kita dalam pengisian sembah ekspresi dengan himpunan lagu-lagu tradisional irama Malaysia, irama etnik yang seangkatan dengannya, insyaAllah, hinggalah pada pukul 2 petang kelak bagi hari tu, Isnin 12 Oktober 2026, bersamaan dengan satu jam mendil awal 1448 Hijriah. Harapan saya kepada anda semua yang mendengar siaran kami di Surah FM dan juga yang sedang menyaksikan saya, Azaz Azmi, secara langsung menerusi penstriman Facebook, semoga semuanya sihat, ceria pada pagi itu, bersemangat untuk melakukan tugasan masing-masing. Okey, macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua. Kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak bersama dengan pegawainya Siti Nor Faizan binti Muhammad Al-Fazil di Pejabat Meteorologi Sarawak yang memaklumkan cuaca pada sebelah pagi itu, diramalkan ada hujan di sekitar Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Semarahan, Seri Keserian, Sibu dan juga Limbang. Pendek katanya, kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak itu, pada sebelah paginya si ada hujan langsung di seluruh bumi Kenyalang. Apapun pada sebelah petangnya, tu dia diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Semarahan, Seri Keserian, Sibu dan juga Limbang. Ya, keadaan cuaca pada sebelah pagi dan juga pada sebelah petangnya, kalau paginya saya ada hujan, petangnya ribut petir dan juga hujan. Jadi rancanglah pergerakan kita orang dengan sebaik yang mungkin. Okey, untuk pengisian dan sembah ekspresi, jangan lupa selepas itu kita ada IC Hard terbitan rakan saya Yati Jaya dan juga

Joe Round terbitan Siti Nadia Hassani. Dan insyaAllah lepasnya saya akan kembali bersama anda untuk membacakan komen rakan-rakan di Facebook Surf FM dan juga kita berhibur hingga 8 pukul 2 petang gelap. Kita bersama dengan Nor Aniza Idris membuka tirai Sembah Ekspresi dengan lagu terbarunya iaitu Salam Kaut. Jangan lupa 11.10 minit pagi kita ada IC Heart terbitan Yati Jaya dan juga 11.20 bersama dengan Siti Nadia Hassani dalam Joe Round di Surah FM.

0: Inek tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun Inek tu, RPM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun Inek tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Sembah ekspresi.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Rokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Junior Science bukan lagi sekadar teori di dalam buku teks, tetapi sebuah pengembaraan fizikal yang boleh disentuh, dirasai dan diteroka sendiri. Hari ini, Nadia mahu membawa anda merasai keterujaan di Sarawak Science Centre Interactive Experience atau SISKX, sebuah hub sains dan teknologi moden yang bakal membuka minda kita semua. SISKX direka khas sebagai pusat peneroka interaktif pertama seumpamanya di Sarawak untuk memupuk budaya minat terhadap STEM di kalangan masyarakat. Di sini, anda tidak hanya berdiri melihat pameran, sebaliknya diajak mencuba pelbagai model eksperimen fizikal, zon simulasi teknologi, pameran robotik serta ruang eksplorasi astronomi dan biodiversiti Borneo secara hands-on. Menerusi kerjasama strategik dengan pelbagai rakan sains antarabangsa, SISKX menawarkan pengalaman pembelajaran teras yang sangat menyeronokkan buat murid sekolah, mahasiswa maupun golongan ibu bapa yang ingin mencetuskan rasa ingin tahu anak-anak. Jika anda mencari lokasi riadah berilmu pada hujung minggu bersama keluarga, saya mengesyorkan aktiviti melawat SISKX untuk merasai sendiri pameran interaktif yang disediakan. Pastikan anda memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam di sini supaya anak-anak dapat mencuba setiap stesen pameran tanpa perlu tergesa-gesa. Sediakan juga pakaian yang selesa dan sentiasa mematuhi panduan penggunaan setiap peralatan interaktif demi keselamatan bersama. Daripada keajaiban eksperimen fizikal hingga ke aplikasi teknologi masa depan, SISKX ialah pentas utama yang membakar semangat inovasi anak bangsa Sarawak. Jom kita raun ke SISKX. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
3: Dari Teluk pergi Pangkalan, bermain di bawah pohon kebayang. Saya umpama habuk di papan, ditiup angin terbang melayang. Sembah Ekspres.

Okey, itu dia daripada Dato' Sri Paini dengan lagunya Empat Darah dengan iringan Orkestra RTM yang membawa kita pada detik sekarang 11.28 pagi. Semoga kita orang semua pada selah pagi itu. Sekiranya yang berada di sekitar bumi Kenyalang kah ataupun yang berada di luar negara kah yang mendengar siaran kita menerusi RTM Click. Yang sedar RTM Click ya, boleh muat turunlah RTM Click untuk kita dapat dengar radio RTM seluruh Malaysia ataupun nak menyaksikan siaran TV RTM ya, yang terdapat menerusi RTM Click. Jadi jangan lupa muat turun RTM Click di mana juga kita dapat dengar dan juga mendengar siaran kami di RTM. Okey, tadi kita nak ikuti segmen ICH Terbitan Jati Jaya pada pukul 11.10 pagi dan juga Joe Raun yang terbitan Nadia Hassani pada pukul 11.20 minit pagi tadi. InsyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas Rawak FM. Okey, saya nak tanya kita orang semua lah, sambil-sambil kita akan bacakan ucapan rakan-rakan dalam Facebook Stripe FM, siapa dan dengar ucapan pembentangan Belanjawan Madani 2007 pada hari Jumaat pada pukul 3.30 petang. Jadi rata-rata kita seluruh Malaysia dan juga yang berada di luar negara telah pun mengikutinya yang telah dibentangkan pada hari Jumaat ya, dengan temanya Malaysia Madani Menggapai di Langit Mengakar di Bumi. Dan untuk selaku belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13, Belanjawan Kalito kekal menggalas tiga tuntutan ekonomi madani, yakni menaikkan siling pertumbuhan negara, menaikkan lantai kesejahteraan hidup rakyat dan juga memacu pembaruan tata kelola pentadbiran negara. Dana Belanjawan Madani 2007 yang dibentangkan pada hari Jumaat dengan jumlah peruntukan keseluruhan sebanyak RM510 bilion ringgit, ia merangkumi perbelanjaan kerajaan dan pelaburan GLIC serta swasta, manakala peruntukan kerajaan persekutuan bernilai RM459.8 bilion. Dan kalau kita merujuk pula kepada timbalan Premier Sarawak iaitu Dato' Aman Dr. Singkuh Hian yang memaklumkan Sarawak akan meneliti butiran belanjawan 2007 bagi mengenal pasti jumlah projek pembangunan baharu dan juga projek sambungan yang diperuntukkan kepada negeri Sarawak tu lah. Jadi Kerajaan Sarawak amat berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan atas peningkatan peruntukan yang disediakan khasnya di Sarawak tu. InsyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa ya, antara tumpuan utama rakyat dari segi ekonomi dan sebagainya berdasarkan belanjawan 2027 yang telah dibentangkan pada hari Jumaat ya teh. Okey. Saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM, antaranya daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda. Untuk semua kawan, selamat menikmati makan tengah hari. Terima kasih kepada rakan kita Amran Saili. Daripada rakan seterusnya, kita ada Masna Loso. Assalamualaikum Azaz. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan tugasan hari itu. Nyalayan seawal subuh pagi tadi, pagi nemanya di rumah sambil mula kerja di rumah pada waktu tu. Biasa apa di pula kita orang pada awal-awal pagi nak oh. Munah dah bangun tidur ya. Ada yang terus gago di dapur ya, menyediakan juadah untuk dibekalkan kepada anak-anak, ada juga kepada ahli keluarga yang berada di rumah. Banyak kerja di pula. Lepas ya ngesah baju lagi, nyiram bunga, ngemas rumah, nyapu, ngemop, macam-macam lagi kerja. Kerja di rumah ya sebenarnya nak oh. Siapkan habis. Pagi bangun tidur je. Banyak kerja menunggu. Habis kerja ya, waktu nak tidur malamnya kelak. Pagi esoknya fikir lagi banyak kerja. Jadi kita harapkan juga lah kepada mereka yang bertugas lumus di rumah ya, semoga rumah dapat. Kita doakanlah segala amalan tugasan kita ya dirahmati Allah dan juga diberikan pahala yang setimpal dengannya. Amin ya rabbal alamin ya. Okey. Okey, kita teruskan dengan hiburan mengisi ruangan sembah ekspresi pada waktu itu. Ini dia kepada kita orang yang merindui Datin Rafael Buang dengan lagunya Penawar Rindu. 11.32 minit pagi.

Itu dia pesan anda pada Datin Raif Yang Buang dengan lagunya Penawar Rindu. Semoga menghilangkan rindu kita orang semua kepada lagu-lagu Datin Raif Yang Buang. Kalau kita imbas kembalilah ya, Datin Raif Yang Buang ataupun nama sebenarnya Toh Puan Setia Datin Rafiah binti Buang, dilahirkan di Kampung Pisang, Singapura ya, pada 25 Julai 1947. Dan juga Omadapa antara artis yang cukup terkenal satu masa dahulu dengan lagu-lagunya yang berirama Malaysia dan juga lagu-lagu yang cukup dari segi pesanan ataupun message yang tersirat antara lagu-lagu beliau. Datin Rafiah Buang menghiburkan kita pada detik sekarang tadi pada pukul 11.35 minit pagi. Jadi insyaAllah ada banyak lagi himpunan lagu-lagu yang kita akan kongsikan dalam Sembah Ekspresi hinggalah pada pukul 2 petang. Jangan lupa temu janji kita orang semua dalam Sembah Ekspresi bersama saya Azaz Azmi setiap hari Isnin 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang. Okey, yang berada di rumah pada waktu itu, yang berada di dapur ke, di ruang tamu ke, yang pastinya di dapur lah kerana tengah hari kelak ada anak-anak yang nak pulang ataupun ahli keluarga. Jadi yang sibuk di dapur ya, berhati-hati Omada kerana malang si berbau. Kadang-kadang berlakunya kebakaran yang mungkin berpunca daripada cara kita memasak, kita membiarkan dan sebagainya ataupun bekalan elektrik di kawasan rumah kita tu. Dan satu berita yang mungkin agak menyedihkan lah kalau kita baca satu petikan akhbar tempatan, yang mana seorang wanita rentung selepas terperangkap dalam kebakaran rumah. Ini berlangsung ataupun berlaku di Jalan Taman Kimpang ya, yang musnah sepenuhnya dalam kebakaran pada petang mari. Dan merujuk kepada jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian ya pada pukul 3.57 petang mari, sebelum jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Petra Jaya tiba di lokasi pada pukul 4.15 petang. Dan setibanya di lokasi, didapati kebakaran melibatkan sebuah rumah satu tingkat berstruktur separuh kekal yang telah terbakar 100%. Rumahnya dihuni 6 orang dan berdasarkan maklumat daripada pemanggil, seorang wanita dewasa dilaporkan masih terperangkap dalam rumah ketika kejadian. Kita ucapkan salam takziah lah kepada ahli keluarga yang mengalami masalah ataupun kes kebakaran rumah dan juga kes kematian yang untuk berlaku di Jalan Taman Kimpang yang berada di sekitar Kuching lah. Jadi kepada kita yang berada tak kira di mana-mana juga pada waktu itu, sentiasa berpada-pada ya dalam keadaan kita melakukan aktiviti di rumah ya. Semoga malang tidak berbau kepada kita. Kita cuba sentiasa berwaspada, berhati-hati ketika melakukan sebarang aktiviti terutamanya yang berada di rumah pada waktu itu. Okey. Saya nak kembali menyapa rakan kita di Facebook FM daripada Dayang Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si berasa dah Isnin baru katanya. Si berasa Isnin baru. Baru mari Isnin. Itu Isnin Walid. Apapun semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dijauhi daripada perkara yang tak diingini. Terima kasih kepada ucapan daripada Dayang Hanim. Apa khabar Rosina Francis? Terima kasih banyak. Apa khabar James Pengiran? Kita ada juga daripada Piot Haji Hamden ya. Salamnya untuk Azhar, salam Isnin dan salam ceria selalu. Mendung jak cuaca di Kampung Pinang Jawa hari tu, sejuk jak rasa katanya. Apapun lagunya untuk hiburan Wah Hajah Mariam, Hajah Siti Zaliha Suhai, Nuraini Buhari, Puan Mastika dan semua rakan Facebook yang mengenali Piot Haji Hamden, semoga sihat selalu. Satu lagi daripada Noliana Kuang tu, waalaikumsalam, apa khabar kita teh? Salamnya untuk semua pendengar yang sedang mendengar siaran kita dan juga buat ibu-ibu yang sedang sibuk di dapur bak kata saya tadi nak sama memasak apa menu hari tu teh. Cerita pasal menu nak bolehlah kongsi apa menu kita orang. Mungkin ada gambar nak boleh ambil gambar kongsikan bersama. Nila tahu sebagai rujukan kepada yang berada di rumah waktu tu yang sedang mikir masak ikan ke, masak mano ke, masak itit ke. Yang pentingnya makanan yang Omar dapat memberikan tenaga pada kita pada sebelah tengah hari dan juga petang tu kelak. Okey, kita nak bersama dengan Tan Sri SM Salim dan juga Aspalil Abdullah dengan lagunya Serampang Laut.

Itu dia daripada Tan Sri SM Salim dan juga Aspalela Abdullah dengan lagunya Serampang Laut, juga dengan iringan Orkestra RTM menghiburkan kita pada detik sekarang 11.47 minit pagi. Jadi apa yang menarik ataupun yang berlaku di sekitar Bumi Kenyalang pada hari itu? Khabarnya dari sekarang, hari itu Isnin ya, 12 Oktober, berlangsungnya mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-16 yang berlangsung bermula hari itu, hari Isnin 12 Oktober 2026, sehinggalah pada hari Rabu depan, iaitu pada 21 Oktober 2026, ya. Jadi insyaAllah untuk intipati ataupun kandungan berita yang akan kami siarkan di Sarawak FM, kami akan kongsikan bersama anda berita pada pukul 6 pagi dan juga berita pada pukul 6 petang sepanjang berlangsungnya mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19, ya, bermula pada 12 hari itu hinggalah 21 Oktober 2026. Jangan lupa temu janji kita untuk kita ikuti lebih lanjut lagi lah dengan pengisian intipati untuk mesyuarat kedua penggal kelima tu dalam berita Sarawak FM pada pukul 6 pagi dan juga pada pukul 6 petangnya kelak. Okey, dan jangan lupa pada pukul 12.30 hari kita ada berita ringkas Sarawak FM bersama saya Azaz Azmi. InsyaAllah lepas ya kita akan kongsikan jadual solat apadu zuhur bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan juga kita ada semua inspirasi terbitan rail dengan kerjasama Sarawak FM dan juga Islamic Information Center. Semua inspirasi akan bersama pada pukul 12.20 minit tengah hari kelak. Kita bersama dengan Nor Sheila Amin dengan lagunya Ahai Usahlah, dan juga Haiza dan juga Hermentino dengan lagunya Joget Burung Merpati. Dan insyaAllah selepas dua hiburannya, kita akan ikuti berita ringkas Sarawak FM. Teruskan bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Mesyuarat kedua bagi penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 bermula hari ini hingga 21 Oktober depan. Persidangan yang dikenali sebagai persidangan belanjawan itu merupakan persidangan terakhir sebelum penggal semasa Dun Sarawak berakhir pada Februari tahun depan. Dalam pemasyhurannya, Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspi Awang Nasar mengucapkan tahniah kepada lima adun yang menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri bersama sepenuh

0: Buang, Dato' Idris Buang. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Adun Piasau, Dato' Sebastian Ting, Adun Krian, Dato' Freddy Belik, Adun Kelaka, Muhammad Duri dan Adun Ngemah, Enyi Jana. Beliau turut memaklumkan ketidakhadiran Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Adun Simanggang, Dato' Francis Harden Hollis sepanjang persidangan. Dun Sarawak turut bertafakur selama seminit bagi menghormati pemergian mantan Speaker Dun Sarawak merangkap mantan Adun Padungan mendiang Dato' Song Swee Guan yang meninggal dunia pada 4 Oktober lalu. Penggunaan teknologi dalam operasi perniagaan perlu diperkasa bagi meningkatkan produktiviti dan mengembangkan kapasiti usahawan tempatan di Sarawak. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat berkata, pendekatan itu mampu melahirkan lebih ramai usahawan berpendapatan tinggi sekaligus meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat. Beliau berkata demikian selepas majlis penutupan program Sarawak Youth Startup SY Startup Cohort 3 2026 di Sibu. Menurutnya, program berkenaan menyediakan latihan keusahawanan intensif selama 8 hari dengan sokongan lebih 45 agensi rakan strategik. Majlis turut menyaksikan penyerahan sijil penyertaan, geran dan pinjaman mudah SY Startup serta hadiah pertandingan pembentangan kanvas model perniagaan kepada peserta. Kesihatan dan kesejahteraan rakyat merupakan antara asas penting dalam merealisasikan aspirasi Sarawak sebagai negeri maju dan makmur menjelang 2030. Timbalan Menteri di Jabatan Premier, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, amalan gaya hidup sihat menerusi aktiviti kecergasan dan riadah perlu diperkasa bagi melahirkan masyarakat yang aktif dan sihat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Senaman Cergas Satu Kenyalang 2026 yang menghimpunkan 1,237 peserta di Petrajaya. Program itu menampilkan aktiviti senam aerobik, aerodance dan zumba bersempena DBKU Car Free Morning dan Festival Wat Bat Kuching 2026. Penantian selama 10 tahun membuahkan hasil apabila Rul Azhar dari Zon Utara dinobatkan sebagai juara kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Rul Azhar atau nama sebenarnya Muhammad Al-Fagrul Azhar Muhammad Zabandi membawa pulang wang tunai RM20,000, trofi dan sijil selepas mendendangkan lagu Derita. Beliau meluahkan rasa terkejut dan syukur atas kemenangan itu yang sekaligus menjadi dorongan untuk terus mengangkat karya seniman agong Aulia Hamatan Sri P. Ramli kepada generasi muda. Tempat kedua dimenangi Mahathir Zailani dari Zon Sarawak dengan hadiah RM15,000, manakala Jeffrey Zan Jamil dari Zon Sabah menduduki tempat ketiga dengan RM10,000. Kedua-duanya turut menerima trofi dan juga sijil. Sementara itu, anugerah persembahan terbaik dimenangi Muhammad Rizwan Mat Taib dari Zon Selatan yang membawa pulang wang tunai RM2,000, trofi dan sijil. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 berlangsung di Arena Gemilang Detar Putra, Universiti Malaysia Sarawak malam tadi. Sekian berita ringkas RFM yang disunting oleh Syarifah Jauhiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani dan Salam Sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, bersua kita dalam Sumber Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Sidang pendengar yang dihormati, segmen kali ini akan membicarakan tentang seorang wanita yang amat dekat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu ketika baginda bersabda, Fatimah adalah sebahagian daripadaku. Apa sahaja yang membahagiakannya, membahagiakanku juga. Dan apa sahaja yang menyakitinya, turut menyakitiku. Inilah gambaran jelas betapa besarnya kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap putrinya, Fatimah binti Muhammad. Fatimah merupakan satu-satunya anak baginda sallallahu alaihi wasallam yang sempat merasai kepiluan pemergian ibunya tercinta Khadijah dan kemudiannya ayahandanya sendiri. Ketika menginjak usia muda, beliau bersetuju untuk berkahwin dengan Ali bin Abu Talib walaupun ketika itu Ali tidak memiliki apa-apa harta kekayaan melainkan tempat tidurnya hanyalah selembar kulit kibash. Namun demikian, kemiskinan bukanlah halangan bagi Fatimah untuk menerima Ali sebagai pelengkap hidupnya. Tambahan pula, perkahwinan ini mendapat restu penuh daripada ayahandanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, apabila ditanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang mahar, Ali menjawab dia tiada apa-apa untuk diberikan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan tentang baju besi milik Ali. Maka baju besi itulah yang dijadikan mahar perkahwinan yang menurut catatan sejarah nilainya tidak sampai 4 dirham. Subhanallah. Dalam kehidupan berumah tangga, Fatimah seorang yang sangat berdikari dan menguruskan sendiri segala urusannya. Tangannya sentiasa berbekas kerana sering menumbuk gandum, bahunya melecet kerana menjinjing kendi air, dan pakaiannya sering berdebu kerana menyapu serta memasak. Di rumah beliaulah suri yang menjadi penyeri. Tatkala di medan perang, beliaulah serikandi sejati. Fatimah mewarisi sifat berani ayahnya. Beliau tidak hanya berdiam diri di khemah, tetapi sanggup meredah anak panah musuh bagi merawat tentera Islam yang tercedera dengan membawa bekalan makanan, minuman dan ubatan. Peranannya bukan sahaja menyerlah di medan perang, malah dalam bidang keilmuan, beliau turut meriwayatkan beberapa buah hadis. Walaupun sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menangis kerana dikhabarkan akan berpisah, namun tangisannya itu bertukar gembira apabila Nabi membisikkan bahawa dialah ahli keluarga pertama yang akan menyusul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Fatimah binti Muhammad wafat 6 bulan selepas pemergian ayahandanya tercinta. Para pendengar sekalian, marilah kita ambil pengajaran daripada kisah putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Walaupun hidupnya singkat, beliau banyak menabur bakti. Semoga kisah ini menjadi inspirasi, insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak.
2: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Pak Syafaat.

0: Kajang tuan, kajang berlipat. Kajang hamba, mengkuang lalu. Dagang tuan, dagang bertempat. Dagang hamba, terbuang lalu. Sembah ekspresi.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 12.42 minit tengah hari. Sama menunaikan solat pada Zuhur, khasnya kepada anda yang berada tak kira di mana jua pada waktu itu, hari Isnin, 1 Jamadil Awal 1448 Hijriah, bersamaan dengan 12 Oktober 2026. Dan Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya, Azaz Azmi, hinggalah pada pukul 2 petang kelak untuk pengisian sembah ekspresi bermula pada pukul 11 pagi tadi. Yang senang memandu jalan raya pada waktu itu, berhati-hati memandu. Semoga pergi dan balik anda dalam keadaan yang selamat. Yang masih lagi meneruskan tugasan, selamat meneruskan tugasan masing-masing. Yang nak menjamu selera, selamat menjamu selera. Dan kita ikuti jadual solat ataupun jadual keadaan cuaca ya di seluruh bumi kenyalang pada sebelah petangnya kelak, yang kita terima dari bahagian pejabat meteorologi Sarawak, iaitu pegawainya, iaitu Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil, yang memaklumkan pada sebelah petang ya diramalkan ribut petir di beberapa tempat di sekitar Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Pendek katanya, banyak kawasan di sekitar bumi kenyalang akan mengalami ribut petir di ke tempat di seluruh bumi kenyalang. Jadi kepada kita semua, berpada-pada di jalan raya ataupun dengan aktiviti yang dilakukan pada sebelah petang hingga lewat senja kelak. Kita masih lagi memperkatakan tentang dasar belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari Jumaat yang lepas, dan ingin saya kongsikan juga lah antara intipati belanjawan 2027 yang mana kerajaan memperuntukkan lebih RM80 bilion untuk subsidi, bantuan dan insentif tahun depan, termasuk subsidi bahan api yang dijaga kekal tinggi pada RM40 bilion, yang mana Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir RM3.3 bilion, peruntukan sumbangan tunai rakyat atau peruntukan sumbangan tunai rakyat ataupun STR ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion pada waktu dahululah, dan kesemua penerima STR akan menerima sumbangan asas rahmah ataupun SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun untuk 9 juta yang akan dapat manfaatnya. Alhamdulillah. Dan 13 juta rakyat berumur 18 tahun ke atas termasuk golongan M40 akan menerima SARA RM100 sebelum Hari Raya Aidilfitri dan menjelang Hari Kebangsaan. Dan bantuan SARA boleh digunakanlah sebenarnya untuk pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani ataupun tamu bawah fama seluruh negara. Dan kerajaan khabarnya menambah RM10,000 menambah 10,000 kedai runcit kecil sebagai rakan niaga masara sebelum akhir tahun ini. Dan ketika ini terdapat 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi. Antaranya juga ialah RM750 juta diperuntukkan untuk jualan rahmah dan jualan agro madani dengan sasarannya 35,000 penganjuran 30,000 jualan rahmah yang akan diadakan di semua Dewan Undangan Negeri DUN. Jualan rahmah madani borong turut dianjurkan untuk membantu peniaga kecil, dan juga 5,000 jualan agro madani dilaksanakan tahun depan yang menawarkan harga sehingga 30% lebih murah, dan RM250 juta untuk pengedaran barangan asas ke kawasan pedesaan dan juga apa dalaman. Sekian sebanyak intipati belanjawan 2027 yang semestinya kalau kita fikirkan secara logiknya ia membantu kita di mana saja, dan kita pun turut berterima kasihlah kepada kerajaan yang memberikan pelbagai peruntukan lah khasnya kepada masyarakat yang tidak pernah dilupakan dengan temanya untuk belanjawan madani kelima, iaitu Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi. Dan juga ya, kita harapkan agar semuanya dapat membantu mengurangkan sedikit sebanyaklah masalah-masalah yang timbul ataupun sedikit sebanyak membantu masyarakat kita di Malaysia khasnya. Okey, 12.46 minit tengah hari. Jangan lupa pada pukul 1 tengah hari kita akan dapat ikuti berita utama dari National FM yang akan kami kongsikan bersama. Saya nak nyapa rakan-rakan kita di Facebook, dua nama sahaja kerana masa tak mengizinkan. InsyaAllah pukul 1 kelak selepas berita saya akan kongsikan lagi ya. Antaranya daripada Nur Jana, waalaikumsalam, semoga dipermudahkan untuk segala urusan pada hari itu. Lagi daripada Sabtuyah Ramli, sama bertugas, sama-sama, terima kasih Sabtuyah Ramli. Salam 30 ataupun salam pada hari itu. Panas di Bandar Miri, apa khabar Azaz? Saya sihat, alhamdulillah. Kita pun mengharapkan agar rakan kita tu Sabtuyah Ramli dan juga Nur Jannah, semoganya dirahmati Allah dan juga diberikan kesihatan sebaik mungkin, termasuklah kepada pendengar-pendengar dan juga yang menyaksikan kami secara langsung di Facebook Surah FM pada waktu ini. Kita akan berhibur dengan tiga pilihan pada waktu itu. Uji Rashid, Helamir, Dunia Hanya Pinjaman. Seterusnya Dato' M. Kilau dan juga Syura, Perigi Biru dan juga Daniel Faizah, Pujaan Hatiku. InsyaAllah selepas ia satu tengah hari kita ikuti berita utama dari National FM.

0: RM5,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan empat mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraikan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verdes Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Bullet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah Laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. DH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: buhay pa di antara masa. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Sembah ekspresi.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara peringkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Baik, sekali lagi assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersama saya Azaz Azmi dalam Sembah Ekspresi bermula dari pukul 11 pagi tadi. Sampailah pada pukul 2 petang untuk hari itu Isnin 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 jam lebih awal 1448 Hijriah. Harapan saya kepada kita orang semua yang mungkin sedang menjamu selera ataupun yang belum lagi menjamu selera, katanya banyak kerja tadi baru tutup, berkesempatan nak keluar cari tempat makan yang selesa. Tapi jangan lupa mun sekitar Sarawak tu nak, terutamanya di Bandar Kuching tu, mun tempat letak keretanya ada berbayar menggunakan secara digital. Jangan lupa daftarkan kenderaan untuk meletakkan kenderaan, dan juga bolehlah periksalah mun ada compound ke, denda dan sebagainya. Dan juga yang memandu ijen raya pada waktu tu, pastikan kita menggunakan tali pinggan keledar keselamatan. Pastikan bukan setakat kita sebagai pemandu sahajalah, bahkan penumpang di sebelah kiri kita, di belakang kita pun kena pakai. Sekurang-kurangnya apabila berlakunya kemalangannya, kita dapat mengurangkan impaknya daripada 50% lah. Malang si berbau, kita si mendoakan kemalangan berlaku, tetapi kita cuba untuk mengurangkan impak kemalangan. Untuk pembonceng dan juga penunggang motosikal, jangan lupa juga silalah pakai topi keledar keselamatannya, kerana topi palak kita tu nak, bukannya palak armada tembaga. Pala kita tu senang aja, mudah terkuguk ke tanah, ke cahaya dan sebagainya ya. Sekurang-kurangnya kita cuba untuk mengurangkan impak berlakunya kemalangan. Jangan lupa ya, untuk keadaan cuaca pada sebab petang tu diramalkan ribut petir di beberapa tempat di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang ya. Keadaan cuaca pada sebelah petang tu gelap. InsyaAllah untuk pengisian kita yang berikutnya sehinggalah pada pukul 2 petang berbakikan lebih kurang 37 minit lagi, saya akan selesaikan ucapan rakan-rakan dalam Facebook Surai FM dan juga hiburan dalam Sembah Ekspresi kita. Ini dia daripada Nur Aniza Idris dengan lagunya Puteri Ledang.

0: tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
1: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM otomatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Sembah ekspresi. Sembah ekspresi Sarawak FM.
5: Okey, kembali bersiaran dalam Sembah Ekspresi hingga pada pukul 2 petang. Berbakikan lebih kurang 31 minit lagi kau. Tedah. Mona rasa si puas hati nak dalam pengisian Sembah Ekspresi himpunan lagu-lagu tradisional kita tu. Jangan lupa setiap hari Isnin temu janji kita pada pukul 11 pagi hingga pada pukul 2 petang. Kerana 10.15 hingga 11 pagi ya, kita ada info ekspresi bersama dengan Sri Aman FM. Okey, yang sedang menjamu selera, saya percaya ada yang sedang ngembak anak-anak makan pada waktu tu. Tapi kadang-kadang kita pilihlah makanan yang sihatlah untuk anak-anak kita, termasuk kita sendirilah. Kalau nak beri makanan yang sihat kepada anak-anak kita tu, kita kena berilah contoh kepada anak kita makanan yang ada protein dan sebagainya. Cerita pasal protein tu, ada banyak pilihan. Contohnya proteinnya sepertinya daging, dada ayam tanpa kulit, lepasnya ikan. Ada jenis ikan yang sesuai, kerana ikan yang ada pelbagai nutrien penting, dan yang proteinnya boleh membantu menyokong pertumbuhan dan pembaikan tisu badan, khasnya kepada anak-anak kita lah, dan yang juga untuk pembentukan otot, tulang dan pelbagai sel dalam tubuh. Dan tahu si tak orang, ikan juga ada beberapa vitamin dan mineral yang sungguh bermanfaat kepada tubuh badan kita lah. Contohnya dari segi vitamin A, vitamin D, vitamin B12, selenium, iodin dan beberapa jenis mineral lain, bergantunglah pada jenis ikan. Contohnya ikan apa teh, contohnya ada ikan yang sesuai, boleh kita kaji selidik lah. Dan jika anak kita tu nak sukar nak makan ikan tu, kita boleh olah ikan yang menjadi makanan yang selesa ataupun dekat dengan anak-anak kita. Contohnya kita berjadikan sebagai berbola ikan, fishball, lepas ya burger ikan, sup ikan, kek ikan, ataupun dimasukkan dalam pasta ataupun nasi goreng, insyaAllah. Tapi yang pentingnya untuk memberikan anak-anak kita tu makan yang nak, kita pastikanlah ikan yang kita pilih ya dah pun dibersihkan. Yang pertama, tulangnya pun dibuang, kerana mon ikan tu nak, ada banyak jenis ikan yang banyak tulang. Jadi pastikan ikan yang bersesuaian untuk anak-anak kita ya. Okey, selamat menyambut selera. Saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM, banyak yang saya terima kok. Sempat rasanya tu. Okey, saya kongsikan dengan ringkas lah ya. Antaranya daripada Ramli Lee, semoga sihat, ceria selalu. Terima kasih. Panas cuaca di Sibu tu, katanya berjerebu baru pulang jogging katanya. Jaga diri baik-baik ya. Tok pesanannya lebih kurang sejam yang tadi ke baru saya baca tu. Mak Teh sama bersantai sambil dengar Radio Strike FM. Terima kasih Mak Teh. Lagi daripada Jaiton S, sama bersiaran, semoga dipermudahkan urusan, sihat selalu. Cuaca mendung pada sebelah pagi tadi, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Daripada Nani-Nani pula, salamnya untuk semua sahabat Strike FM ya, dan juga buat ibu-ibu yang gago di dapur lah. Semoga urusan dipermudahkan. Lagi yang kita terima daripada Hamidah Mordia, salamnya Alhamdulillah. Kita semua hari tu selamat untuk semua-semua sekali lah, terutamanya kepada ibu-ibu yang berada di dapur. Dan semoga kita dilindungi daripada Allah. Dilindungi Allah dari segala penyakit. Bukan dilindungi daripada Allah, dilindungi Allah daripada segala penyakit dan juga wabak. Amin. Lagi daripada Sa'i Jamali, untuk semua pendengar kita. Semoga sihat ceria selalu. Di Kampung Lingga, kita ada Nora Ngah Nora. Semoga sihat dan juga cuacanya di Kampung Lingga panas pada sebelah pagi tadi. Aspian Mayus di Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Terima kasih. Juga daripada Mas Rasaleh, selamat bersiaran untuk semua pendengar kita. Semoga sihat ceria selalu semuanya. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi selepas itu, kerana kita ada lagi lebih kurang 27 minit dalam pengisian kita. Ini dia lagu terbaru daripada Haziq Rosabi, Palu.

Itu dia lagu terbaru daripada Haziq Rosabi dengan lagunya yang bertajuk Palu, khasnya kepada yang akan melangsung ke perkahwinan. Sekiralah pada minggu tok ke, hujung bulan tok ke, hujung bulan depan ke, hujung tahun tok ke, ataupun dalam masa yang terdekat dan juga yang berdekatan dengannya lah. Kami doakan semoga ikatan yang memadah pasangan yang ternak diberkati, rahmati dan berkekalan hingga ke jannah. Itulah doa kami di Sarawak FM. Yang mungkin sedang menantikan kehadiran Cahaya Mata, kami doakan agar selamat-selamat belaka. Yang sihat pada waktu itu, pastikan kita berehat secukupnya dan pastikan kita makan ubat yang telah pun disarankan oleh pihak doktor ataupun pakar perubatan ya. Ikut nasihat kerana jika kita si jaga diri kita, siapa nak jaga nak? Jadi jaga diri, baik-baik jaga Sarawak into Sarawak. Okey, saya nak terus menyapa rakan-rakan di Facebook Sarawak FM, antaranya daripada Nek Mok. Waalaikumsalam, terima kasih banyak-banyak, lagu best katanya, sama-sama masih Nek Mok. Kita ada dua daripada Suhaili Abdullah tu, Suhaila Abdullah. Salamnya untuk semua sahabat-sahabat walau di sini je berada, selamat menjalankan tugasan harian masing-masing. Cuaca mendung, bercerai berangin di kampung Tebon Ulu Haji Draman. Dan untuk semua sekalilah ya, terima kasih kepada rakan kita tadi, Suhaila Abdullah. Lagi yang kita terima daripada Joniman Iman. Selamat tengah hari katanya, Jadina Julahi Layan katanya terbaik. Zalika Zalia Leon, waalaikumsalam untuk semua pendengar Sarawak FM dan sahabat-sahabat di sini je berada, doanya semoga sihat ceria selalu. Terima kasih Zalika. Kita ada lagi daripada Sania Haganti tu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan hari tu Layan walau di mana je berada. Yang seterusnya daripada Syarifah Hanifah Chet Akil, Layan siap apa clear katanya gitu teh, lain jadinya akhir ngantar gitu teh, siapalah janji kita dengar nak nya pun madah, lainnya pun di sebuyo si clear katanya, yang pentingnya kita clear di hati kami. Cia Okey, Nur Putri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca di Selangking masa tu mendung katanya. Saya sudah sini Selangking. Tapi apa khabar orang Selangking semua? Semoga sihat dan senyum selalu. Kita ada lagi daripada Rogayah AG, semoga dipermudahkan urusan untuk semua sekali. Ibrahimat Akib, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Happy Konti, happy juga kepada kita yang berada di Semenanjung nun, di Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Hati-hati si dun noi, Ibra, dengan keadaan cuaca ataupun indeks pencemar udara di Semenanjung, dolok di Sarawak untuk kembali pindah ke Semenanjung. Jadi pakai pelitup sepamuka dan kurangkan aktiviti di luar ya, ketika mun ada aktiviti lah. Ya, antara yang sempat saya kongsikan, insyaAllah saya akan kongsikan lagi lepas tu. Ini dia daripada Uji Rashid dengan lagunya Merpati.

Itu dia daripada Uji Rashid dengan lagunya Merpati, menghiburkan kita pada detik sekarang menghampiri 1.43 minit tengah hari. Jangan lupa ya, pada pukul 2 petang kita ada berita ringkas dari National FM, dan selepasnya kita ada Ritma Rock On. Kita akan tukar rentak dari irama Malaysia kepada irama rock. Kali itu kita akan bersama dengan Up ataupun DJ Ashraf bersama kita. Mus, saya dah ritoknya relax dulu. Malam tadi nya gagoi dengan bintang petik P. Ramli, kemuncak bintang P. Ramli. Apapun kita cakap tahniah lah kepada pemenang-pemenang, antaranya iaitu Rul Azhar dari Zon Utara yang dinobatkan sebagai juara kemuncak bintang P. Ramli 2026, membawa pulang wang tunai RM20,000, trofi dan juga sijil dengan lagunya Derita. Lepas ya, tempat kedua, tahniah kepada orang Sarawak kita iaitu Mahathir Zailani dari Zon Sarawak dengan hadiahnya RM15,000, akhirnya berjaya juga. Dan juga Zon Sabah di tempat ketiga iaitu Jerfirjan Jamil dengan hadiahnya RM10,000, trofi dan juga sijil. Pasangan terbaik iaitu Muhammad Rizwan Ahmad Taib dari Zon Selatan dengan wang tunai RM2,000, trofi dan juga sijil. Tahniah kepada semua yang berusaha bertukar lumus memastikan kejayaan kemuncak bintang P. Ramli 2026 yang berlangsung malam tadi di Arena Gemilang Deta Raputra University Malaysia Sarawak ya. Tahniah kepada pemenang-pemenang dan juga semua yang terlibat dalam program berkenaan. Okey, saya nak terus menyapa rakan-rakan kita, berbakikan lebih kurang 15 minit lagi tu, antaranya daripada Sadiah Jidiah. Assalamualaikum untuk semua sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah cuaca mendung pada sebab pagi tadi, semoga kita dijauhi daripada segala wabak takalah ya. Terima kasih banyak Sadiah Jidiah. Apa khabar juga kepada Biah-Biah untuk semua sahabat-sahabat Serapim, pendengar-pendengar kita. Apa khabar semuanya? Siti Arofatun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu yang dengar yang di Indonesia. Kita ada dua daripada Sufian Sulaiman tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sufian. Apa khabar kita? Lama si jenguk kedai kita kau. InsyaAllah kelak lah ya. Mohon ada rezeki lah. Ada masa saya akan jumpa lah. Semoga kita tu sihat, dipermudahkan segala urusannya. Juga daripada Noi Noi. Assalamualaikum DJ Azaz. Waalaikumsalam Noi Noi. Cute namanya. Noi Noi. Semoga apa yang kita kongsikan hari itu dapat disampaikan kepada mereka yang disampaikan ucapannya. Rasanya setakatnya je lah ucapan Facebook yang dapat saya kongsikan. Mau saya refresh, mungkin ada lagi yang masuk. Tapi jangan lupa, Ashraf akan bersama anda akan membacakan komen ataupun ucapan anda dari pukul 2 hingga 6 petang dalam Ritma Rock On kelak. Yang pentingnya, sebelum saya akhiri segmen Sembah Ekspresi untuk hari itu, jaga diri baik-baik. Yang kurang sihat ya, berehatlah secukupnya, makan ubat Romada. Yang berpantangnya, berpantang dengan cara yang betul, dapatkan nasihat daripada pakar-pakar kita pun, pihak-pihak bidan dan sebagainya, terutama yang baru beranak, berpantang. Yang memandu di jalan raya waktu tu, berhati-hati memandu, pergi balik dan keadaan selamat, bak kata saya awal tadi. Dan juga yang akan meneruskan tugasan pada sebab petang tu, teruskan tugasan kita sebaik mungkin. Jangan lupa keadaan cuaca kita sebab petang tu, ribu petir di beberapa tempat, di Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang ya. Jadi yang guna kenderaannya, bawa payung. Yang pakai motosikal ya, pakai baju hujan, boh pakai payung. Susah nak ngembak motosikal ya, membonceng menunggang motosikal ya, pakai payung. Yang pentingnya, mun ada penumpang di belakang, sedia dua lah baju hujan. Jangan kita ajak yang kering, orang belakangnya berhujan, tedahnya lo. Akhir kata daripada saya Azaz Azmi, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada keluaran akan datang dengan pengisian lagu-lagu yang berikutnya. Dan yang kepada anda semua, insyaAllah semoga hari anda bertambah ceria bersama mereka yang tersayang pada sebab petang lewat malamnya kelak. Jaga diri baik-baik dan kita jumpa lagi pada keluaran akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.

Pinanga kita ng rapat, puyo kini perlari-lari. Samalah kita menjunjung adat, tunggak budaya semai hati. Sembah ekspresi.

daripada kumpulan ekspedisi semangat perjuangan harmoni. Jadi assalamualaikum dan selamat petang. Semestinya salam hari Isnin bersama dengan Ashraf pada petang tu edisi Rock On. Jadi Papa Rock kita siap dah. Ashraf akan ganti Papa Rock sekejap untuk segmen Rock On pada petang tu edisi 12 Oktober 2026 bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Baik, tadi sempat bersama dengan Azaz Azmi menerusi sembah ekspresi. Jadi petang tu kita akan mengimbau lagu-lagu rock yang dahulunya adalah satu lagu yang sangat popular untuk peminat-peminatnya. Jadi petang tu jangan lupa kongsikan perkongsian dan juga lagu-lagu rock pilihan kita orang sehinggalah pukul 6 petang. Sambil dia boleh kongsikan juga ucapan kita orang sekali. Ha, jadi apa cerita kita orang tadi, kita orang kerja kasih, tengah bercuti kasih, boleh kongsikan aja. Jadi untuk petang tu seperti biasa, isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial, apa yang trending, sukan kah, berkaitan dengan luar negara kah, semuanya Ashraf akan kongsikan pada petang tu. Selamat tugas, selamat beristirahat yang baru ajak makan tengah hari kah, nak mula minuman petang, selamat menemu selera untuk kita orang. Jadi jangan lupa muat turun RTM Click di App Store dan juga di Google Store. Avenged Sevenfold, Afterlife, dan kita akan ikuti juga Ella dan Daddy Doris, Mendung Tak Bererti Hujan. Semuanya selepas itu menerusi Rock On.

Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

2.25 minit petang. Kita layan rock-rock pada petang tu yang sememangnya lagu yang mengimbau kenangan zaman-zaman rock. Jadi dari trend fashionnya, dari culture-nya masa ya, dari lagunya masa ya, ia adalah antara boleh dikatakan scene ataupun zaman yang paling-paling best lah untuk zaman-zamannya. Masa ya mungkin kami orang tu belum lahir. Kami orang lahir zaman 20s. Zaman apa? Mun zaman kita macam zaman boy band, yes. Zaman boy band, zaman era Fazira, sidak Zenazin. Mun bapa brok tu 70-an, 80-an, 90-an tu, ya zaman-zaman dah bapa-bapa kita dulu. Lagu-lagu dulu yang boleh dikatakan liriknya boleh dikatakan tangkap leleh. Orang-orang dulu madah tangkap leleh. Yes. Lagu tangkap leleh up sige up. Dah tahu dah dulu sih tahu apa nama lagu tangkap leleh tu macam ni tu. Ya adalah antara lagu-lagu lama jelah. Istilah sidak lama-lama dulu. Alright. Jadi petang tu kita layan rock dan kita layan juga lagu-lagu permintaan pendengar kita. Kita tahu peminat-peminat kita tu sememangnya hidup dalam zamannya. Yes, zaman-zaman rock, zaman-zaman retro. Ya kita orang boleh kongsikan lah. Mungkin ada lagu yang Asap si pernah dengar, Asap si pernah main. Mungkin petang tu kita orang boleh minta Asap putarkan. Oh tu dua hal nama lagu tu. Kami orang si tahu. Kami orang tu Gen Z. Bukan Gen Z, Gen Y ya. Gen Y. Okay. Jadi untuk perkongsian kita yang pertama, kita singgah dulu untuk info sukan. Manchester City akan terus bersatu. Penyerang MC Erling Haaland menegaskan skuadnya akan terus bersatu selepas kemenangan 3-0 ke atas Liverpool yang beraksi dengan 10 pemain ketika kelab itu berdepan dengan isu pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris EPL. Haaland membuka jaringan di Anfield awal pagi tadi sebelum Jeremy Doku dan Ryan Cherki menambah gol bagi memastikan City menundukkan Liverpool sekaligus mendiamkan sorakan penyokong tuan rumah yang mengejek mereka susulan keputusan siasatan terhadap kelab tersebut. Jadi City tidak akan menunjukkan tanda terjejas pun dengan kecaman berkenaan dalam aksi mereka selepas sebuah Suruhanjaya bebas mendapati kelab itu bersalah melanggar lebih 100 peraturan kewangan. Jadi kelab yang kini mengemukakan rayuan terhadap keputusan itu berdepan kemungkinan dikenakan pemotongan mata besar-besaran yang boleh membawa kepada penyingkiran ke Liga Bawahan atau pelucutan gelaran. Bagaimanapun, Haaland menegaskan persembahan bersemangat di gelanggang Stru tradisi mereka membuktikan komitmen pemain terhadap City masih utuh. Katanya lagi, City terus mendapat kelebihan apabila pemain tengah Liverpool Ryan Gravenberch dilayangkan kad merah selepas menerima 2 kad kuning sejurus sebelum Haaland membuka jaringan. City kemudian menguasai permainan untuk meraih kemenangan yang membolehkan mereka melebarkan jurang kepada 3 mata di puncak EPL. Namun kemampuan mereka meneruskan cabaran memburu kejuaraan masih menjadi persoalan berikutan kemungkinan hukuman yang bakal dikenakan. Jadi Haaland berkata pemain hanya mampu menumpukan perhatian terhadap prestasi atas padang manakala pemilik kelab yang berpangkalan di Abu Dhabi menguruskan implikasi perundangan susulan keputusan berkenaan. Jadi ya sempat kita kongsikan untuk petang tu untuk info sukan, Manchester City akan terus bersatu. Sida Haaland tu rambutnya dah pendek dah. Dulu asal madahnya duta sempu, sebabnya memang duta sebuah sempu lah, jenama tok jenama tok lah. Asal cuma madah lah. Jadi kena tok yang dah rambut pendek lah. Kita teruskan dengan perkongsian daripada Juana Ahmadi. Assalamualaikum dan salam rock on. Mun ada lagu Cinta Melankolia dari An, putarkan pada petang tu. Ahmad Syafi'i, selamat petang dan selamat tugas. Sambil layan lagu yang dimainkan, salam untuk semua pendengar setia Surah FM. Rashida Edi, rock on. Cuaca panas petang tu, selamat berhibur. Nak dengarkan lagu Akar dan Bumi dari Amok. Nori Jerai, mohon putarkan lagu Ella Nuri buat sahabat yang melayan rock on pada petang tu. Pasia daripada Mas Naloso, assalamualaikum dan selamat petang. Semoga sihat dan dipermudahkan segala tugasan. Cuaca di Batu 11 tu redup-redup aja. Kami lain ajak ritma sambil beristirahat. Hamidah Mordiah, Siapa di Hatimu, nyanyian Rahmat Eka Matra untuk petang tu. Baik, selepas tu kita kongsikan lagi. Kita hiburkan anda dengan lagu daripada Awi, Tiada Rahsia Antara Kita dan Samudra, Titian Hasrat. Semuanya menerusi ritma Rock On.

tidur. Tutup mata, tutup fikirkan. Di dalam gelap engkau masih mampu melihat benar. Padamkan lampu tidur, nyalakan lampu hati. Hitam dan putih tetap indah bila kau kenal warnanya.

Baik, seketika nanti pada pukul 3 petang kita akan ikuti berita ringkas dari Surah FM bersama dengan Yati Jaya selepas itu, dan Ashraf akan kembali pada jam yang kedua kelak menerusi Rock On. Jadi terus kongsikan ucapan dan lagu-lagu rock pilihan kita orang pada petang itu. Jadi stay tune, jangan off dulu radio kita orang. Apapun, kita layang rock petang itu sehinggalah pukul 6 petang nanti.

Hidup ini pilihan. Tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

What?

0: 5 pagi. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 11.20 pagi dan operasi pemadaman ditamatkan sepenuhnya 12.14 tengah hari. Operasi melibatkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Lopeng dengan bantuan BBP Batu Niah. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat. Radio Sahati Sejiwa Anda, Sarawak FM.

0: Aduh, ish.
1: Eh, Zam, kenapa hang tu?
0: Sedih gila rasa aku. Aku rasa kosong, si minat dah nak olah apa-apa.
1: Relax lah, Zam. Tarik nafas, embus. Aku ada ajak tu, mun kau nak luah apa-apa, ibu kau mendam sorang-sorang. Jom, kita dua keluar minum sekejap. Aku belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Ya, tandanya kita ambil berat tentang diri kita pun. Hubungi talian Hill 15555. Kami orang sedia nolong kita orang.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Baik, untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sipago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Undop, Bukit Manang, Long Merambai, Lampaki Tengah, Lampaki Asal, Lenguban, Masjid Baru, Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya, soal fardu asar pada petang itu adalah pada pukul 3.22 minit petang. Zon 1, Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas, 3.24 minit petang. Zon 2, Niah Bakenu Miri, Sibuti dan juga Marudi, 3.28 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga, Pandan Sebauh dan juga Bintulu, 3.31 minit petang. Zon 4, Igan Oya Balingian, Mukah Dalat Sibu, Penawit Kapit dan juga Song, 3.35 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai Matu Daro, Serikir Jula, Bintango dan juga Rajang, 3.37 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga, Syaman, Angkelili, Lubantu, Betong, Spauh, Pusa, Seratok, Roban dan juga Debak, 3.37 minit petang. Zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam, 3.39 minit petang. Dan zon 8, Kuching Siburan, Bawalunduk dan juga Sematan, maksudnya solat fardu asar pada petang tok adalah pada pukul 3.42 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Harus memakai sutra bagi yang mengidap penyakit kulit gatal-gatal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman radhiyallahu anhuma fi lubsil harir lihikatin bihima. Yaitu Anas bin Malik meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, maksudnya keringanan, kepada Hadrat Az-Zubair dan Abdurrahman radhiyallahu anhuma untuk memakai sutra, pakaian daripada sutra, kerana penyakit gatal-gatal yang dialami oleh mereka berdua. Tuan-tuan, kita mesti tahu sutra adalah salah satu daripada pakaian yang tidak dibenarkan bagi lelaki di dunia tu. La talbasul harir fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran, jangan pakai sutra, kerana siapa yang memakainya di dunia, di akhirat dia tidak ada diberikan sutra. Maksudnya sedekah ada kemuliaanlah, dan hakikatnya adalah sutra yang adalah harus bagi wanita. Tapi orang lelaki kita bersabar. Si dah apa nama, berbenyin-benyin kata orang baju, nak si kacak macam ni sekalipun, si lembut macam ni, jadi jangan pakai. Kecuali mun lah ada doktor pakar, ada hendak rapat kita tu pakai curtain, kita siapat pakai kain tu, kita mesti pakai sutera. Jadi barulah ada keringanan ad-daruratu tubuhil mahdurat, iaitu daruratnya mengharuskan apa yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Padamkan lampu tidur, tutup mata, tutup fikirkan. Di dalam gelap engkau masih mampu melihat benar. Padamkan lampu tidur, nyalakan lampu hati. Hitam dan putih tetap indah bila kau kenal warnanya.

0: Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.
1: Baik, kembali untuk jam yang seterusnya menerusi Ritma Rock On di Sarawak FM edisi hari Isnin, pembuka hari kita untuk minggu 12 Oktober 2026. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Balunduk dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 3.42 minit petang. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Jadi seterusnya, untuk jam yang seterusnya, seperti biasa, jam-jam kedatuk kita akan dengar refleksi diri, cuaca petang tu macam ni. Sambil kita akan kongsikanlah antara perkongsian dan ucapan pendengar kita di Surah FM untuk menghiburkan kita pada masa tu yang masih lagi bekerja, yang hari tu bercuti, yang tengah minum-minum petang, yang tengah berjalan sini tak tuju, dah berpusing-pusing, saya tahu sini juga tuju. Last-last adik dalam kereta juga, on ajak radio kita orang malam petang tu, okay? Baik, seterusnya, Graduan Giat Mara Sarawak mencatat kadar keboleh pasaran sebanyak 99.8% pada tahun lalu. Ia sekaligus mencerminkan potensi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran. Ahli Lembaga Pengarah Giat Mara, Mio Muhammad Khairi Mio Abdullah Zawawi berkata pencapaian itu menunjukkan keupayaan graduan memenuhi keperluan industri selain menceburi bidang keusahawanan atau melanjutkan latihan ke tahap yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian pada majlis graduasi Giat Mara Malaysia ke-39 sidang 9 di Dewan Wisma Melayu di Kuching. Jadi seramai 928 pelatih Giat Mara Sarawak berjaya menamatkan latihan dan layak menerima sijil dengan 404 graduan menghadiri majlis berkenaan. Sementara itu, 6 graduan menerima anugerah eksekutif sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan dalam kemahiran, disiplin dan kemahiran. Seterusnya, perkongsian kita orang di Facebook, Sabtu Yah Ramli. Apa khabar DJ Ashraf? Sehat-sehat saja kita, alhamdulillah. Nak request lagu Cinta Crystal, nyanyian Rahim Ma'ruf. James Miran, cuaca di Sibu mendung. Nak request lagu Tiada Tangis Lagi dari kumpulan Ella. Lepasnya daripada Syarifah Nifah Syed Akhil. Ritma, music retro terbaik petang tu. Kita layan rock on. Dayang Hanim, alhamdulillah cuaca asyik berapa, nak panas gila. Kesempatan tu nak minta lagu Emelina Sayang Memang Sayang petang tu, kita rock on kak. Kita main lagu-lagu dangdut pada petang tu. Abang Fadilah Junior kita on, jangan si on.

awak dan selamat petang untuk semua warga Senawaya. Semoga sentiasa sehat selalu dan senyum-senyum selalu. Minta lagu Ella DJ apa-apa aja. Rosibah Japa, Gerhana Cinta Luka dari perkumpulan Iklim. Nek Mok, Kekasih. Nyanyian Rindu Buat Kekasih dari kumpulan Data. Hamidah Mordiah, Siapa Di Hatimu, nyanyian Rahmat Ika Matra. Seterusnya, Madu Kemenyan, selamat petang dan selamat tugas. Nak request sikit lagu dari GET, pertama dan terakhir. Jayton S, Salam Ritma, Music Retro Terbaik, Rock On. Lehan Leka, Perjalanan Yang Hilang, Ekspedisi. Untuk hiburan petang tu, terima kasih DJ. Baik, selepas tu kita akan ikuti refleksi diri. Kita hiburkan anda dengan lagu daripada kumpulan Spring dan kita akan tunaikan lagu permintaan pendengar kita juga pada petang tu. Yang nak dengarkan lagu daripada UG 14, Bunga Larangan dan An Cinta Melankolia. Semuanya menghiburkan kita orang menerusi Rock On di Sarawak FM.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kenapa kita perlu berkorban? Kita kena ingat setiap orang dalam keluarga kita ada mula pengorbanannya masing-masing. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk jaga mak bapak, sanggupnya si kerja, sanggupnya berhenti sebab nak jaga mak bapak yang sakit. Ada orang yang sanggup untuk berkorban kehilangan orang yang tersayang sebab apa, nyasik sanggup lagi hidup dengan kehidupan yang toksik. Jadinya memilih untuk menjauh sebab ada orang lain yang perlunya jaga. Jadinya korbankan dirinya. Jadi ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada pengorbanannya masing-masing. Si banyak sikit mesti ada. Jadi bila kita nanya dengan diri kita pun, kena aku perlu berkorban? Kadang-kadang kita perlukan berkorban untuk sebabnya ialah kita untuk mendapatkan sesuatu. Melepaskan sesuatu sebab untuk mendapatkan sesuatu. Ibarat kata pepatah lah, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi bila terlalu banyak kilat yang kita polah satu masa, yang kita apa kata yang dikejar kita, kadang-kadang ada benda yang kita kehilangan. Entah-entah benda yang kita hilang itu benda yang lebih penting, lebih bermakna. Jadi sebabnya kadang-kadang perlunya kita mengorbankan sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan setiap pengorbanan tu mestilah ada harga dan hikmahnya. Yang pokok pangkalnya ialah kita pun, iaitu kita menilai balik setiap pengorbanan kita pula, pasti ada hikmahnya untuk kita. Jadi untuk adik kakak semua, walaupun kadang-kadang kita rasa berat nak melepaskan sesuatu, tapi insyaAllah ingatlah, berpeganglah, Allah si kejam yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jadi walaupun kita terpaksa melepaskan benda yang kita sayang, pasti ada hadiah yang terbaik yang Allah nak gantikan untuk kita. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Untuk info cuaca pada petang tu, apa kata kita bersama dengan rakan Ashraf dari Jabatan Met Malaysia Sarawak, Fazmi. Silakan dengan laporannya.
2: Okay, assalamualaikum semua. Petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang selama 12 jam. Okay, bagi kita perlu belajar ni diramalkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan juga Seri Aman masih lagi terkesan dengan jerebu dengan jarak ketampakan di bawah 5 km. Okay, pada petang ini juga ramalkan ribu petir di beberapa tempat bagi bahagian Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Asyarikir, Sibu dan juga Limbang. Manakala hujan di beberapa tempat bagi bahagian Betung, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Asyarikir, Sibu dan juga Limbang pada waktu malam hingga awal pagi. Untuk kadar laut di Perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah timur laut selaju 10-20 km/jam. Suhu pula dianggarkan di antara 23-34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Surat FM.
1: Baik, terima kasih Fazmi atas laporan cuacanya. Selamat tugas. Okay. Right.
0: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.

0: ada.
1: Baik, semoga terus berhibur dengan lagu-lagu rock pada petang tu yang mengimbau kenangan kita zaman rock dulu-dulu mari, zaman fashion-fashion rock, rambut-rambut panjang, style apa cara pakai boot dulu-dulu nak. Tapi mana nanya asap si tahulah fashion kita macam ni dulu. Sebab zaman-zaman kami orang tu dah zaman 20s. Zaman-zaman boy band masa saya. Baik, saya katakan nanti pada pukul 5 petang kita akan ikuti berita utama di pusat berita radio Kuala Lumpur, National FM. Dan hari ini dalam sejarah, Azraf akan terus bersama dengan kita orang pada jam yang terakhir kelak. Dengan banyak lagi program adalah antaranya seperti Bison A ada, Sketsa ada petang tu, dan kita akan ikuti berita dari Sarah FM pada petang tu. Antara yang Azraf akan kongsikan juga, SMK Luak komited membudayakan sukan melalui luas Jogathon 2026. Berita penuhnya Ashraf akan kongsikan pada jam yang terakhir kelak menerusi Ritma Rock On.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Peruntukan sukan dalam Belanjawan 2027 wajar dilihat sebagai pelaburan jangka panjang bagi memastikan pembangunan atlet negara dapat dilaksanakan secara berterusan, bukan sekadar untuk memberi pingat dalam sesuatu temasya. Beberapa pemerhati sukan telah pun berkongsi pendapat mereka mengenai Belanjawan 2027 dan ada di antaranya menyatakan kejayaan atlet di pentas antarabangsa memerlukan sistem pembangunan yang tersusun bermula daripada peringkat akar umbi sehingga tahap elit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi pembentangan Belanjawan 2027 mengumumkan kerajaan menyediakan RM240 juta ringgit bagi persiapan penganjuran sukan SEA dan sukan Para ASEAN 2027 selain RM460 juta ringgit untuk pembangunan sukan negara. Peruntukan pembangunan itu meliputi program sukan berprestasi tinggi Road to Gold RTG, pembangunan atlet para dan juga sukan orang pekak serta penyelenggaraan kemudahan sukan. Sebagai tuan rumah sukan SEA 2027, Malaysia tentu mahu menghadirkan temasya yang lancar dan membanggakan. Namun, ukuran kejayaan tidak sepatutnya terhenti pada kemeriahan majlis pembukaan, fasiliti pertandingan atau jumlah pingat. Yang lebih penting ialah apa yang tinggal selepas temasya berakhir. Adakah lebih ramai bakat baru ditemui? Adakah jurulatih mempunyai sokongan mencukupi? Ataupun adakah kemudahan yang dinaik taraf terus digunakan oleh masyarakat? Atas sebab itu, peruntukan sukan wajar dilihat sebagai pelaburan jangka panjang, bukan perbelanjaan untuk beberapa hari pertandingan. Bakat atlet tidak muncul secara mendadak apabila dipanggil mewakili negara. Kebanyakannya bermula di padang sekolah, gelanggang kampung atau kejohanan antara institusi pendidikan. Tanpa laluan pembangunan yang tersusun, bakat berpotensi mungkin terhenti sebelum sempat mencapai tahap tinggi. Guru dan jurulatih pula perlu dibantu supaya latihan tidak hanya bergantung pada pengorbanan individu. Jika pengesanan bakat terhenti selepas kejohanan sekolah, negara mungkin kehilangan atlet hebat yang sebenarnya sudah berada di depan mata. Institusi pengajian tinggi juga mempunyai peranan penting dalam soal itu apabila universiti bukan sekadar tempat atlet menyambung pengajaran, malah boleh menjadi pusat latihan, penyelidikan sains sukan dan pembangunan kerjaya. Atlet muda perlu diberi ruang untuk meneruskan pendidikan tanpa mengorbankan peluang mewakili negeri atau negara. Jadual akademik yang anjal, sokongan pemulihan kecederaan dan kerjasama dengan badan sukan mampu membantu mereka menyeimbang dua tanggungjawab itu. Justru dalam konteks itu, penganjuran sukan Universiti ASEAN 2026 di Malaysia pada Disember ini turut menjadi platform penting dalam pembangunan bakat atlet institusi pengajian tinggi. Baik, itu perkongsian untuk Go Head Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.

0: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
2: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
2: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husin Ibni Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara, selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin. Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat.

0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.
1: Okey, kami adalah Dayang Puspasari binti Abang Sepian, dan kami adalah pengasas Depot Kitchen.
2: Ah, okey. Macam ni tercetus ilham kita menceburi bidang tu.
1: Okey, bermulanya ilham nak start dari berjual kedai makan tu ni bermula dari PKP.
2: Ah, PKP.
1: Waktu yang COVID. Okey, COVID, bila COVID bisnes semua sejalan. Okay, especially sebelum tak kami menceburi bidang kecantikan. Okay, bila bidang kecantikan COVID, memang saya ada customer. Customer pun takut nak pola appointment, nak berjumpa pun takut. So dari sialah tercetusnya idea kami nak buka makanan, berjual makanan. Sebab makanan je waktu yang boleh berjalan. Kita fikir pihak sebelah keluar. So dari sisi-sisinya idea kami nak startkan dengan makanan. Tapi ia pun hanya melalui COD.
2: Okay.
1: Saya dah kirim makan.
2: Saya dah lah. Okay. Apa produk pertama yang kita hasilkan?
1: Sebenarnya kami dikenali dulu dari orang kami mengenali kami adalah daripada Kunafa Depot Semariang. Tapi sebelum adanya Kunafa Depot Semariang, kami berjual makanan seperti selma mentai, Vietnam roll. Ia adalah menu pertama kami dulu sebelum adanya Kunafa. Actually, benda tu daripada laki kami. Laki kami. Sebab since kami dua dah start berjual Kunafa, kami berjual Kunafa. Tapi bukan kedai makan, cuma berjual depan rumah je. Secara offline. Offline tu kita panggil buka kanopi dekat depan rumah. Ya adalah menu pertama kami berjual offline waktu ya Kunafa. Sebelum tu by COD, ambil order je. Ambil order macam yang kami sebut, selma mentai, Vietnam roll, ya semua by order. Tapi Kunafa tu adalah first menu kami yang kami ready untuk berjual secara offline. Kami masak depan orang. Macam ya. So bila adanya customer kami berbaris dekat rumah kami, okay, berjual rumah ya. Dari si lelaki mana dah, why not kita jual makanan lain juga. Sebab Kunafa orang mesti makan hari-hari. Betul. So bila ada, bila kita dah ada customer ni, customer dah ramai baris ni, ambillah peluangnya. Ambillah peluangnya untuk kita start bisnes baru kedai makan.
2: Jadi kalau ada bidang kecantikan, ada buka lagi sih?
1: Kini tu ada.
2: Ada.
1: Tapi kakak ipar kami yang menyambung benda ya.
2: Cabaran terbesar kita. Nenek, kita berniaga tu bukan kita seorang aja. Amis, macam ni kita menghadapi situasi tu.
1: Cabaran kami setakat tu untuk kedai makan. Bagi kami, firstly lah cabarannya modal. Modal. Okay, bila tak nak start kedai makan tu, modal main panah penting lah. Sebab macam kita tahu barang ini tu semua mahal.
2: Betul.
1: Especially kita berjual secara ada kedai makan, bukan di rumah. Bila kita dah ada kedai makan dengan kita berjual di rumah, yang pun costing sih sama. So bagi kami cabarannya ada kini tu, pertama modal, kewangan. Kedua adalah cabaran dengan staff lah. Macam ni kita nak handle staff semua.
2: Apapun, terima kasih diucapkan kepada kita Puspasari. Jadi kalau mau makan, mau rasa,
1: Depot Kitchen.
0: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Wanita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Ketsa kayu.
0: Tepi
1: jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: Ketsa rumah kayu tepi jeraya.
0: Ai, Man, make face mask kau, Man.
4: Iyalah tu.
0: Demam benar apa gaya kau tu, Man?
4: Kan saja-saja nak make face mask tu.
0: Oh, ya.
4: Make melindung kita orang juga berjangkit.
0: Soha kau pun lain juga. Terukkah demam kau tu, Man?
1: Oh.
0: Okeykah kau ya?
4: Si nyamannya wah, rasa untuk Siti. Apa?
0: Eh, demam berair kah apa kau?
1: Oh,
0: Nak dikata aku je rebu. Si juga nak apa?
1: Oh, betul.
0: Dah, dah okey sikit. Dah 3 hari tu nak apa?
1: Dah okey dah.
0: Si lah teruk gila pada 3 hari tu tak diatku.
4: Yalah, ada masa kita tak sehat. Ada masa kita si sehat, Siti, pa.
0: Benar-benar.
4: Aku tak si juga mau. Kita doa berjangkit. Biar aku je yang sakit. Nah, silah aku tahu kena pandai demam-demam gitu ngejut.
0: Jadi macam rasa tu, kau apa dia
4: okay
0: rasa?
4: Okey aja. Pagi tiba-tiba tekak rasa terit, bergegar oyong, nak muntah. Aduh.
0: Oh, muntah tekak perit tu. Mau minum air banyak lah kau, mana?
1: Oh, ya. Macam ni rasa kita tak, Bang Man? Bergegar, oyong, nak muntah.
4: Ya, ai, rasa-rasa nak demam tu.
1: Selalu orang madah nak bila demam macam tu nak adalah nak pandai nak.
4: Yalah, insyaAllah.
1: Tapi kita jangan tentu macam tu, Abang Man. Dah agak doktor sih kita tu. Mbak berehat dulu, Abang Man. Tidur kita.
4: Udah aku ke klinik tak, Pa. Terima kasih jangan kau ambil berat sikit. Ada ubat nak diberi doktor tu.
1: Dah makan belum?
4: Dah aku makan ubat tu, sejuk juga aku tu, Pa. Bergegar sama badan aku, Pa. Jambil aku baju sejuk kau, Pa.
1: Ambil tu.
4: Baju tebal kau dun, bersangkut tepi pintu ya. Jambil kan aku lo.
1: Aku mau kumbuk sekali.
4: Boleh juga pun ada.
1: Katuk beri kumbuk sekali
0: ya,
1: dengan
0: ya,
1: baju sejuk.
0: Aku nangganya, Pa. Dah ya, mun kau dah tahu kau demam, Tek Man. Kenapa kena lah kau berjalan ke rumah siapa tu, Ai?
1: Ayalah.
0: Diam dah lah kau di rumah kau berehat.
4: Si, aku tak. Si lah, mau nak berketum aja di rumah, Siti. Nak demam-demam macam tu. Mau juga aku nak ambil angin juga. Berjalan sikit-sikit. Yalah aku ke rumah siapa tu tadi. Ada juga dengan aku berloya. Dari aku nendong apa dinding rumah aja.
0: Tapi ku rasa mana kau tu belum minum pagi nak, Man.
1: Benar nak.
0: Kosong tadi perut kau tu, Radina. Kau mau aku mulah misup kah?
4: Mau nak mula, boleh juga.
1: Ya Allah, nyaman ni. Siti, misup.
0: Wah, demam-demam ni, sup tak nyaman.
1: Misup manuk. Kali makan pagi-pagi macam tu.
0: Hui.
1: Mun aku, Kak, beri toge lebih, Kak.
0: Macam kau gi yang si nyaman nyawa tu, japa. Maka aku tek nak mulah dengan mana aja kata aku tek kau. Kau makan di kedai aja lah, apa apa.
4: Biar senang si zaman benar jawab aku kita dua. Pi, Siti, zaman benar pun kau nak mulah misup tu. Mun benar kau nak mulah, bagus juga lah, Siti. Tu aku ada sikit duit tu, ambil kau, beli kau apa bahan-bahan makin mulah misup ya. Aku rasa nak gurin dulu atas atas nun. Mundah masak gerak je aku pula. Ambil je kau duit tu dulu.
0: Mas tu.
4: Tu je.
0: Okay.
4: Cukup si.
0: Cukup tu. Nah. Pa.
1: Berapa ya tiap kasih tiap?
0: Kau duit tu, Pa. Ambil kau lho, Pa.
1: Baik tu.
0: Ambil kau duit tu lho, Pa. Mu nak makan nyaman. Beli kau bahan-bahan tu, Pa.
1: Dah list barang tu, Tek? Semua tu, Tek?
0: Nah, aku dah ngelist tu barang tu, Tek. Lah WhatsApp kau cek lah.
1: WhatsApp tu? Okey. Sekali dengan aku juga, Tek, nak?
0: Ya, awak katuk mulanya sekali. Pergi beli lo bahannya. Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Ketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Ketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Baik, kita berjumpa pada jam yang terakhir menerusi Ritma Rock On di Star FM. Dah kita ikuti Bison A dan juga Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Baik, Ashraf akan kongsikan berkaitan dengan SMK Luak Komited Membudayakan Sukan Melalui Luas Jogatan 2026. Jadi sebelum itu, kita ikuti berkaitan dengan keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama Pada masa sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang telah ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Alright, seterusnya, saya ingin kongsikan berkaitan dengan itu untuk kita orang lah, yang ingin perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Pemangkin Pembangunan Usahawan Bumi Putra. Baik, seterusnya. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Luak Miri terus komited membudayakan sukan dan gaya hidup sehat dalam kalangan warga sekolah serta komuniti setempat menerusi penganjuran Luas Jogathon 2026. Penyelaras Luas Jogathon 2026 SMK Luak, Muhammad Azra Ayub menerusi kenyataan media berkata, program yang berlangsung selama 2 hari dari 10 hingga 11 Oktober itu menampilkan 3 acara utama iaitu larian santai 5 km, klinik dan pertandingan bola jaring serta badminton sempena Hari Sukan Negara 2026. Jelas beliau, penganjuran program berkenaan bukan sahaja bertujuan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup aktif, malah turut menjadi usaha mengumpul dana Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan komuniti. Majlis perasmian disempurnakan Kapitan Jong Wei Ming yang mewakili Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Katanya, usaha itu mencerminkan peranan sekolah bukan sahaja sebagai institusi pendidikan, malah sebagai pusat yang menggalakkan aktiviti sukan dan rekreasi demi membentuk masyarakat yang sehat, cergas dan bersatu padu. Tertadir yang dipertua PIBG SMK Luak, Suhaili Rahman, Pengetua SMK Luak, Nin Singaran serta pengurus Siti Payong, Muhammad Hafiz Rohani. Baik, kita terus dengan lagu daripada Dave Gepsi Merah dan Scorpion, Wind of Change, semuanya menerusi Rock On di Sarawak FM.

0: Assalamualaikum.
1: Sebelum kita terus dengan lagu daripada Scorpion, selepas tu kita singgah dulu untuk info sukan. Kemarahan ke separuh akhir terbuka Arctic menjadi suntikan keyakinan buat Lee Zijia untuk meneruskan kemakitan dengan pemain perseorangan lelaki negara itu, berharap momentum berkenaan dapat dibawa ke kejohanan seterusnya dalam jelajah dunia. Pemain profesional negara itu mempamerkan peningkatan prestasi di Vantaa, Finland apabila bermula dari pusingan kelayakan sebelum melangkah ke kelompok 4 terbaik, sekaligus memberi petanda positif dalam usahanya kembali ke tahap terbaik. Bagaimanapun, perjalanan Zijia terhenti di separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen yang berada di ranking ke-6 dunia dan kemudian muncul juara kejohanan itu. Jadi Zijia turut merakamkan penghargaan kepada penyokong yang terus memberikan sokongan ketika beliau berusaha mengembalikan prestasi terbaiknya. Menariknya, Antonsen yang juga rakan rapat Zijia memberikan kata-kata semangat selepas pertemuan mereka di Terbuka Arctic dengan mengingatkan pemain negara itu supaya terus mempercayai kemampuan diri dan tidak berputus asa dalam usaha melakukan kebangkitan. Jadi peluang Zijia untuk meneruskan momentum mungkin hadir di Terbuka Denmark yang bermula di Odense esok, namun penyertaannya masih bergantung kepada penarikan diri pemain itu kerana beliau disenaraikan sebagai pemain simpanan keempat bagi kejohanan berstatus Super 750. Jadi, jika gagal beraksi di Denmark, Zijia dijangka perlu menunggu sehingga terbuka Halo di Saarbrücken, Jerman dari 27 Oktober hingga 1 November untuk kembali menguji kemampuan di pentas jelajah dunia.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silap, kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Baik, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi ritma dengan lagu-lagu rock pada petang tu. Jadi terima kasih kepada pendengar-pendengar dan juga yang berkongsi ucapan dan juga lagu-lagu pilihan pada petang tu. Jadi selepas tu, seperti biasa kita akan ikuti berita Ashraf FM dan DJ Faizah akan mengambil alih tugasan Ashraf yang seterusnya menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Jadi ajak untuk petang tu, semoga dapat mengibau sedikit memori-memori zaman rock-rock dulu. Jadi jangan lupa pertemuan kita pada malam esok menerusi pilihan Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Jadi selamat bertugas, selamat beristirahat, jaga diri, jaga kesihatan dan terus on bersama kami di Sarah FM, Radio Sati Sejiwanda. Assalamualaikum, asap mupuk dulu. See ya.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Menusi Simfoni Mama Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: World Skills Malaysia Belia WSMB 2026. Kejayaan diraih susulan pencapaian membanggakan pada peringkat negeri tahun lalu. Ahli Lembaga Pengarah Giat Mara, Mior Muhammad Khairi, Mior Abdullah Zawawi berkata, peserta Giat Mara Sarawak meraih 2 pingat emas, 4 perak, 1 gangsa dan 7 Medallion of Excellence pada World Skills Malaysia Sarawak 2025. 4 peserta tersebut mewakili Giat Mara Miri, Petra Jaya, Saratok dan Kanawit dalam bidang otomotif, dandanan rambut, pengecatan dan hiasan serta fashion dan teknologi. Dalam perkembangan berkaitan, 5 pelatih Giat Mara Kota Samarahan menerima tawaran pekerjaan selepas mengikuti latihan penyelenggaraan motosikal elektrik menerusi kerjasama strategik dengan rakan industri termasuk Modenas. Kerjasama itu memberi peluang kepada pelatih menguasai teknologi kenderaan elektrik dan meningkatkan keboleh pasaran dalam sektor berkenaan. 3 pintu rumah panjang di Rumah Wani, Jalan Sungai Lansat, Ulu Tinjar musnah sepenuhnya dalam kebakaran pagi semalam. Kejadian itu menjejaskan 25 penghuni daripada 3 keluarga. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Sarawak, panggilan kecemasan diterima pada 8.20 pagi sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Batu Lopeng dengan bantuan BBP Batu Niah digerakkan ke lokasi. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 11.20 pagi dan operasi pemadaman ditamatkan sepenuhnya 12.14 tengah hari. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak Bentang Belanjawan 2027 berjumlah RM14.8 bilion. RM200 juta diperuntuk untuk skim pendidikan tinggi percuma Sarawak. Ekonomi Sarawak dijangka berkembang sehingga 6% tahun depan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Jawiah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi petang ini 12 Oktober 2026 bersamaan dengan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faiza akan menemani petang anda. Dan juga mengharapkan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini. InsyaAllah sekejap-sekejap lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat padu maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kapal Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib 6.06 bilik petang. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas 6.09 bilik petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan Marudi 6.14 bilik petang. Zon 3 Tatau Suai, Belagapan dan Sebauh dan Bintulu 6.17 bilik petang. Zon 4 Igan Oyah Belangan Mukah, Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 6.22 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai Matu Darul Seri Kejulau Bintang Odorejang 6.24 minit petang. Zon 6 Kabung Linggas Sri Aman Engkelili Luan Tubetong Sepah Pusat Seratok Roban dan Debak 6.25 minit petang. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.28 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan. Maksudnya solat padu maghrib petang inilah 6.30 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi

0: Masih lagi bertemankan kami di Sarawak FM Sati Sejiwa. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faiza bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti. Dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di Zon 8, yang mana maksudnya solat padu maghrib untuk Zon 8 petang ini nanti ialah pada pukul 6.30 minit petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

0: Star Fan, so di studio macam terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana anda berada. Dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat pada maghrib, khususnya untuk anda yang berada di Selapan, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Ada pun masuknya solat pada maghrib pada pukul 6.30 minit petang tadi. Baik, insyaAllah 7 malam kita akan sama-sama dapat ikuti berita ringkas dan selepas itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masih lagi saya Faiza akan menemani petang dan juga malam anda nanti. Jadi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Klik hari itu, Hari Arthritis Sedunia. Arthritis adalah penyakit radang sendi. Satu keadaan apabila sendi bengkak, sakit yang menyucuk-nyucuk di bahagian sendi, merah dan kaku. Hal ini disebabkan tulang dan sendi mengalami kekurangan nutrien seperti kalsium, vitamin D, magnesium dan silika untuk menghasilkan kolagen yang diperlukan oleh tulang dan sendi. Semua nutrien ini boleh kita perolehi dalam diet yang seimbang dan mendapat bekalan cahaya matahari serta air mineral semula jadi yang mencukupi untuk badan. Antara penyakit radang sendi adalah osteoarthritis, iaitu sakit lutut. Ia disebabkan tulang rawan lutut yang semakin menipis. Rheumatoid arthritis atau RA. Ia adalah sakit sendi yang sangat dramatik di mana sistem imun badan menyerang diri sendiri. Banyak berlaku dalam kalangan wanita. Antara penyebab RA yang dikenal pasti adalah tekanan. Pesakit akan rasa sakit seperti rasa ngilu, bengkak pada sendi-sendi kecil seperti tangan, jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, kaki serta lutut dan jari kaki. Rasa sakit biasanya menyerang di waktu pagi. Dan yang biasa kita lihat adalah gout, sakit sendi dan sendi menjadi bengkak serta merah. Ini disebabkan kadar asid urik yang tinggi dalam tulang dan sendi. Hari Arthritis Sedunia disambut pada 12 Oktober setiap tahun di seluruh dunia. Sambutan ini memberi kesedaran dan kefahaman kepada kita bahawa radang sendi bukan sahaja penyakit orang tua tetapi boleh menyerang semua peringkat umur tanpa mengira bangsa serta tahap sosial. Klik hari itu, Hari Arthritis Sedunia.
2: Pak, rumah kita tak terjadi tempat lepak.
3: Tempat lepak apa ya?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Hati-hati, nyamuk Aedes tu.
2: Bah, macam ni tak, Pak?
3: Senang je. Periksa dengan bersih tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sikit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
4: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Irama Nasir.

0: Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
4: Cuba tanya, biarlah saya jawab.
5: Duduk.
6: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
7: Simfoni 6 hingga 9 malam di Sarawak FM.

0: selalulah berpersangka baik kepada Allah, berhusnuzan kepadanya, karena Allah Maha Baik. Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita semua.
1: Mahabbah mengusik jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah advokasi itu diambil sebelum pelaksanaan sistem berkenaan yang akan diwajibkan secara berperingkat pada masa akan datang. Tambahnya lagi, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Sebanyak 400 ambulans tambahan diluluskan Kementerian Kesihatan KKM bagi mempercepatkan tindak balas kecemasan dan menambah baik perkhidmatan ambulans di seluruh negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, KKM turut menetapkan sasaran KPI iaitu 50% panggilan kecemasan perlu menerima respon ambulans dalam tempoh 15 minit. Batik Air membatalkan penerbangan terus dari KLIA ke Jeddah yang dijadualkan pada 7.25 malam ini. Berikutan peningkatan kebimbangan keselamatan yang menjejaskan perjalanan udara di Arab Saudi. Keputusan itu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga selepas menilai perkembangan situasi semasa di negara berkenaan. Batik Air turut memohon maaf atas kesulitan yang dialami penumpang akibat pembatalan berkenaan. Selain kekal komited, memastikan semua keputusan operasi dibuat mengambil kira keselamatan penumpang serta kru penerbangan. Dalam perkembangan berkaitan, China mengecam serangan terbaru kumpulan Houthi terhadap lapangan terbang dan infrastruktur tenaga Arab Saudi. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menggesa semua pihak mengelak tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serantau serta menyelesaikan perbezaan dan pertikaian melalui dialog dan rundingan demi mencapai keamanan dan kestabilan secepat mungkin. Akhir sekali sukan, pelumba moto tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan konsistensi prestasinya. Menurut pengurus ZK Racing Zulfami Khairuddin, keupayaan Hakim Danish bangkit dari petak ke-26 untuk mencabar kelompok 10 terbaik pada Grand Prix Indonesia di Litar Antarabangsa Pertamina Mandalika semalam membuktikan pelumba rookie itu memiliki kelajuan untuk bersaing dengan kelompok hadapan. Bagaimanapun, beliau berkata, pengurusan emosi dan tekanan persaingan masih menjadi cabaran buat pelumba berusia 19 tahun itu. Sekarang itu yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

hari itu, Hari Penglihatan Sedunia. Hari Penglihatan Sedunia disambut pada minggu kedua bulan Oktober setiap tahun. Tema tahun ini, Sayangi Mata Anda. Ianya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penjagaan kesihatan mata. Dianggarkan lebih 1.1 bilion penduduk dunia mengalami masalah penglihatan. Kebanyakannya boleh dicegah atau dirawat. Antara masalah biasa yang sering berlaku kepada mata adalah silau, mata rabun, buta warna dan pandangan mata terhad. Oleh itu, saringan mata berkala adalah penting untuk memastikan sama ada mata kita sihat atau perlukan rawatan. Dan jangan lupa amalkan diet yang seimbang untuk kesihatan mata. Klik Hari Tok, Hari Penglihatan Sedunia.

0: Casablanca. Baik, kembali bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni untuk malam ini dah pun 7.10 minit malam, dan saya Faizah Musra Gitri setia bersama-sama dengan anda untuk Simfoni Mahamah Mengesik Jiwa dari pukul 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Juga mengharapkan semoga anda terus setia tak kira walau di mana juga anda berada, dan insyaAllah sekejap saja lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat padu isyak. Juga untuk jam ini kita akan sama-sama dapat ikuti rancangan lantunan wahyu sebelum kami siarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat padu isyak untuk malam ini nanti bagi anda yang berada di zone 8. Jadi teruskan setia menemani di Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka ayat yang mulia ini adalah surah Makkiyah, membicarakan kisah-kisah para Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam surah ini juga menyebutkan tentang keadaan para Nabi dan juga keadaan kaum-kaum mereka. Di samping itu, pada ayat ini dikhususkan menyebut tentang kedudukan Nabi yang agung, ketinggian martabat baginda serta keluasan risalahnya yang dengan kelebihannya meliputi seluruh alam dan merangkumi seluruh kejadian. Islam adalah rahmat sejagat yang membawa kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan manusia. Manakala di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkataan rahmat itu untuk seluruh alam. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menukilkan kalam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan mengatakan perkataan ataupun ayat yang tadi dibacakan, huwa amun fi haqqin man amina wa man la yu'min. Itu ayat tersebut adalah ayat yang umum, merangkumi kepada orang beriman ataupun orang tidak beriman. Faman amana fahuwa rahmatun lahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang beriman, maka rahmat yang ayat tadi orang beriman akan dapat di dunia dan di akhirat. Waman lam yu'min, dan orang yang tidak beriman, fahuwa rahmatun lahu fid dunya. Dan orang yang tidak beriman, mereka mendapat juga rahmat itu. Tapi rahmat itu sekadar di dunia sahaja. Dengan cara apa? Bita'khiril azab. Dengan ditangguhkan azab mereka. Mereka tak dapat azab sekarang, mereka akan dapat azab di akhirat nanti. Dan juga ada juga mengatakan, diangkatkan, dilewatkan dan diangkatkan daripada mereka itu adalah al-mashu, iaitu pengubahan wajah. Wal-khasfu, itu dan juga ditimpakkan dengan tanah dan bumi. Wal istiqsalu anhu, dan juga dihancurkan secara total. Yang mana tiga ciri ini yang disebutkan berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diubahkan wajah mereka, ditimpa dengan bumi dan dihancurkan secara total umat-umat mereka. Itu berlaku pada umat sebelumnya, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diuji kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Dalam tafsir Ibnu Asyur menyatakan, di antara keindahan balaghah dalam ayat ini dalam penggunaan dalam perkataan rahmat itu dalam bentuk nakirah. Nakirah ni adalah tanpa alif lam tapi ada tanwin untuk menunjukkan makna keseluruhan dan keagungan itu lebih umum. Berbeza kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ar-rahmah, illa annaka rahmah al-alamin. Rahmah itu dengan alif lam, ia akan menunjukkan satu rahmat yang khusus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan rahmatun, iaitu perkataan yang umum nak menjelaskan satu keagungan pada rahmat Allah, dan rahmat itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya adalah rahmat yang luas dan menyeluruh meliputi seluruh makhluk sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Islam adalah rahmat kepada manusia. Islam adalah rahmat kepada binatang. Islam adalah rahmat buat kaum jin sekalipun. Dan Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Akhlak Nabi sebenarnya adalah manifestasi rahmat. Sebagaimana kita lihat pada perang Uhud, ketika wajah Nabi terluka, para sahabat sedih melihatnya dan para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, doakan kepada mereka keburukan. Maka Nabi SAW bersabda, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku diutuskan bukan sebagai pelaknat, tetapi aku diutuskan sebagai rahmat. Bayangkan, walaupun Rasulullah dah cedera, dicederakan oleh musuhnya, tetap Rasulullah mendoakan rahmat buat mereka. Inilah dia manifestasi dan dakwah yang berasaskan rahmat. Belum lagi dengan peristiwa Taif, baginda dilempar batu sehingga berdarah, tapi baginda sentiasa memilih jalan kemaafan, kasih sayang, dan inilah dia dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perincian tentang rahmat ini, kita boleh lihat dalam dua aspek. Itu yang pertama, akhlak Nabi itu sendiri adalah rahmat, dan yang kedua, syariat yang dibawa oleh baginda Nabi adalah rahmat. Oleh kerana itu, dalam surah Al-Anbiya ini ia mengingatkan kita bahawa Islam bukan agama yang keras, syadid, hulu dan menakutkan. Ia adalah agama rahmat, agama yang rahmat, dan Nabi Muhammad adalah simbol kasih sayang dan rahmat itu sendiri. Jadilah kita ejen rahmat di manapun kita berada. irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, rahmatilah mereka yang ada di muka bumi ini, nescaya yang di langit akan merahmati kamu. Jadi yang penting kita sentiasa ikat diri kita dengan merahmati seluruh manusia dan sebarkan kasih sayang di antara kita, itu menggambarkan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu alam bisawab.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Dengarkan simfoni di Sarawak FM.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Harus memakai sutra bagi yang mengidap penyakit kulit gatal-gatal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman radhiyallahu anhuma fi lubsil harir lihikatin bihima. Yaitu Anas bin Malik meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, maksudnya keringanan, kepada Hadrat Az-Zubair dan Abdurrahman radhiyallahu anhuma untuk memakai sutra, pakaian daripada sutra, kerana penyakit gatal-gatal yang dialami oleh mereka berdua. Tuan-tuan, kita mesti tahu sutra adalah salah satu daripada pakaian yang tidak dibenarkan bagi lelaki di dunia tu. La talbasul harir fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran, jangan pakai sutera, kerana siapa yang memakainya di dunia, di akhirat dia tidak ada diberikan sutera. Maksudnya sedekah kemuliaan, dan hakikatnya adalah sutera ya adalah harus bagi wanita, tapi orang lelaki kita bersabar. Benyin-benyin kata orang baju. Si kacak macam ni sekalipun, si lembut macam ni. Jadi jangan pakai. Kecuali munlah ada doktor pakar, ada hendak rapat kita tu pakai katun. Kita siapat pakai kain tu, kita mesti pakai sutera. Jadi barulah ada keringanan. At-daruratu tubihil mahdurat, iaitu darurat ya mengharuskan apa yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Ay, sinasketsa ko makayutap ijang ayala.
1: Si Sobri itu, bila nya maki mesin tu, si ditekannya untuk Sobri.
2: Hai Sobri.
1: Ya mesin kau tu si mau dipakai.
3: Nyo tu langgua paman. Nang langgua. Shampoo minta puji wa. Iyalah. Tapi dengan tu Azira te, lagi lah minta puji.
4: Kau tetap dalam anganku.
5: Ici.
4: Melangkah terpaksa.
5: Itu macam lengkap Jakman. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami Tok Man.
4: Kau kami nang minat kita.
6: Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya. Lihat kita on semua. Kambing duhal.
7: Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
5: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Sketsa kayu. Geraya.
5: Kayu.
6: Sketsa rumah kayu.
8: Langkah pencegahan penularan influenza. 1. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. 2. Kerap basuh tangan dengan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 3. Amalkan etika batuk yang baik. 4. Amalkan cara hidup yang sehat. Bagi individu yang bergejala, laksanakan perkara berikut. Rehat di rumah dan elakkan tempat tumpuan ramai. Sekiranya perlu ke tempat awam, pakai pelitup muka dengan betul. Tutup hidung dan mulut dengan tisu, tuala atau sapu tangan apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang digunakan dengan segera ke dalam tong sampah. Elakkan berkongsi peralatan peribadi seperti tuala, sapu tangan dan sebagainya. Segera berjumpa doktor jika gejala bertambah teruk. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
9: Terus dengar Sarawak FM.

0: sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Hidup kita singkat, oleh itu amalkan tiga perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika tiga-tiga ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali kita dalam program Mahrajan Al-Quran bersama kami Ustazah Fasihah binti Haji Arpa. Sebentar tadi kami dah baca surah Al-A'la bermula ayat 1 sehingga ayat 19. Jadi kita terus kepada pemanggil pertama yang membaca surah Al-A'la juga. Dan itu adalah contoh surah Al-A'la yang kami baca. Dan kita akan lihat pemanggil pertama tok membaca surah Al-A'la, iaitu Adik Nur Iqmal bin Kipli dari Kampung Sambir yang akan memperdengarkan bacaan dari surah Al-A'la, surah yang sama. Dan sama-sama kita renung, sama-sama kita cari gali kesalahan ataupun pembetulan yang perlu kita buat dalam bacaan Adik Iqmal ini. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Baiklah, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Bacaan Adik Iqmal ini bersemangat. Bersemangat suaranya, yang semangat ton suaranya yang bagus. Suaranya sangat-sangat berseni. Jadi Adik Iqmal tok jua bijak dalam mengalunkan, dalam menggunakan teknik-teknik gerak suara dalam bacaan murattalnya tu. Jadi yang pertama, saya nak sentuh pada ayat fadzakir in nafa'ati dzikra. Fadzakir. Disia kita highlight fadzakir. Bacaan hendaklah nipis. Kir huruf ra ya, baca nipis. Sebabnya baris bawah ra, ra mati. Fadzakir. Adik Iqmal membaca fadzakiru. Jadinya tebal. Yang kedua, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Okey, kita fokus kepada huruf sad. Huruf sad hendaklah dibaca dengan tepat, tebalnya dan hamasnya. So, suhufi. Inna hadza la fi su. Hamasnya keluar dulu baru kita sebut hurufnya. Jadi keseluruhan bacaan Adik Nur Iqmal tu secara keseluruhannya sangat baik, memuaskan. Teruskan belajar, jangan pernah putus asa. Dan sigi agi pesan saya, banyakkan mendengar bacaan-bacaan Syekh-Syekh Arab dekat YouTube kah, dekat TikTok kah. Kita cuba ikut caranya baca. Dan insyaAllah dengan kaedah macam ya, sedikit sebanyak dapat memperbaiki mutu bacaan kita. Si dapat banyak, sigi dua pun alhamdulillah. Okey, baiklah, kami nak kongsi sedikit kaedah untuk kita bagaimana kita nak mengalunkan suara dengan teknik-teknik tingkatan suara. Macam kami sendiri, kami selalu akan buat alunan-alunan melalui kalimah Allah sebagai contoh. Allah, macam do re mi jua. Tetapi untuk kita menggunakan kaedah Al-Quran, cara-cara kami sendiri, cara tersendiri yang kami selalu buat, sikira di mana juga kami akan buat. Sebagai contoh, pada nada yang paling rendah, pergi ke nada yang paling tinggi. Alunannya terpulang. Sukati kita nak ngalun gini, yang penting teknik kita tingkatkan suara kita ya, supaya suara kita si mendata, orang pun si boring dengar. Suara kita makin mula rendah, makin hujung makin semangat. Makin semangat orang dengar pun bersemangat juga. Jadi bagaimana caranya? Kami biasanya akan guna kalimah Allah ataupun macam ya. Biasanya akan gunakan kalimah Allah.

pergi ke suara jawabul jawab. Allah, Allah, Allah. Ha, itu adalah dah pergi ke suara jawabul jawab. Ha, itu adalah teknik yang selalu kami guna bagaimana kami nak meningkatkan cara teknik gerak-gerak suara. Ataupun kami akan cuba buat

أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن

Okey, alhamdulillah. Bacaan Adik Nur Hidayah sangat mantap. Suaranya gaya-gaya Arabi. Tetapi sedikit saya nak sentuh pada ayat yang pertama, hujung ayat fil arub. Okey, tahan huruf ba di hujung itu. Jangan sampainya jadi ada qalqalah sedikit. Fil arub. Jangan. Okey, kita kena baca fil arub. Tahan. Tahan mulut kita, tahan angin huruf ba tersebut, jangan sampainya terlepas. Saya sangat tertarik dengan ton suara Adik Nur Hidayah tu. Ton suaranya sangat menarik, sesuai belajar taranum. InsyaAllah cari guru untuk kita belajar taranum. Dan akan tetapi pada kalimah qawmal fasiqin, makhraj huruf qa, huruf isti'la, hendaklah dibaca tebal. Adik Nur Hidayah tadi nyabaca qawmal fasiqin, nyabaca nipis seakan-akan huruf kaf, tapi pada asalnya itu adalah huruf qaf, tebal. Baiklah, dari segi tingkatan suara pula, bacaannya, suaranya sangat bagus, bijak dalam mengatur tingkatan suara. Jadi teruskan belajar Adik Nur Hidayah, masa masih panjang, masih muda lagi. Teruskan belajar insya-Allah. Dan alhamdulillah, tahniah buat Adik Nur Hidayah binti Jamaluddin.

0: Baiklah, kita ke pemanggil yang ketiga, iaitu Adik Anik Azfar bin Muhammad Hafiz dari Ikmas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Baiklah, bacaan adik Anik Azfar ini keseluruhan suaranya sangat baik, suaranya berseni, dan saya nak sentuh pada huruf ro yang sangat ketara. Ro dibaca sangat nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nipis dan terbuka. Adik Anik hendaklah mahir dalam mengawal huruf, makhraj huruf itu. Latih baca huruf, satu huruf satu hari. InsyaAllah kita boleh tingkatkan lagi dari segi makhraj huruf tersebut. Baiklah, juga perlu berhati-hati dalam membaca kalimah atau ayat yang mempunyai hukum dengung. Ada 2-3 tempat dengungnya si cukup, harokatnya pun si cukup. Jadi baiklah adik Anik tu, sangat bagus, teruskan usaha memperjuang ilmu Al-Quran. Baiklah, kita ke pemanggil yang terakhir, iaitu adik Nur Basitah binti Bahar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Untuk ulasan pemanggil kita yang terakhir pada malam ini, pada sesi kali ini, iaitu Adik Nur Basitah binti Bahar, saya sarankan Adik Nur Basitah perlu menjaga dari segi sebutan baris, sama ada baris fathah, baris kasrah dan baris dhammah, baris atas, baris bawah, baris hadapan. Tiga baris tu perbezaannya memang sangat ketara lah, beza baris atas, baris bawah dan baris depan. A, I, U. Ya, baris fathah, kasrah, dhammah. Contoh bacaannya, kalau huruf sin berbaris bawah, pastikan huruf sinnya betul-betul berada baris bawah. C, D, T, B. Jangan bunyinya bunyi di tengah-tengah. B. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Pastikan yang berada betul-betul di bawah. Dan secara keseluruhan yang lain, saya asyik sentuh gila sebab bacaannya sangat baik. Suara pun baik. Dikategorikan dalam keadaan baik. Dan apa-apa pun, alhamdulillah, tahniah Adik Nur Basitah. Teruskan mencintai Al-Quran, teruskan belajar, jangan putus asa. Semoga dengan teguran dan saranan ini dapat menambah baik lagi mutu bacaan Adik Nur Basitah, insyaAllah.
2: Terima kasih Ustazah Nur Fasihah pada malam ini yang menyerikan lagi Mahrajan Al-Quran. Untuk yang terakhirnya, sepatah dua kata dari Ustazah untuk akhiri program sebelum kita menutup tirai pada malam ini. Silakan.
1: Baiklah, alhamdulillah, berakhir sudah program kita. Dan sebelum kita menutup program ini, saya ingin memberi sedikit pesanan dan pandangan saya kepada para pendengar di luar sana, terutamanya pendengar Sarawak FM. Untuk adik-adik di luar sana, teruskan membaca Al-Quran, terutamanya kepada adik-adik yang masih belajar, tak kira di sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA sekalipun. Pesanan saya, sesibuk manapun kita dengan assignment kita, sesibuk manapun kita dengan urusan pembelajaran kita, jangan lupa dengan Al-Quran. Jangan sesekali dalam sehari ya kita sik baca Al-Quran. Sebaris satu hari pun sudah memadai, apatah lagi kalau lebih. Lebih pahala yang kita dapat insya-Allah, kerana Al-Quran itulah yang akan menyelamat kita sekira di dunia ataupun di akhirat. Sehingga berjumpa lagi kita di lain hari, di masa akan datang, bersama saya Ustazah Fasihah binti Haji Arpa dan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Alhamdulillah, begitu tadi penerangan, peringatan daripada guru kita, guru pembimbing kita Ustazah Fasihah, untuk adik-adik yang tengah belajar di universiti, di IPTA, adik-adik yang tengah study di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah. Jadikan nasihat dan panduan itu tadi sebagai wadah perjuangan anda untuk menuntut ilmu. Jangan jauh dari Al-Quran.
3: Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku. Hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi. Menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa. Di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam, serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Kos Sara Hidup. Inilah Waat Nasional kita.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang, dan penasihat negara merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanghari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanghari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanghari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Ya, seperti biasa menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Isnin hari tu 12 Oktober 2026. Apa khabar kita orang teh? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Okey, dan tadi kita orang dah pun bersama dengan Faizah dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu. 9 malam sampai 12 tengah malam kelak dengan berbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan. Bersama kami malam tu. Okey, kita orang juga boleh kongsikan ucapan kita orang, lagu permintaan kah, komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya, untuk segmen Laguku Untukmu sampai ke pukul 11 malam aja. Karena di jam yang terakhir kelak kita ada segmen lain, segmen Kuasa 2. Okey, apapun lepas tu kami akan kembali bersama dengan kita orang. Jangan ke sini-sini, terus layan bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan.

0: menerusi, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan Kita Orang. Kita Orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan Kita Orang dan keluarga.
1: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Klik hari itu, Hari Arthritis Sedunia. Arthritis adalah penyakit radang sendi. Satu keadaan apabila sendi bengkak, sakit yang menyucuk-nyucuk di bahagian sendi, merah dan kaku. Hal ini disebabkan tulang dan sendi mengalami kekurangan nutrien seperti kalsium, vitamin D, magnesium dan silika untuk menghasilkan kolagen yang diperlukan oleh tulang dan sendi. Semua nutrien ini boleh kita perolehi dalam diet yang seimbang dan mendapat bekalan cahaya matahari serta air mineral semula jadi yang mencukupi untuk badan. Antara penyakit radang sendi adalah osteoarthritis, iaitu sakit lutut. Ia disebabkan tulang rawan lutut yang semakin menipis. Rheumatoid arthritis atau RA. Ia adalah sakit sendi yang sangat dramatik, di mana sistem imun badan menyerang diri sendiri. Banyak berlaku dalam kalangan wanita. Antara penyebab RA yang dikenal pasti adalah tekanan. Pesakit akan rasa sakit seperti rasa ngilu, bengkak pada sendi-sendi kecil seperti tangan, jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, kaki serta lutut dan jari kaki. Rasa sakit biasanya menyerang di waktu pagi. Dan yang biasa kita lihat adalah gout, sakit sendi dan sendi menjadi bengkak serta merah. Ini disebabkan kadar asid urik yang tinggi dalam tulang dan sendi. Hari Arthritis Sedunia disambut pada 12 Oktober setiap tahun di seluruh dunia. Sambutan ini memberi kesedaran dan kefahaman kepada kita bahawa radang sendi bukan sahaja penyakit orang tua, tetapi boleh menyerang semua peringkat umur tanpa mengira bangsa serta tahap sosial. Klik hari itu, Hari Arthritis Sedunia. Nothing but the truth now.

What It Sounds Like dari Huntrix yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, ramai yang terkesima apabila melihat ada sebuah kerusi urut yang dibawa masuk ke dewan sebagai salah satu hantaran pada majlis pernikahan Syed Saddiq dan Juwad Bella Astilah pada Sabtu yang lalu. Jadi kerusi urut yang merupakan salah satu daripada 7 hantaran daripada Syed Saddiq Totik untuk Bella lah, mencuri perhatian apabila dibawa masuk menggunakan kerusi sebenar, guys. Bukannya sekadar mock model ataupun gambar sebagai simbolik. Nang real lah. Jadi namun di sebalik hantaran unik yang kata orang tiap menjadi bualan ramai kini tu di media sosial, rupa-rupanya ada kisah spontan yang melibatkan salah seorang dulang boy tu tik yang ditugaskan menolak kerusi urut berkenaan. Jadi menerusi perkongsian di laman sosial, Syairi Hanapiah meledahkan yang sebenarnya si tersenarai pun sebagai dulang boy pada awalnya tik. Malah nang langsung si terlibat pun dalam persiapan majlis pernikahan pasangan tersebut. Syairi ada mengakui juga yang nyadrim pun si dapat nak menahan tetaknya, katanya sebaik menerima gambar kerusi urut ya tik menerusi WhatsApp. Malah nya si menyangka juga yang Syed Saddiq memilih untuk ngembak kerusi masuk sebagai hantaran yang sebenar, kerusi yang sebenar, bukan sekadar gambar ataupun apa. Walaupun menerima tugasannya pada saat-saat akhir, Syairi Totik bersetujulah untuk membantu bagi melancarkan urusan majlis pernikahan pasangan berkenaan. Tambah Syairi lagi, nya si sempat untuk menyertai sesi latihan ke apa semua sebelum majlis yang berlangsung, menyebabkan segala-galanya dilakukan secara spontan aja. Jadi selain daripada kursi urut ya tek, antara hantaran kepada Bella adalah pakej melanjutkan pengajian ijazah sarjana komunikasi di Talas University, simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM100,000, insurans kesihatan nyawa dan penyakit kritikal, road bike dan cincin emas eksklusif tempahan khas menggunakan emas tulen you. Okey, sementara ya Bella memberi 9 dulang hantaran buat Syed Saddiq, antaranya minyak wangi, e-buku, cermin mata, coklat istimewa, emas tulen AU999, tempahan khas bertemakan Iron Man Malaysia dan penyertaan acara Triathlon Ultraman Australia. Jadi ia adalah antara hantarannya lah daripada Syed Saddiq dan juga Bella pada pernikahannya baru-baru tu tik. Tapi ialah tik tu antara wedding yang santai kata orang dan juga Ray. Jangan-jangan oi orang nak membah hantaran kursi urut yang sebesar alam ya. Okey, jadi jomlah kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Hajrah B. Nak dengarkan lagu dari Gingerbread, Ku Cari Damai Di Hati. Dan seterusnya daripada Rashidah Edy, nak dengarkan lagu Kau Yang Satu dari Wow. Dan selepasnya kita akan ikuti rancangan Juh Raun bersama dengan Nadia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johor bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johor bersama saya, Nadia. Rokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Dunia sains bukan lagi sekadar teori di dalam buku teks, tetapi sebuah pengembaraan fizikal yang boleh disentuh, dirasai dan diteroka sendiri. Hari ini, Nadia mahu membawa anda merasai keterujaan di Sarawak Science Center Interactive Experience atau SISKX, sebuah hub sains dan teknologi moden yang bakal membuka minda kita semua. SISKX direka khas sebagai pusat peneroka interaktif pertama seumpamanya di Sarawak untuk memupuk budaya minat terhadap STEM di kalangan masyarakat. Di sini, anda tidak hanya berdiri melihat pameran, sebaliknya diajak mencuba pelbagai model eksperimen fizikal, zon simulasi teknologi, pameran robotik serta ruang eksplorasi astronomi dan biodiversiti Borneo secara hands-on. Menerusi kerjasama strategik dengan pelbagai rakan sains antarabangsa, SISKX menawarkan pengalaman pembelajaran teras yang sangat menyeronokkan buat murid sekolah, mahasiswa maupun golongan ibu bapa yang ingin mencetuskan rasa ingin tahu anak-anak. Jika anda mencari lokasi riadah berilmu pada hujung minggu bersama keluarga, saya mengesyorkan aktiviti melawat SISKX untuk merasai sendiri pameran interaktif yang disediakan. Pastikan anda memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam di sini supaya anak-anak dapat mencuba setiap stesen pameran tanpa perlu tergesa-gesa. Sediakan juga pakaian yang selesa dan sentiasa mematuhi panduan penggunaan setiap peralatan interaktif demi keselamatan bersama.

0: fisikal hingga ke aplikasi teknologi masa depan. SISKEX ialah pentas utama yang membakar semangat inovasi anak bangsa Sarawak. Jom kita round ke SISKEX. Saya Nadia.
1: Satu langkah

Inilah Radio Sehati Sejiwa Anda, Sarawak FM, bersama kami Azri. Okey, seterusnya itu kami nak bacakan lagi komen-komen dari rakan Facebook Sarawak FM, Nori Jerai. Salam Gatra Music Tanpa Batasan. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan DJ. Terima kasih. Dorina Wong, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Serta semua sahabat Sarawak FM, selamat malam dan selamat beristirahat katanya. Malam tu kami layan je lagu di Gatra sambil ngulit mata. Terima kasih Hazri. Hau sama-sama. Okey, dan daripada Sharifah Hanifah Said Akil dok. Salam Gatra, laguku untukmu malam tu katanya. Buat kesemua sahabat-sahabat kami di FB Sarawak FM. Okey, seterusnya daripada Ina SN, dengarkan lagu dari Nikki Adila, Bintang Kehidupan katanya, buat hiburan semua sahabat dan pendengar setia Sarawak FM. Dan terima kasih DJ Azri. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang bersama Azri dalam Gatra, laguku untukmu di Sarawak FM.

Okey, okay, lepas tu pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali menemani kita orang lagi di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Ha, jadi terus je kita orang kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan dalam Facebook rasmi kami orang dekat status yang dah kami post ya. Komen jadi siang. Ha, kelak lah kami akan bacakan. Okey. Walaupun terima kasih untuk kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu, teman kami sehinggalah ke pukul 12:30 malam kelak dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen laguku untukmu. Masih lagi ada kesempatan untuk kita orang yang nak kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan. Cepat-cepat komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, kita orang juga boleh dengarkan kami orang menerusi aplikasi RTM Click. Di sini-sini saja kita orang berada, kita orang boleh dengarkan melalui aplikasi dalam telefon kita orang. Muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Dalam yang kita boleh tonton juga lah siaran TV RTM. Alright, dan lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Azri sehingga ke pukul 12:30 malam. Inilah Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM.

0: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Suaraku Berharap, lagu dari Hijau Daun yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azwi dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan seorang lelaki tu yang diserang harimau selepasnya memasuki kandang harimau di sebuah taman hidupan liar di United Kingdom. Jadi harimau menyerang seorang lelaki tu sehingga menyebabkan kecederaan parah dan pasukan kecemasan pun telah tiba di lokasi. Namun lelaki ia disahkan meninggal dunia di tempat kejadian meskipun petugas perubatan telah berusaha sedaya upaya menyelamatkannya. Dengan ceritanya macam nak ambil gambar lah dengan harimau yang nyuruh pengunjung-pengunjung di sini tolong ambil gambar pakainya bersama dengan harimau. Tapi si sangka perkara macam tu pun terjadi kepadanya dan ia pun diserang harimau. Mun kamik pun mesti berani lah nak dekat dengan harimau walaupun nak ambil gambar dari jauh ke apakah. Sebab kita tahu kadang-kadang haiwan mengganas sini tu basal kata orang. Tiba-tiba jadi buas. Walaupun nampak renah punya lapar kita sih tahu macam ni. Bahayanya mun kita masuk ke kandang haiwan yang kata orang haiwan yang ganas lah. Macam tak boyak ke apa. Right, jom lah. Kita nak tunaikan permintaan lagu daripada Lan Abadi. Nak dengarkan lagu dari Maui Kian dan seterusnya Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu dari Delantis, Bunga Maaf. Terus kita layan bersama Azri dalam Gatra. Laguku untukmu di Sarawak FM.

Seramai FM Sati Sejiwa, kembali lagi bersama kami Azwi dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, kami nak bacakan lagi komen dari rakan Facebook Seramai FM Tok Nol Liana Kuang. Assalamualaikum Azwi. Waalaikumsalam. Okey, salam Gatra, laguku untukmu katanya. Selamat malam, selamat beristirahat, layan mana-mana ajak lagu katanya. Terima kasih Azri, sama-sama. Roslina Francis, hai Azri, hai, selamat bersiaran. Salam Gatra, laguku untukmu katanya. Buat semua sahabat Sarawak FM, selamat malam. Okey, daripada Mahani Ani tu, hai Azri, hai, selamat bertugas di Sarawak FM masa tu. Dari Lek tu, nak dengar lagu Aina Abdul, Jangan Mati Rasa Itu. Terima kasih DJ dan Happy Conti. James Pengiran, nak dengarkan lagu Sayap Terluka katanya, dari Panji untuk hiburan Sidak Putra Borneo, Mik Jaria, Puan Mastika, Doni Lim, Doli Jumat dan semualah yang mengenali diri ini katanya, dan semua pendengar setia Sarawak FM di mana saja mereka berada. Selamat berhibur. Okey, daripada Sapian Podin, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam dan salam buat semua sahabat pendengar Sarawak FM. Semoga sentiasa sehat. Nak dengar lagu Dia Milik Orang dari Harry Khalifah katanya, buat hiburan semua boleh. Terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan lagu permintaan kita orang dan juga ucapan bersama dengan Azri dalam Gatra, laguku untukmu.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mulanya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
3: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
2: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, satu sejiwa.

Lagi lepas pada pukul 11, ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang di jam yang terakhir kelak. Si berasa dah nak masuk jam yang terakhir dah kita. Apa pun, terima kasih lah kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan dalam segmen Laguku Untukmu. Jadi dah selesai dah untuk segmen ya di jam yang kedua tu, kerana di jam yang seterusnya kelak kita nak ke segmen Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Sedar lagi dah kami nak baca komen apa semua ya, okey. Apapun juga kepada kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan tukar siaran hidup kita ya, terus ya kita akan kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 12.30 malam dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Malaysia Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri menemani kita orang di jam yang terakhir tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa, edisi Isnin 12 Oktober 2026. Okey, kita ke segmen Kuasa 2, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Jadi mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan? Kita lirik-lirik lho, santai-santai bersama dengan Ismail Izani, lagunya Cinta. Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Kuasa 2. Okey, untuk segmen Kuasa 2 tu, kami akan kongsikan cerita berkenaan dengan Shihazi K tu, yang mana hatinya luluh dan terkejut apabilanya mengetahui keputusan pemeriksaan kesihatan ibunya, Rohana Ibrahim, sekaligus membuatkan nyasi mampu nak menahan air matanya. Shiha berkata berita duka tu sesuatu yang si pernah dijangka katanya, namun yang bersyukur kerana ibunya berfikiran positif dan kuat semangat dalam menghadapi dugaan tersebut. Kata Shiha, nya kini tu mau memberikan sepenuh perhatian lah terhadap kesihatan fizikal dan mental ibunya sepanjang menjalani rawatan. Alhamdulillah katanya sekarang tu dalam fasa untuk nya menjaga kesihatan mental dan maknya lah, dan nya nak mau maknya gembira aja sepanjang tempoh rawatan yang dijalankan. Nya harap maknya akan terus diberikan kekuatan dalam diri serta diberikan kesihatan mental yang stabil. Bagaimanapun, Shiha memilih untuk tidak menedahkan secara terperinci masalah kesihatan yang dihadapi oleh ibunya bagi menjaga privasi dan memastikan Rohana berasa selamat sepanjang menjalani rawatan. Jelasnya, keputusan pemeriksaan kesihatan tu agak mengejutkan dirinya, namun ia bersyukur apabila ia melihat ibunya masih mampu mengekalkan sikap positif. Sama-sama kita doakan semoga ibunya diberi kesembuhan dan dipermudahkan segala urusannya. Jom kita dengarkan lagu daripada Shihazi K Irama dan juga lagunya berduet bersama dengan Ayah, Naik Hantu. Kuasa 2 Sarawak FM.

Sarawak FM Sati Sejiwa. Kembali bersama kami Azri dalam Kuasa 2 di jam terakhir tu. Okey, seterusnya tu kami nak kongsikan berkenaan dengan kumpulan Bang Fest tu yang berpandangan usaha memperkukuh karya dan identiti muzik tempatan perlu terus dipergiat bagi memastikan industri muzik Malaysia berkembang meskipun pendengar semakin terbuka terhadap karya artis antarabangsa. Jadi pemain bass Bang Fest Yoke ada berkata yang kecenderungan pendengar memilih muzik luar negara adalah soal citarasa yang tidak wajar dipertikaikan. Jadi sokongan terhadap penggiat seni tempatan juga penting dalam membina ekosistem industri yang lebih kukuh. Dan Bang Fest ditemui pada majlis pelancaran Arriva Event Space yang memperkenalkan sidangnya sebagai rakan kolaborasi strategik di rantau panjang. Dan mengulas lanjut, Yuk berkata, jati diri muzik tempatan perlu terus dipelihara agar masyarakat tidak hanya tertumpu kepada karya dari luar negara. Sementara ya, vokalis Bang Fest Sam berpendapat yang kehadiran kumpulan antarabangsa ke Malaysia tu si seharusnya dianggap sebagai ancaman kepada penggiat seni tempatan. Sebaliknya, mampu memeriahkan landscape muzik negara. Jadi Sam tidak menolak kemungkinan perbelanjaan besar peminat untuk menyaksikan konsert artis antarabangsa memberi kesan kepada kemampuan mereka untuk membeli tiket persembahan artis tempatan. Jadi Sam mengakui Bang Fest belum mampu menandingi kedudukan kumpulan terkenal antarabangsa, namun setidaknya selesa dengan pencapaian diraih terutama apabila masih mendapat sokongan peminat setia yang mengikuti perjalanan muzik setidaknya sejak 2 dekad yang lalu. Dalam perkembangan lain, Bang Fest menjalin kolaborasi strategik dengan Arriva Event Space yang membuka peluang kepada Bang Fest untuk meneroka pelbagai bidang termasuk penganjuran acara kreatif, persembahan dan pembangunan kandungan. Jom kita layan lagu daripada Bang Fest, Situasi dan juga Extravaganza. Kuasa 2.

0: rumah kita tak terjadi tempat lepak.
1: Tempat lepak apa ya?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Adik-adik, nyamuk Aedes tu.
0: Bah, macam ni tak, Pak?
1: Senang je. Periksa yang bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okey, sampai di saja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan dalam segmen Laguku Untukmu. Dan untuk kita orang yang sedang memandu ya, berhati-hatilah ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih sekali lagi untuk kita orang yang dah bersama dengan Azri dari pukul 9 malam tenau sampailah ke jam tu. Dan tugasan kami akan berakhir pada pukul 12 tengah malam gelap. Okey, apapun semoga kita orang dipermudahkan segala urusannya untuk esok hari dan bila-bila lah. Semoga diberikan kesihatan kepada yang kurang sihat untuk hari tu. Okey, jangan lupa untuk pergi klinik ah. Merasa macam asyik berapa nak sihat gila ya. Pergi cek. Okey. Kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam terus dengan Sarawak FM sehati sejiwa. Bye bye.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
3: Sarawak FM
4: 12:30.

0: Gelupa dan Sriaman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sriaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Sriaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinfo.

0: Jules Lanceremon FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Iza pada hari ini di dalam layan Suriaman FM.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

adil, menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM. Layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Ibalupa, dan Sireman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sireman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake
2: jom layan Sireman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jul, Lens Raymon FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam. Jika didapati bersalah, anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Jul, Lens Raymon FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, Lenfon Ketu. Jangan lupa, Lens Sri Aman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi.
2: Welcome everybody. Perkongsian yang ingin saya kongsikan untuk anda pada hari ini adalah berkenaan dengan gula. Gula merujuk kepada

0: pada pembentukan karies gigi. Oleh itu, orang ramai disarankan untuk menghadkan pengambilan makanan tinggi gula agar kekal sehat dengan menggantikan dengan hidangan yang lebih sehat seperti buah-buahan. 7 langkah bijak mengurangkan gula. Yang pertama, minum air kosong bagi menggantikan minuman manis seperti air berkarbonat, 3 dalam 1 ataupun cordial. Hadkan pengambilan kuih atau kek yang manis atau bersalut gula. Baca label dan elakkan produk yang menyenaraikan gula di bahagian awal senarai ramuan. Elakkan snack tinggi gula antara waktu makan utama dan waktu sebelum tidur. Makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula seperti kuih, kek dan bubur. Dan akhir sekali, pilih produk berlabel rendah gula dan bebas gula. Sediakan ataupun masak makanan dan minuman sendiri di rumah agar dapat mengawal penggunaan gula.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: Lens Remon FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ketul. Jangan lupa, layan Sri Aman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sri Aman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Welcome
2: everybody. Anda masih lagi bertemankan Izzah untuk jam yang kedua ini di dalam layan Sri Aman FM. Nah, sebelum Izzah kongsikan lagi di antara info-info ataupun hebahan semasa untuk anda, apa kata kita layan dahulu lagu ini.
3: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
4: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: tidur, menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Sebenarnya oke.
2: Oke. Ya, apa ya?

0: Jul, Lens Raymond FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ketuk. Jangan lupa, layan siaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di siaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Wake
2: up, usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Jangan mana faham ke si faham. Mesti buat kerja berhenti dan nyusah orang. Hei!
4: Hai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
3: Geram aku dengan orang tua-tua bah. Pandang kena tanyanya. Udah dipadah dah meeting masih juga si faham. Tak apalah dah siap. Entah!
4: Oh, kawan. Boleh mula orang cemia. Lebih lagi orang nak dia anak kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan. Ada hati diboleh cemia. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan siapa kita.
5: Budi bahasa, budaya kita.

0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
1: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Jul, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Telefon ketu. Jangan lupa Lens Raymond FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Lens Raymond FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Wake
2: sebagai perkongsian kita bersama, ketahui alternatif bagi garam yang boleh meningkatkan rasa sedap pada makanan anda dan masih mengekalkan hidangan yang sihat dan bernutrisi. Di antaranya, lada hitam, bawang putih, rempah ratus, perahan lemon, rempah kari, halia, herba dan juga cili. Kesedaran terhadap tabiat pemakanan yang berkhasiat bermula daripada rumah. Itu dia tadi perkongsian kita untuk anda menerusi layan Sri Aman FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Anda mendengarkan layanan Sri Aman FM.
1: Jomlah kita dengarkan layanan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: Jom, Lanceremon FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Jom layan Syaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
0: Hai, telefon ketuk. Jangan lupa layan Syaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Syaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Welcome
1: everybody. Anda masih lagi bertemankan Iza untuk jam yang ketiga ini di dalam layan Suriaman FM. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada hari ini, dengarkan lagu ini untuk anda hanya di layan Suriaman FM.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12.30 malam sehingga

0: berupa Lansiaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Lansiaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Welcome
1: everybody. Jom layan Lansiaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

0: Jul, Lens Raymond FM, 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
0: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Sirayaman FM. Kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Sirayaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
1: Wake up everybody.
2: Jom layan Sirayaman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.

Sige, Aman FM. Lions.

Setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini di dalam layan Sri Aman FM. Sehingga bertemu lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Kenapa kita perlu berkorban? Kita kena ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada mula pengorbanannya masing-masing. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk jaga mak bapak, sanggupnya si kerja, sanggupnya berhenti sebab nak jaga mak bapak yang sakit. Ada orang yang sanggup untuk berkorban kehilangan orang yang tersayang sebab apanya si sanggup lagi hidup dengan kehidupan yang toksik. Jadinya memilih untuk menjauh sebab ada orang lain yang perlunya jaga. Jadinya korbankan dirinya. Jadi ingat, setiap orang dalam keluarga kita ada pengorbanannya masing-masing. Si banyak sikit mesti ada. Jadi bila kita nanya dengan diri kita pun, kena aku perlu berkorban? Kadang-kadang kita perlukan berkorban tu sebabnya ialah kita untuk mendapatkan sesuatu. Melepaskan sesuatu sebab untuk mendapatkan sesuatu. Ibarat kata pepatah lah, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi bila terlalu banyak kilat yang kita pola satu satu masa, yang kita apa kata orang, yang dikejar kita, kadang-kadang ada benda yang kita kehilangan. Entah-entah benda yang kita hilang itu benda yang lebih penting, lebih bermakna. Jadi sebabnya kadang-kadang perlunya kita mengorbankan sesuatu untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan setiap pengorbanan tu mestilah ada harga dan hikmahnya. Yang pokok pangkalnya ialah kita pun, iaitu kita menilai balik setiap pengorbanan kita pula, pasti ada hikmahnya untuk kita. Jadi untuk adik kakak semua, walaupun kadang-kadang kita rasa berat nak melepaskan sesuatu, tapi insyaAllah ingatlah, berpeganglah, Allah si kejam yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jadi walaupun kita terpaksa melepaskan benda yang kita sayang, pasti ada hadiah yang terbaik yang Allah nak gantikan untuk kita. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

0: Now back to the music.
1: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa. Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Harus memakai sutra bagi yang mengidap penyakit kulit gatal-gatal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair wa Abdurrahman radhiyallahu anhuma fi lubsil harir lihikatin bihima. Yaitu Anas bin Malik meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, maksudnya keringanan, kepada Hadrat Az-Zubair dan Abdurrahman radhiyallahu anhuma untuk memakai sutra, pakaian daripada sutra, kerana penyakit gatal-gatal yang dialami oleh mereka berdua. Tuan-tuan, kita mesti tahu sutra adalah salah satu daripada pakaian yang tidak dibenarkan bagi lelaki di dunia tu. La talbasul harir fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran, jangan pakai sutra, kerana siapa yang memakainya di dunia, di akhirat dia tidak ada diberikan sutra. Maksudnya sedekah kemuliaan, dan hakikatnya adalah sutra ya adalah harus bagi wanita. Tapi orang lelaki kita bersabar. Berbenyin-benyin kata orang baju. Si kacak macam ni sekalipun, si lembut macam ni. Jadi jangan pakai. Kecuali munlah ada doktor pakar, ada hendak rapat kita tu pakai katun. Kita siapat pakai kain tu, kita mesti pakai sutera. Jadi barulah ada keringanan ad-daruratu tubuhil mahdurat, iaitu darurat ya mengharuskan apa yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Asal datang sibuk je cari dabi. Asal datang sibuk je cari dabi. Tapi bos juga jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

0: Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka ayat yang mulia ini adalah surah Makkiyah, membicarakan kisah-kisah para Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam surah ini juga menyebutkan tentang keadaan para Nabi dan juga keadaan kaum-kaum mereka. Di samping itu, pada ayat ini dikhususkan menyebut tentang kedudukan Nabi yang agung, ketinggian martabat baginda serta keluasan risalahnya yang dengan kelebihannya meliputi seluruh alam dan merangkumi seluruh kejadian. Islam adalah rahmat sejagat yang membawa kesejahteraan, kasih sayang dan keselamatan manusia. Manakala di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perkataan rahmat itu untuk seluruh alam. Di dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menukilkan kalam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan mengatakan perkataan ataupun ayat yang tadi dibacakan, huwa amun fi haqqin man amina wa man la yu'min. Itu ayat tersebut adalah ayat yang umum, merangkumi kepada orang beriman ataupun orang tidak beriman. Faman amana fahuwa rahmatun lahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang beriman, maka rahmat yang ayat tadi, orang beriman akan dapat di dunia dan di akhirat. Waman lam yu'min, dan orang yang tidak beriman, fahuwa rahmatun lahu fid dunya. Dan orang yang tidak beriman, mereka mendapat juga rahmat itu. Tapi rahmat itu sekadar di dunia sahaja. Dengan cara apa? Bita'khiril azab. Dengan ditangguhkan azab mereka. Mereka tak dapat azab sekarang, mereka akan dapat azab di akhirat nanti. Dan juga ada juga mengatakan, diangkatkan, dilewatkan dan diangkatkan daripada mereka itu adalah al-mashu, iaitu pengubahan wajah. Wal-khasfu, itu dan juga ditimpakkan dengan tanah dan bumi. Wal-istiqsalu anhu, dan juga dihancurkan secara total. Yang mana tiga ciri ini yang disebutkan berlaku kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diubahkan wajah mereka, ditimpa dengan bumi dan dihancurkan secara total umat-umat mereka. Itu berlaku pada umat sebelumnya, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diuji kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Dalam tafsir Ibnu Asyur menyatakan, di antara keindahan balaghah dalam ayat ini dalam penggunaan dalam perkataan rahmat itu dalam bentuk nakirah. Nakirah ni adalah tanpa alif lam tapi ada alif, ada tanwin, untuk menunjukkan makna keseluruhan dan keagungan itu lebih umum. Berbeza kalau Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ar-rahmah, illa annaka rahmah al-alamin. Rahmah itu dengan alif lam, ia akan menunjukkan satu rahmat yang khusus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan rahmatun, iaitu perkataan yang umum nak menjelaskan satu keagungan pada rahmat Allah, dan rahmat itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya adalah rahmat yang luas dan menyeluruh meliputi seluruh makhluk, sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Islam adalah rahmat kepada manusia. Islam adalah rahmat kepada binatang. Islam adalah rahmat buat kaum jin sekalipun. Dan Islam adalah rahmat bagi sekalian alam. Akhlak Nabi sebenarnya adalah manifestasi rahmat. Sebagaimana kita lihat pada perang Uhud, ketika wajah Nabi terluka, para sahabat sedih melihatnya dan para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, doakan kepada mereka keburukan. Maka Nabi SAW bersabda, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku diutuskan bukan sebagai pelaknat, tetapi aku diutuskan sebagai rahmat. Bayangkan, walaupun Rasulullah dah cedera, dicederakan oleh musuhnya, tetap Rasulullah mendoakan rahmat buat mereka. Inilah dia manifestasi dan dakwah yang berasaskan rahmat. Belum lagi dengan peristiwa Taif, baginda dilempar batu sehingga berdarah, tapi baginda sentiasa memilih jalan kemaafan, kasih sayang, dan inilah dia dakwah baginda Nabi SAW. Dalam perincian tentang rahmat ini, kita boleh lihat dalam dua aspek. Itu yang pertama, akhlak Nabi itu sendiri adalah rahmat, dan yang kedua, syariat yang dibawa oleh baginda Nabi adalah rahmat. Oleh kerana itu, dalam surah Al-Anbiya ini, ia mengingatkan kita bahawa Islam bukan agama yang keras, syadid, hulu dan menakutkan. Ia adalah agama rahmat, agama yang rahmat, dan Nabi Muhammad adalah simbol kasih sayang dan rahmat itu sendiri. Jadilah kita ejen rahmat di mana pun kita berada. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah mereka yang ada di muka bumi ini, nescaya yang di langit akan merahmati kamu. Jadi yang penting kita sentiasa ikat diri kita dengan merahmati seluruh manusia dan sebarkan kasih sayang di antara kita, untuk menggambarkan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Kita sedang dengar layan di Sarawak FM 12:30 malam sampai 6 pagi.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja, jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Diskaun bil elektrik diteruskan tahun depan, beri manfaat kepada 716,000 pengguna domestik. Cadangan penubuhan zon ekonomi khas Sibu, cerminan kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Pelancongan perubatan, pelaburan hospital swasta di Kuching cecah RM1.45 bilion. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Feruzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Diskaun bil elektrik akan diteruskan tahun depan. Diskaun sebanyak 25% memberi manfaat kepada kira-kira 716,000 pengguna domestik. Perkara tersebut diumumkan Premier semasa membentangkan Belanjawan Negeri 2027 semalam. Katanya inisiatif itu melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM281 juta. Kerajaan turut memberikan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program air percuma. Melibatkan peruntukan RM35 juta, ia akan memanfaatkan kira-kira 600,000 pengguna domestik. Inisiatif itu mencerminkan pentadbiran kerajaan yang prihatin, berpandangan jauh dan bertanggungjawab dengan mengimbangi disiplin fiskal dan keadilan sosial. Sementara itu, usaha untuk meningkatkan kemudahan bekalan air terus dipergiat. Antaranya melalui pelaksanaan grid air Sarawak dan program penggantian paip air. Premier berkata masing-masing diperuntukkan RM183 juta dan RM255 juta. Dana tersebut sebahagian daripada RM454 juta yang diperuntukkan tahun depan untuk meningkatkan kemudahan bekalan air seluruh negeri. Begitu juga dengan bekalan elektrik, sejumlah RM50 juta diagihkan untuk skim elektrik luar bandar. Manakala RM63.6 juta untuk penggantian bateri solar skim bekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak atau SARIS selain memperluaskan sistem grid elektrik. Premier juga memaklumkan Sarawak mempergiat usaha membangunkan sektor aero angkasa dan teknologi angkasa. RM42 juta diperuntukkan tahun depan bagi pembangunan awal kampus utama Kolej Universiti ICATS di Trombol, Kuching. Pembangunan itu akan menyokong transformasi institusi berkenaan menjadi sebuah universiti penuh. Ini sekaligus memperkukuh ekosistem inovasi negeri khususnya dalam bidang aero angkasa dan sistem satelit. Kerajaan turut melaksanakan kajian Pelan Induk Pembangunan Angkasa dan Aero Angkasa. Ia bagi memandu strategi jangka panjang Sarawak dalam sektor berkenaan dengan memperuntukkan RM1.5 juta disediakan tahun depan untuk kajian itu. Premier dalam pembentangan Belanjawan 2027 turut memaklumkan Zon Ekonomi Khas Sibu SEZ yang dicadangkan bakal menjadi pemangkin pertumbuhan ekonomi Sarawak Tengah. Potensi pembangunan meliputi sektor pembuatan bernilai tinggi, industri hiliran, agroindustri, logistik dan ekonomi hijau. Ia dijangka menarik pelaburan domestik dan asing selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Inisiatif itu turut membuka peluang kepada usahawan tempatan serta perusahaan kecil dan sederhana PKS menembusi pasaran baru dan menyertai rantaian perniagaan yang lebih luas. Penubuhan SEZ telah dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan. Ia mencerminkan hubungan serta kerjasama erat antara kedua-dua pihak dalam merancakkan pembangunan ekonomi negeri. Hari kedua persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ini akan dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawapan lisan oleh ahli Dewan. Mesyuarat kemudiannya akan diteruskan dengan bacaan kali kedua dan ketiga dua rang undang-undang RUU. RUU tersebut adalah RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 yang akan dibentangkan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin. RUU itu antara lain bertujuan memperkukuh tadbir urus perpustakaan dan memperjelas kuasa menteri yang bertanggungjawab. Satu lagi adalah RUU Hari Kelepasan Am Pindaan 2026 yang akan dibentangkan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Ia bertujuan menyelesaikan isu pertindihan tarikh cuti umum melalui penyelarasan peruntukan berhubung hari gantian.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Tiga hospital swasta baru dijangka dibangunkan di Kuching dengan komitmen pelaburan kira-kira RM1.45 bilion. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, salah satunya ialah Regency Specialist Hospital Kuching. Hospital itu nanti mempunyai kapasiti 300 katil dengan pelaburan fasa pertama lebih RM400 juta. Hospital tersebut disasar mula beroperasi pada 2029. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan sempena perasmian Borneo Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Teks ucapan dibacakan timbalannya Datuk Sebastian Ting Chiu Hiu. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Abdul Karim berkata sektor pelancongan perubatan Sarawak kini mampu berkembang lebih jauh dengan adanya syarikat penerbangan sendiri, Air Borneo. Ia bakal memudahkan akses pesakit dari negara luar ke Sarawak dengan peningkatan jaringan pengangkutan serantau. Beliau berpendapat sektor pengangkutan, perkhidmatan kesihatan, pelancongan dan pelaburan perlu bergerak seiring bagi menyokong pembangunan sektor berkenaan. Mengenai Kongres dua hari itu, Datuk Seri Abdul Karim melihat ia sebagai platform kepada semua pihak bertukar pandangan, menjalin kerjasama dan meneroka peluang baru dalam pelancongan perubatan. Penyertaan delegasi dari Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh serta negara jiran turut menyelahkan pelibatan antarabangsa dalam acara tersebut. Peningkatan produktiviti dan pembangunan modal insan perlu diberi perhatian dalam memastikan belanjawan 2027 merangsang pertumbuhan ekonomi. Ahli Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah berkata, usaha meningkatkan produktiviti perlu dilaksana seiring pelaburan dalam pendidikan bagi melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Penggunaan teknologi automasi dan pendigitalan dalam sektor perniagaan juga perlu diberi penekanan bagi meningkatkan kecekapan operasi serta kapasiti pengeluaran. Manakala usaha jangka panjang membantu rakyat menangani tekanan kos sara hidup perlu diteruskan agar golongan berpendapatan rendah terus dilindungi. Pasukan pelajar SMK Long Bedian, Baram dinobatkan juara pertandingan peringkat kebangsaan Petroscience Tech for All di Kuala Lumpur semalam. Mereka mempertaruhkan hasil inovasi menggunakan kecerdasan buatan yang dibangunkan bagi memudahkan dan mempercepatkan proses pengasingan sisa di sekolah. Menurut kenyataan media Petroscience, sistem berkenaan mampu mengenal pasti dan menggelaskan sisa seperti tin, plastik dan kertas. Ini sekaligus membantu memupuk kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kelestarian alam sekitar. Dengan kemenangan tersebut, pasukan itu membawa pulang wang tunai RM3,500, sijil serta barangan eksklusif Petroscience. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Diskaun bil elektrik diteruskan tahun depan, beri manfaat kepada 716,000 pengguna domestik. Cadangan penubuhan zon ekonomi khas Sibu, cerminan kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Pelancongan perubatan pelaburan hospital swasta di Kuching cecah RM1.45 bilion. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Feruzillah Haji Muhammad, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Alright, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua yang mendengarkan Surah FM. Bagi itu, alhamdulillah, kembali lagi saya Yus dan rakan saya.
1: Saya Jai. Ya. Panjang A-nya. Alhamdulillah untuk hari tu, hari Selasa.
0: Ya, syukur alhamdulillah.
1: Ya, hari yang ke-13 dalam bulan 10.
0: Dua minggu
1: lebih dah kan.
0: Boleh dikatakan,
1: nak masuk 2 minggu.
0: Boleh dikatakan dalam pertengahan Oktober lah kita tu. Sip rasa kan. Lagipun banyak juga lah aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung sepanjang Oktober tu. Kita ada mun minggu tu, ujung minggu tu adalah regata di Tanah Sari Pusat. Lepas
1: terlibat sik.
0: Ya, saya sik terlibat. Lepasnya kita akan ada Dragon Boat. Dia akan berlangsung di tebingan Sungai Watofan lah, tebingan Sungai Kucing. Dan selepas dia Dragon Boat, terus sambung minggu sikit ya, terus sambung Sarawak Regatta.
1: Iya.
0: Lepas Sarawak Regatta, sambung lagi ada lagi pesta. Pesta Telaga Air.
1: Ya. Ada lagi ya. Kami lagi di Telaga Air.
0: Telaga Air akan kami. Banyak aktiviti-aktiviti akan berlangsung di Telaga Air. Jadi kata orang te, meriah lah kita sampai ke awal bulan November ke lah.
1: Dah ya si puasa, ujung tahun.
0: Ujung tahun.
1: Lekat ya, 2 bulan lekat ya, tahun baru. Gialahnya si berasa lalu.
0: Jadi untuk kita orang bersiap sedia lah dengan potong te, aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung tu. Sebab apa? Sebab pastinya kita orang akan keluar, kita orang akan lihat kemeriahan di
1: insyaAllah musik dan nak ke sini-sini kata orang nak berbuat kelapangan, bolehlah kita madah untuk hadir sama-sama nangga kemeriahan yang ada di sekitar kita,
0: insyaAllah. Dan macam biasa 6.30 pagi kelak kita ada Aura Pagi, insyaAllah. Kita akan cuba dapatkan yang berbagai Ustaz Muhammad Farizwan Firdaus bin Muhammad Nayan. Tajuk bagi tu teguh dengan hikmah. Bukannya hikmah action ya, bukan, tegur dengan berhemat. Okay.
1: Alright.
0: Kita nak beribu dulu. Kita nak dengar macam ni nyebut namanya tu.
1: Siapa yang berlagu ya?
0: Bels Reilly featuring Harry. Lagu baru tu. Jiwa Yang Mengalah.
1: Alright.
0: Tapi sebelumnya, jom dengarkan. Kemana ni remix? Luka Sikta, Kimo dan juga Salam Music.
1: Nak ke mana?
0: Nak ke mana?
1: Okay. Surah FM Zati Sejiwa. #.
0: Geng pagi kita. Turun kerja lah.

Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Bella, terima kasih untuk kita orang yang masih kekal mendengarkan Sarawak FM. Alhamdulillah, macam biasa kita ada aura pagi. Ha, jadi untuk aura pagi kali itu kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Farizwan Firdaus bin Muhammad Nayan. Tajuknya Teguh dengan Hikmah. Ha, apa perkongsian daripada Ustaz? Sama-sama kita dengar lah.
2: Mm-hmm. Baik, Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Bab, DJ Aida, betul sih?
2: Bukan.
1: Salah.
2: Salah. Aduh. Tolak markah.
1: Mau nak beri hadiah dengan kita. Dah jawab salah.
2: Awal-awal dah salah. Nah, macam mana gaya tu? Oh, mukum sih.
1: Oh, hukum. Kita kena berlagu nasyid dulu sikit.
3: Masya Allah.
2: Okay, bagi tak use dengan Jai, Ustaz.
1: Oh, use okay, dengan Jai. Okay, use dengan Jai. Okay, okay, tajuk tetek Teguh dengan Hikmah. Silakan, Ustaz.
3: Baik, terima kasih DJ Yus, DJ Zai. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ayah, abang kakak yang sedang memandu, yang sedang berkemas, ngantar anak, menyiapkan dan segalanya pada pagi itu. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. DJ-DJ kita sudah berada di konti. Semoga hari-hari anda ceria selalu juga. Baik, Alhamdulillah. Tajuk kita adalah Tegur dengan Hikmah. Jadi, apapun yang kita tengah buat pada pagi itu, semoga hari itu kita dimulakan dengan hati yang tenang dan fikiran yang lapang. Jadi, kita dalam kehidupan kita, pernah tak kita berniat untuk menegur seseorang? Sebab apa? Sebab kita sayang, sebab kita prihatin terhadapnya. Tapi akhirnya, teguran kita yang membuatkannya terasa hati. Niat kita mungkin baik, kita mahu orangnya berubah, mahu orangnya jadi lebih baik. Tetapi kadang-kadang, cara kita bercakap boleh membuatkan orang berkecil hati. Jadi sebabnya penting mahu kita ingat satu perkara. Menegur dengan hikmah tu bukan apa yang tentang kita madah, tapi macam ni kita menyampaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya bersikap lemah lembut. Lemah lembut tu bukannya tanda kita lemah, tanda kita mampu mengawal diri dan menghormati perasaan orang lain. Jadi sebagai contoh, anak kita mula salah, kita boleh memilih untuk meninggikan suara ataupun kita boleh duduk bersamanya lalu menerangkan kesilapannya dengan tenang. Lainnya, rakan sekerja kita melakukan sedikit saja kesilapan, perkara kecil saja. Kita boleh memilih untuk menegur di hadapan orang ramai, memalukannya, atau kita boleh bercakap secara peribadi, PM WhatsApp, ataupun menegur dengan cara yang lebih baik. Jadi ada beza dua di sini. Mungkin mesejnya sama, tapi kesannya berbeza. Kesannya berbeza kepada orangnya dan juga kepada kita. Jadi teguran yang baik tu boleh membuka kepada pintu perubahan. Kata-kata yang menyakitkan hati boleh membuatkan orang makin jauh daripada kita. Dan sikit lagi, dan jangan kita sampai terlalu sibuk untuk membetulkan kesilapan orang lain. Orang lainnya semua salah saja. Sampai kita terlupa bahawa diri kita pun masih banyak benda yang perlu diperbaiki. Sama-sama kita teguhkan kepada diri saya, diri sendiri juga. Jadi kita semua pernah tersilap, kita semua masih belajar. Dan kita semua layak diberi peluang untuk menjadi yang lebih baik. Jadi untuk pagi itu, kami mau ajak kita semua untuk mencuba perkara yang mudah. Yang pertama, mun mau menegur, tenangkan hati dulu. Yang kedua adalah pilih kata-kata yang menjatuhkan marwah orang lain. Dan yang ketiga, tegurlah sebab mau membantu. Bukannya mau sebab mau menang. Jadi semestinya kita perlu bercakap panjang untuk menyedarkan seorang. Kadang-kadang sigi ayat yang lembut cak lebih mudah untuk masuk ke dalam hati daripada 1,000 kata-kata yang penuh kemarahan. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dikasihi, antaranya adalah kita mungkin si dapat mengawal tindakan orang lain, tapi kita sentiasa boleh memilih cara kita untuk bertindak balas. Jadi kita kawal apa yang kita boleh lakukan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak pesanan pada hari itu adalah untuk perkongsian kita bersama, peringatan kita bersama juga. Semoga dipermudahkan segala urusan, tuan-tuan dan perempuan semua, ibu ayah sekalian, abang kakak, adik-adik. Moga Allah mudahkan urusan, berikan kegembiraan pada kita hari itu dan hari-hari yang seterusnya. InsyaAllah. Terima kasih DJ Yus dan DJ Zai.
2: Baik.
1: Sama-sama. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah ada orang ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: InsyaAllah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, macam biasa, talian berita keluarga kita aktifkan. Dua taliannya, Teh Jai.
2: Okey, taliannya 082-245-700 dan 082-245-800. Boleh kita hubungi Kinetok sampailah ke pukul 6.55 minit pagi kelak kita aktifkan talian khidmat berita keluarga kita.
1: Ya, betul. Dan jangan lupa untuk mengikuti utama pagi tu jam 7 pagi kelak. Dan macam biasa, talian berita keluarga kita aktifkan bukan untuk berita kematian aja, tapi mun ada yang ahli keluarga yang sakit tenat ataupun yang mencari waris, boleh juga hubungi talian yang sama. Saya ulang lagi, 082-245-700 ataupun 082-245-800.

Kita selalu melihat, contohkan COVID. COVID baru 2 tahun. Yang selama ini kita sehat, segar bugar, kita tak kata apa pun. Sebab itu kita kena belajar mensyukur. Sebab itu kena ingat fitrah kehidupan kita. Apa fitrah kehidupan kita? Fitrah kehidupan kita sebagaimana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sebelum naik ke atas dimi'rajkan, Jibril mengidang Nabi susu dan arak. Nabi pilih susu kerana susu itu adalah fitrah. Apa fitrah yang kita pahami? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua kita lahir dalam fitrah. Maksud fitrah ialah kita kena faham bahawa kita manusia ini ada kelemahan. Ini yang perlu kita faham. Kita akan merasa haus, kita juga akan merasa segar. Kita akan merasa lapar, kita akan merasa kenyang. Kita akan sakit, kita akan sehat. Yang tak sakit, yang tak dahaga, yang tak lapar, tak melu apa-apa, itu Allah. Selagi kita manusia, that mean kita tetap menghadapi suasana sedemikian. Jadi apa yang kita nak merungut kalau kita haus, dahaga? Sebab itu memang kejadian manusia. Dan tanggungjawab kita, tuan-tuan, lebih besar. Kata Imam Hasan Al-Banna, tanggungjawab dan amanah yang kita pikul mengatasi masa, mengatasi material dan mengatasi tenaga yang kita ada. Diberi 48 jam satu hari pun belum tentu kita dapat menghabiskan tanggungjawab kita. Diberi 48 jam sehari, tak habis lagi tanggungjawab kita. Di rumah, tanggungjawab di rumah, no. Macam-macam kerana tanggungjawab dengan bini, dengan mak bapak kalau masih ada, dengan anak-anak, nah, makin banyak anak, makin banyak tanggungjawab. Tanggungjawab di pejabat, kalau kita sebagai ketua lagi lah.

0: Mikroslip ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala mikroslip, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan mikroslip ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baiklah, macam biasa kita nak tahu jugalah keadaan cuaca untuk pagi tu, edisi 13 Oktober 2026 di talian kita, Kamal. Yep. Dari Met Malaysia Sarawak.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, Kamal.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
2: Iya, jom kita kongsikan bersama pendengar kita, Kamal, untuk laporan amalan cuaca. Silakan.
3: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Untuk tempoh 12 jam ini, Sarawak masih lagi dijangkakan berjerebu, terutama di bahagian Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman. Bagi keadaan cuaca pagi ini, tiada hujan dijangkakan melibatkan hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak. Manakala cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Betong, Mukah, Sarike, Sibu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak, perairan barat Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km per jam. Manakala perairan utara Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum dijangkakan 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini, kembali bersama Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih, Kamal. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
5: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

0: segment.
1: Alright, macam biasa ada cerita trending untuk pagi
2: ya, tu. Cerita trending kita hanya ada kaitan dengan harga air minuman. Sebab kita nangga harga minuman kini tok ada yang cecah RM2, RM3. Mungkin kita minum jus pun lain gitu harganya.
1: Ada yang sampai RM4 tu.
2: Kan
1: coklat, ya.
2: Walaupun kita tapau tepi jalan airnya paling pun dalam RM3, RM4, RM5.
1: Betul.
2: Tapi ada di Kedah tu, di Alostang.
1: Kedah.
2: Ada seorang warga Mas Tuyusnya masih menjual minuman sekedah 3 sen. Dah lebih 26 tahunnya berniaga.
1: Masih jual 3 sen.
2: Harga yang masih sama.
1: Masih jual 3 sen.
2: Itu bukan cerita bulat tapi memang cerita benar. Bukannya salah letak tapi ya memang harga yangnya beri dengan pelanggannya kira macam nya apa berniaga demi bersedekah jualah. Okey, dan betul murah airnya. 3 sen air apa?
1: Teringat kami zaman gig sekolah mari ko pergi
2: air
1: macam
2: kauk.
1: Air kau kan teringat
2: 3 sen.
1: 2 sen, naiknya 1 sen, 3 sen.
2: Tu macam ala-ala zaman dulu lampu neraga ya, tau.
1: Tapi ni tu dah 20 tahun tapi masih
2: kan,
1: kekal
2: 3 sen. 3 sen. Jadi yangnya namanya Mak Pah. Ataupun nama sebenarnya Syarifah Bahari. Hanya ada kedai minum lah dekat Jalan Kuala Kedah di Alostar. Dan ialah yang menariknya teknya masih mengekalkan harga minuman yang sangat murah daripada harga 3 sen ya. Sampai harga RM1. Ya jak harganya Yus.
1: RM1 pun lagi murah bah.
2: Tak tahu apa yang air ya teh. Air sirap 3 sen. Mun teh O dengan kopi O 5 sen.
1: Wih murahnya.
2: Lepasnya mun teh ais 6 sen. Mun Nescafe dengan Milo nya RM1.
1: RM1. Murahnya.
2: Yang lebih menariknya juga, kita bungkus kah, kita minum kat kedai kah?
1: Sama kakak. Apa nama kakak dek?
2: Namanya Mak Pah.
1: Oh, Mak Pah. Jual di Sarawak tak, Mak Pah?
2: Tapi nak ada cerita sebenarnya. Di sebalik harga yang murah, ya, ada satu niatnya yang cukup besar lah. Ataupun bersedekah, ya, Tek lah. Si sampai hati, Yus. Nak naikkan harga, katanya. Bah.
1: Customernya lah. Yang mengenang customernya lah.
2: Yap. Kerana kebanyakan pelanggannya terdiri daripada golongan berpendapatan rendah. Dan ya, tahulah ada pelanggan yang datang dari kegerainya, ya. Dengan harga yang dia tawarkannya lah, memang pelanggannya memang setia juga lah pergi ke kedainya. Mungkin orang nanya ada untung kah? Soalan dia nanya macam mana?
1: Ada untung.
2: Dan dia jawab apa? Biarlah keuntungan si seberapa katanya. Asalkan masih boleh membantu orang lain. Nanggalah betapa mulianya hati Mak Pah tu. Malahnya anggap perniagaannya pun sebagai salah satu cara untuknya bersedekah. Bayangkan kita 26 tahun bah nya berniaga tapi prinsipnya masih sama.
1: Boleh sih saya jawab orang yang menanya sih, ada untung kah?
2: Coba tak jawab.
1: Boleh saya jawab. Ada untungnya ai. Mun si untung di dunia atau di akhirat ni untung.
2: Tapi mun si untungnya ada orang menjual lah. Ni ada orang berniaga.
1: Mun si untungnya di dunia tu, untungnya di akhirat.
2: Ataupun ada rezeki lainnya.
1: Betul.
2: Dan lebih yang menyentuh hati juga, Mak Pah tu nya ibu tunggal yang membesarkan 10 orang anak selepas dia kehilangan suami. Lebih 50 tahun yang lalu. Masa ialah.
1: Tapi alhamdulillah lah anak dia dah besar-besar.
2: Darinya berniaga ialah tek yang membesar anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anaknya semua dah bekerja.
1: Ya, dapat hidup anaknya kan. Walaupun yang jual air murah.
2: Benar. Lepas dia tek anaknya semua dah kahwin. Anaknya pernah nyuruhnya berhenti berjualnya si mau. Sebabnya tek masih sayangkan
1: customernya.
2: Nyagi ngenang punya berhenti jual air macam ni dengan customernya katanya.
1: Betul.
2: Hanya lagi ngenang orang lain tau si. Ataupunnya sunyi.
1: Bayangkan 26 tahun. Kan mungkin yang ngenang customernya. Mungkin ada di kalangan orang yang hidup susah. Ya, yang miskin.
2: Mungkin ada yang nak pergi ke kebun kah.
1: Singgah sia murah airnya kan. Ya dikenangnya.
2: Untuk orang naga bungkusannya pun memang boleh tahan juga lah bungkusan. Upa apa dia saiznya bah.
1: Yalah.
2: Kita ada kongsi di pensiman secara langsung kita di Facebook Sarawak FM. Tok kita orang nangga macam ni. Tok naik ya tok. Atau air harga RM1 tok.
1: Yalah saya harapkan.
2: Yang sirap ya tek harga 3 sen.
1: Mungkin boleh jadi iktibar buat sidak yang jual keripap frozen lah.
2: Kan? Kena.
1: Ha, ni tahu dapat jual RM1 kah?
2: RM1 berapa ringgit?
1: Dalam RM5.
2: Saya dah untung Yus. Awal mana saya dah untung Yus. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada apa Mak Pah tu? Oh. Kadang-kadang nilai sesuatu kebaikan ianya bukan terletak pada besarnya jumlah yang kita beri. Tetapi keikhlasannya untuk kita berkongsi apa yang kita ada.
1: Ya, betul.
2: Jadinya rasa ya yang ada. No? Jadinya kongsikan ialah untuk pelanggannya. Mungkin hanya menjual segelas air pada harga 30 sen ya. Tapi nilai kebaikannya di sebaliknya lebih jauh besar sebenarnya. Jadi kita memang selut benarlah dengan Mak Pah tu.
1: Lagipunnya mungkinnya rasa sunyi apabilanya berjual nak. Apabilanya disuruh anak dia berhenti. Tapi dia semau tetap jual yang kenang customernya. Mungkin dengan customernya dia boleh berloyal. Dia boleh happy. Mungkin segala jual lah.
2: Saya dah pajak nak polahnya kan. Betul. Jangan ingatnya saya dah keluarga. Adanya keluarga. Anak-anaknya semua dah kahwin semuanya. Nya aja. Sebabnya masih sayang dengan pelanggan-pelanggannya kan. Si kepang hati nak apa. Nak biar pelanggannya kelak bercari.
1: Lalu terasa si dah jual kepa poison. Ya, si Siti, ya, Siti.
2: Oh, iya kan?
1: Tidak di Serian.
2: Ya, Iban Girl Shop ya.
1: Agak no.
2: Tepung bola sendiri, Yus. Mungkin kepa peregas ringgit, Yus. 5 IG ya. Uli dia himpun. Enggak. Jadi.
1: Ya, saya ada ajak, bah.
2: Dan kita harapkan juga lah semoga Mak Pah tu apa diberikan kesihatannya jalan, baik. Jalan. Now.
1: Amin.
2: Dan juga dipermudahkan urusan Mak Pah dalamnya mencari rezeki dan berkongsi rezeki.
1: Okey, yalah cerita trending kita. Jom kita beribu dulu. Kita dengar lagu pada Slam, Kembali Merindu. Tapi sebelumnya, jom dengarkan nama Haikal.
2: Yep.
1: Gila Bayar.
2: Sarawak FM.
1: Sati Sejiwa.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20,000,000 bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.
0: Alright, macam biasa, ha, kita ada nak dikongsikan untuk tajuk utama akhbar untuk pagi itu saja.
2: Ya, kita mulakan dengan utusan Borneo.
0: Silakan.
2: Menjadi tajuk di muka hadapan tok, Sarawak diunjur rekodkan hasil tertinggi. Belanjawan Sarawak 2027 mengunjurkan hasil sebanyak 15.091 bilion, meningkat 16% berbanding 13.049 bilion tahun ini. Dan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata pencapaian ini sekaligus menandakan hasil tertinggi pernah dijangka direkodkan oleh negeri ini setakat ini. Okay, di ruangan sisi kiri, utusan Borneo, diskaun 25% bil elektrik subsidi bulanan RM5 bagi bil air diteruskan. Tok Witari Kuching, Kerajaan Sarawak akan meneruskan diskaun 25% bagi bil elektrik dari Januari hingga Disember 2027. Dan berita penuhnya di muka 2. Berita kaki utusan Borneo, RM650 juta diperuntukkan bagi inisiatif sumbangan keperluan asas Sarawak. Antara lain yang dimuatkan, sektor pelancongan perubatan Sarawak akan berjaya tok di tempatan muka 6. Hasil pelancongan perubatan Sarawak melonjak RM109.9 juta. Wow, tu berita dari Kuching, berita penuhnya di muka 2. Antara yang dimuatkan juga di muka surat 11 ruangan dunia, pembangkang wartawan kecam pencabulan hak asasi oleh polis India. Dan di tempatan muka 2, Sarawak catat lebihan dagangan sebanyak RM41.2 bilion. Di tempatan 4, Sarawak akan menubuhkan Majlis Pendidikan Sarawak. Di tempatan muka 7, beri penekanan lebih besar terhadap sektor pendidikan. Dan untuk ruangan sukan, berita utamanya, Manchester City dapat kelebihan 3 mata. Menewaskan Liverpool 3-0 hasil sentuhan Haaland, Doku dan Cherki dalam aksi perlawanan Liga Perdana Inggeris. Tok berita dari Liverpool lah. Dan Glasner terima kekalahan di Palace. Dan antara lain juga, pentas Bina Badan Dunia cabaran seterusnya buat Joseph. Dan juga memuatkan berita berkenaan dengan Yusuf Cup, sasar tarik pemain bertaraf dunia seperti Magnus Carlsen di Sarawak, ke Sarawak. Yajak lah yang
0: Yajak.
2: Itu sahaja. Ada lagi berita yang lainnya kena dapatkan apa tempatan kita lah.
0: Cerita Halim U memang saya dah lah.
2: Saya dah.
0: Minta maaf.
2: Manchester City ada.
0: Tukar je baju tali.
2: Okey, seterusnya.
0: Okey, seterusnya apa yang buatkan ke depan untuk seorang Sarawak. 5 matlamat, 9 teras pacu ekonomi Sarawak. Tok yang dibentangkan oleh Yang Maha Hormat Premier Sarawak semalam. Belanjawan Sarawak 2027. Yang melibatkan sebanyak RM14.845 bilion. Dan untuk perbelanjaan pembangunan ajak sebanyak RM9.098 bilion dan perbelanjaan mengurus RM5.747 bilion. Dan lima matlamatnya memajukan sempadan ekonomi, memperkukuh pelindungan sosial asas, daya tahan fiskal melalui perbelanjaan berhemat, menjadikan Sarawak sebagai hub tenaga hijau ASEAN dan menjana nilai ekonomi daripada potensi hijau. Selain itu, apa yang dimuatkan di dalamnya, kutip hasil RM10.732 bilion sehingga September 2026. Dan seterusnya, bantuan skas RM650 juta. Bayangkan ada penerima SCAS masing-masing akan menerima bantuan sebanyak RM1,100, RM600 dan RM375 mengikut kategori kelayakan. Selain itu, apa dimuatkan, kewangan negeri terus berkembang. Selainnya, apa yang menariknya, apa yang dibentangkan oleh Amat Berhormat Premier semalam, diskaun air RM5, elektrik 25% sebulan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Selain itu, percepat ekonomi bernilai tinggi. Seterusnya, apa yang dimuatkan, sasa hasil RM15.091 bilion. Dan apa yang menariknya juga, Tok Has untuk yang menyewa rumah lah, bantuan sewa rumah RM200 sebulan. Jadi itu adalah untuk isi rumah berpendapatan RM5,504 dan ke bawah. Kini Tok boleh mendapat bantuan sewa RM200 sebulan menerusi skim bantuan sewa Sarawak yang diperluas ke lebih banyak daerah. Wah, untunglah. Dan selain itu, apa yang dimuatkan, Tok yang berlangsung pada hari Ahad yang lepas, Rul Azhar Johan Bintang P. Ramli. Soalnya tu nampak wujud lah. Kan? Jai ada di sini.
2: Lagu kan? Yang nyembak ya. Kan? Lagu derita.
0: Sebabnya tu, saya dipahamkan tu, dia selalu malam live TikTok dengan bininya. Bininya pun kacak sorak. Pernah ya ada orang madahnya, kena si coba untuk masuk Bintang P. Ramli. InsyaAllah kelak-kelaklah yang coba katanya. Akhirnya yang coba dia jadi Johan.
2: Ya. Rezeki.
0: Rezeki. Selainnya juga, tangan ni jerebu rentas sempadan. Ya, antara yang dimuatkan. Selainnya juga, perluas infrastruktur digital. Dan seterusnya, di Cyberjaya, akaun media sosial Hina Agong disekat. Di Kuching, lelaki curi wang tabung derma masjid di penjara. Selainnya untuk ruangan sukan atau untuk sukan C, RM264 juta anjur sukan C. Ya, antaranya. Dan seterusnya, apa yang dimuatkan, Tiger FC jago King of Veteran. Yang antara yang dimuatkan, seterusnya Piala FA di PMM FC ke separuh akhir. Kelayakan Piala Asia Wanita bawah 17, impian Malaysia lebur. Liga Premier Sarawak misi pertahan kelebihan gol. Dan antara lainnya juga, apa yang dimuatkan, perhitungan genting dua musuh tradisi. Itu untuk Piala FA 2026-2027, di antara Kuching City FC akan bertemu akan bertemu Selangor FC. Ya, antaranya bertemu. Dia datang bertemu.
2: Saya bertemu. Walahal. Okey dah. Okay, dah. Selesai.
0: Selesai ya, antara pengisian untuk dua akhbar tempatan. Sekian yang kita nak tahu dengan lebih lanjut, kena baca rimpun.
2: Yep.
0: Dan selepas tu kita akan dapat ikuti refleksi diri bersama Madam Lisa Poli, terbitan DJ Jai sendiri. Yang lebih nyawa yang ada di situ. Okey, jom kita dengarkan refleksi diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Berani melepaskan. Ha, ingat adik kakak yang pernah dengar pengisian sebelum tok, slot sebelum tok yang Madam Madah, kita mesti cuba untuk melepaskan rasa bebas dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kena nyasi dapat sebab si ada rasa keberanian itu. Jadi macam ni kita nak mewujudkan rasa keberaniannya. Rasa berani untuk melepaskan, rasa berani untuk memulakan tik. Jadi adik kakak, untuk hari itu Madam nak berkongsi dengan adik kakak semua macam ni kita nak memupuk rasa keberanian untuk melepaskan sesuatu. Bukannya sekaligus, mungkin sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Ia ibarat macam burung. Burung yang dalam sangka, okay, bila kita nak lepaskan setidaknya, kita tok yang perlukan keberanian. Aku nak melepaskan isi. Jadi burung yang dalam sangka ya tik, yang nak melepaskan dirinya untuk terbang, yang memerlukan momentum, keberanian. Sebab apa? Dia dah lama gila hidup dalam sangka bah. Untuknya keluar daripada sangka yang perlukan keberanian. Tapi macam mana kita nangkaranya berani? Sebab apa? Rasa keinginan yang kuat. Jadi adik kakak, macam ni nak wujudkan rasa keberanian ya tik, yang bermula dengan keinginan kita. Apa keinginan aku? Keinginan aku, contohnya, aku lepaskan benda tu supaya aku jadi lebih bahagia. Aku kan lepaskan benda tu sebab aku mau maju jadi lebih bagus. Aku lepaskan benda tu sebab aku memilih untuk hidup lebih tenang. Keinginan.
3: Jadi untuk rasa keberanian yang wujud, kita mulakan dengan keinginan. Jadi tanya dengan diri impun, apa keinginan aku dalam kehidupan aku? Apa yang aku mahu capai sebenarnya? Dari disialah sebenarnya akan mendidik kita, mengajar kita untuk mengambil langkah waima kecil sampai yang lebih berani untuk melepaskan sesuatu. Bukannya kita mengenang, eh, aku lepas tu kelak si dapat aku yang ya yang akan membuatkan kita jadi lemah. Jadi kita jangan fikir benda ya. So bila kita fikir, kita lebih kepada, oh, aku lepaskan benda tu, aku akan jadi lebih bahagia. Aku akan jadi lebih tenang. Aku akan jadi lebih maju ke depan. Akan jadi, mungkin kita melepaskan, kita akan dapat sesuatu yang lebih baik. Keinginan kita take. So disialah datang keberanian. So untuk adik kakak, kita mulakan dengan langkah yang kecil untuk melepaskan. Jangan terlalu drastik kata orang. Sikit-sikit, step by step. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Jet setter, go get her.

0: اللهم إن الضحى دحاؤك والبر.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 8 Pagi. Peruntukan RM510 bilion dalam Belanjawan 2027 dapat dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baru. Keyakinan itu dinyatakan Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Beliau berkata kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada. Bertujuan meningkatkan efisiensi perbelanjaan negara. Data-data ekonomi negara yang terus mengukuh mencerminkan keyakinan dari pada pelabur-pelabur luar untuk terus melabur di Malaysia sekaligus mampu menjana pendapatan negara. Penilaian teknikal dan pemeriksaan utiliti usang di kawasan berisiko berlaku lubang benam perlu dilaksanakan sebelum sebarang kelulusan pembangunan diberikan pihak berkuasa tempatan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memaklumkan perkara itu diputuskan pada mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara ke-51 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Pendekatan itu penting bagi memastikan aspek keselamatan awam dan risiko geologi diberi perhatian sejak peringkat awal perancangan pembangunan. Pasukan petugas khas Jabatan Pendidikan Negeri Johor ditubuhkan bagi memantau perkembangan jerebu dan menyediakan SOP bersesuaian sebelum murid kembali menjalani sesi persekolahan seperti biasa. Pengerusi Jabatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata pemakluman lebih awal berhubung sebarang keputusan penutupan atau pembukaan semula sekolah bagi memberi ruang dan masa yang mencukupi kepada ibu bapa, penjaga, guru dan pihak sekolah untuk membuat persediaan. Ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Menurut Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham Alias, pihaknya hanya dapat mengenal pasti individu berkenaan apabila mereka tampil mendapatkan perkhidmatan JPN sekaligus menyukarkan usaha menentukan jumlah sebenar yang masih belum mempunyai kad pengenalan.